0: Suh Bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bebadi Bajal Alun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin atau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Okey, Bungai Pinang, hari Ricky Anderson, hau kena merindang peninggal ke. Okey, mendiang kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Mai jam kita 8.11 minit pagi. Selamat pagi, Nen.
1: Ya, yeah, semua pagi megak ngagai Nuan Sam. Ya, ke pagi tu kami dua Sam dekat Gulai Ngobala Peninga. Kelimpah harinya ukai tu ajak lagi. Dekat Gulai Ngobala tua di Betuang.
0: Ya, urung pukul 8.30 pagi tu lagi neh nen.
1: Nama kini berita sida dia.
0: Ya, ngagai mini studio RTM ke bisi dibuka ba kompleks sukan Betuang nyerumba program Sarawak ku sayang nanti ri YFM bisi tiga iko kaban
1: tiga.
0: Tua ke kawak dien nya pengelola kita impu Mr. Edmund bisi meka kaban pengelola program Daniel Steven ngau meka Min Meliza ke nyadi tim medsos to ke megai nama tu medsos kita ri mini studio RTM di Kuching kelimpah lagi hari pengeluar program kita ke Bukai meh hari RTM jadi kita ke datai ke bertemu dengan Mr. Edmund kini Daniel
1: lawak mini studio
0: Amin tahu ke pengeluar program ke Bukai tahu datai dengan mini studio RTM bak kompleks sukan Betuang lalu pihak mereka nitih ke Semaya pukul 8.30 pagi tahu lagi kita dekat ninga kerandau Mr. Edmund bergulai engkau resident bagi menua Betuang Nen yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas ke dekat berkongsi berkawal engkau program Sarawak ku sayang di bagi menua Betuang ke berengkai hari Sarito nyentuk ke 27. Hari Minggu tila 27 tu ila. Datai berapa lama yuah meh nenen.
1: Ya kelebih lagi kita di Betuang ya. Tang utai ke patut dijaga rito laban sebun lagi bisa kumai kita badu agi kenya.
0: Agi kan nyok bisi baru.
1: Ya laban aku bisa minga sekedap program bisa bikin sir kemarin dan aku bisa minga nuan bisa nyebut ke. Sekedap di senam merobik ke bisa pengawak
0: aktiviti luar
1: lah ya
0: tadi bisa kedekinsil tang program Bukai lagi di terus ke bakal selama okey lalu bisa mereka konsert budaya ngau malam budaya Nen kalau boleh lansak Nen ne
1: iya jadi bala peninga ngambil ke kita nemu kelebih lagi kita ke dekat ngau pengawak tu tau ke ngawuluk malam budaya Sarawak ke dekat di Atul Saritau ya 25 hari bulan 9 2006 jam pukul 8 malam mana nak ingat andul ya anang kini-kini bak ngagai kompleks lumak Betuang kita bisa mayu penyanyi ke dekat merinang bala ke bisa datai jadi pelabak aku dah tentu sekedar hari kita dekat Merak Mawat sikit bisa pihak mega Alex Wan Stanley bisa mega Lucy M kita bisa me
0: tahu
1: Sanisha ni
0: tahu
1: adanya sila tiga nah lalu pihak mega mix project band ngau DJ Ajri mega bisa ngau merenang bala peninga kelipa hari DJ Rinas hanya sekedar hari bala ke bisa merenang kita ke bisa datai malamnya lalu pihak mega bala peninga ukai seminat berperenang aja malamnya mega bisa Sarawak Harmoni warisan etnik gendang bermukun nyak mantai ke main asal
0: main asal menya ya malam lagi malam tu lagi malam pergila nen
1: pergila
0: bisi lagi siti nya ke dekat diatur konsert rakyat nya malam pergila siapa reka dekat merindang kita pergila nen
1: okey jadi bala peninga kita bisa Bob Yusuf pergi lah. Pihak mega Baby Shima, Pierre Ricky Anderson, ngai kita ke minat Ricky Anderson, Chiang Eng, kita BK Yadi, Pia Dayang Kufazila, Ben Dijaksa, Fik Apil Effendi, ngau mega Iwan Dasri, nyak sekedar hari pergilah ke bisik ngau merindang bala peninggal
0: pergilah. Bala pemerindang banyak.
1: Ya, pukul 8 malam ke pergilah. Komplek rumah betuang pergilah. Ada saya bala malam ayu
0: ya. Ya, ba pengawal pemerindang lah muak ke malam. Lagi kami dua nen berkongsi ke sekedar hari aktiviti atau ke program-program bukai ke BC diatur. Lalu nanti udah sidak ya ke udah bersedia dia lagi tua oleh ngangau ke sidak yang tang dia tahu Mr. Edmund bisi Mrs. agi bisi penanggul ada ngawak nen tua bukulah ngebala peninggal
1: ya merindang
0: dulu ngebala peninggal kita nanti tadi kita ingat Ricky Anderson
1: ke bisi merindang ke pelaku udah penam
0: tu malam tu lagi mawat ke merindang kita apa panggau besar bawa pemerindang
1: malam budaya.
0: Okay.

0: Safa ke dekat My Pulai Trophy Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat My Pulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat My Pulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memandu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memandu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memandu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

Lan, Romless Walter, Donnie Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Okey, di rantai pengingat manis hari Ramles Walter hanya dileka ngau lagu tu di gagak penyanyi Tok Empu deh nen sikori lagu finalist ngau bekat lagu ke dekat berpikir dekat malam anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 kena 3 ribulan 10 2026 tila berpalan Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betuang. Datai pepala mayu lah. Medak pala finalis nyukung pala finalis ke di Kerindu ke kita Mega Ainen.
1: Ya.
0: Okey, lalu pihak Mega malamnya kita dekat di perindang penyanyi legend, penyanyi lama kita. Kita bisi Stephen Kanang, bisi Roslin Jati Biang, Mega Hendru Kalo. Okey, jadi tua tu agi nganti isyarat sida ari mini studio RTM di Betuang. Sebarang maya udah tu lagi nganti sida ya udah bersedia. Laban pagi tu kita bisi dekat ninga ke Ranau ya. Inya begulai ngau resident bagi benua Betuang. Yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang. Sebarang maya tua ngagai mini studio kompleks sukan Betuang RTM. Udah tu lagi nih Nen, nanti sidaya ke bersedia. Betul, betul.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agrofest 2026.

0: Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy Ann ngau Penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof serta Mayuh Agik Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Okey, program Sarawakku sayang ke bagi menua betul ke berengkah hari Sarito Nenen.
2: Sudah tentu rami. Nanti di pada program ke di Pambu Komiti Pengatur.
1: Betul. Okey, tua nguji aja dulu ngangau ke pengawal program tua Pak Mini Studio RTM Pak Kompleks Sukan betul ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Sam.
1: Selamat pagi, Neil.
3: Dengar, Sam.
1: Bisik terang nyawa Nuan.
3: Terang, Nek.
1: Nyawa kami dua, Den. Terang, dengar, Nuan.
3: Terang, terang.
1: Terang, Nek.
3: Siapa
1: dengan Nuan dia pagi itu, Nel?
3: Mayuh, bala buka itu, Sam. Bala kita RTM, RTM Sreman, RTM Kucing.
1: Ati udah bersedia pelabak aku terus ngagai kita. Dia mini studio dia di Kompleks Sukan betul, Nel.
3: Okay, terima kasih Sam ngau Gaby ke pagi itu. Okay, jadi ke pagi itu kedekat beranau ngaku ianya orang kuat ke ngatur pengerami SKS Betung ianya yang berbahagia Dato' Richard Michael Bunawas ianya resident bahagian Betung ia ke dekat beranau ngaku berkawan ngau pengawak sidak ya ke ngatur SKS Betung tau ke Sarawakku sayang Betung. Jadi ke sekali itu ke Dato' di Betung rami kita di Betung tahun itu nah, tuan. Selamat pagi tuan.
4: Selamat pagi.
3: Tak ingat ni pun semua pagi. Okey. Kita ke nyadi orang kuat ke ngatur SKS Betong tu ni. Nama perkara ke dikerja kita resident Betong tu kena nentu ke program tu tadi. Lancar diatur kita ke sekali tu.
4: Okey. Terima tu pemberi selamat pagi ngagai Daniel. Semua malah peningat ke bisik dengan radio kita ke begitu.
3: Ya. Yeah.
4: Jadi Betong tu siti ada tempat ke di indoor kita ngadu ke SKS sepengudah di Sri Kairinga.
3: Yeah.
4: Jadi pejabat residen tu siti pejabat residen kenang siti koordinat eh. Koordinat program-program ke begitu bekas waktu sayang tu jadi take peranan utama pejabat residen Bakom Melayu memastikan semua agensi-agensi kerajaan ngumpul sidaya, ngumpul sidaya numbuh ke siti satu jatuan kuasa. Jadi jatuan kuasanya berperingkat bahagian ke di Ketua Ikat Kumpul. Jadi kelimpah harinya agensi ataupun NGO pun bisik ke di kangau semua ketua-ketua masyarakat yang bisa terlibat pun bisa dikangau kawan kesama-sama memberi apa namanya sumbangan idea atau ke hari segi bentuk apa kan nanti diperlukan digunakan oleh pejabat residen kena awak ke program tu berjalan dengan lancar
3: lancar dia tu. Okey, jadi berkenikah Datuk pada pengawal yang dia ke diri ngatur program untuk tadi serta berkenikah saya Nuan sambut Mensyah Mayuh di Betong dia tu bukan dengan SKS kita itu
4: sebenarnya tu laban program tu sikit tentang start hari Libang. Jadi nurun ke baruah ngagai semua division. Jadi hari pada aku hari segi promosi promosi program tu kan di selalu disebut buat media sosial buat Facebook Jadi nyonya di ke penemanarin hati semua setiap bahagian ke kak ngadu program. Bahkan yang tadi betul. Mula sebab bisik program bisik dead nya bisik ditetapkan udahnya bisik berubah mimin.
3: Iya.
4: Jadi aku menda dari segi sambutan dari segi apa namanya respon bala-bala media sosial ngarap ke dibetong tu diadu ngau ngau ngau tempat ngau temannya ngau mana jadi sambutan masyarakat tu dah segi mana
3: ya, ya. Mayang dah sabar bala
4: ya yang mayang dah sabar.
3: Okey, penekuan ke dasar kita tu non kenyelik tuai nama bertandingan tu ngawak tu tadi penanggul ke diasai ke kita serta berkeni ke kita mutar ke penanggul ke di tapi kita dalam pengawak ngatur program besar tu.
4: Okay. Penanggul bukan ini ada itu penanggul amat hari bakal segeri sokong bantu hari semua jabatan-jabatan kerajaan kau NGO ada itu penanggul ada itu apa penanggul ya. Ya ke batang nanggul kita di kita di betong tu nya. Dua orang diau. Dua orang diau. Laban tiap-tiap kali event atau ke event di digagak orang private ke ataupun event digagak perintah. Nang penanggul ya nang yang nada indoor dia. Kita bisi hotel, kita bisi bakal in, tapi punya tanda cukup.
3: Tanda cukup.
4: Nya setiap di penanggul. Tang tanya pun pihak kami nang selalu bisi ngiga cara di pengatur leban berserimbai ataupun berimbai kalau kita di betul untuk kita bisi di Sri Aman, kita bisi di Sri Kai. Jadi cara ataupun sidak ke kekat atai ke betuang itu nanti sudah bermalam di Sikai atau bermalam di Siaman. Komunikasinya nadai itu nanggol lah. Laban bakal Siaman kalau betuang segini Jawa. Dan jalan raya ke di betuang pun ke Siaman pun ada itu Jawa. Siaman minat 45 minit.
3: Iya, jalan itu di mana?
4: Oh, di mana. Jadi di betuang di Sikai sejam lebih lah. Jadi semua orang-orang ofis perintah ke ngadu ke program itu tidak ada choice bukai bisi kandu diau tang berpilih-pilih lah berpilih-pilih orang ke diau di betuang jadi tidak ke bukai kak pernah diau di Sikai diau di Seraman.
3: Kita bisi bakal option B lah diau di Seraman di tempat Seraman kira ke saya mayu lagi model dia
4: bisi di hotel tu diau.
3: Okey, berkini ke kita itu tadi aban SKS tu peluang mega orang dagang miat yang tadi ngerbai ke dagang sida ayah ni berkini ke meransai orang dagang miat yang tadi ngambil ke sama ngau berjual sama ngau ngemansang ke dagang sida ayah ba program SKS tu.
4: Siti hari pengawal ke digagak main SKS tu hanya bisi betong kitchen. Betong kitchennya andor kita ataupun orang yang berdagang ambil menyual barang si daya yang dibagi ngagai kita ke depak tadi di ruap ngau barang klien lah kita jual kita barang apa produk-produk si daya tang cuma seminar tempatnya terlalu limited lah terlalu limited mina berapa iti selingan ku 30 iti gerai dua orang yang berjual semua tanya tang peminta orang yang kau jual nasi
3: gimana
4: nasi gimana pasal jabatan pasal kami itu milih jadi awak akan beri peluang sama rata bagi semua. Jadi nang sigi sambutannya sigi mayor mat, sigi mayor mat.
3: Ya. Sigi mayor orang kak berjual.
4: Tuan.
3: Okey, mungkin ini kepengarap di nombor tuan bangka program tu ngagai manusia mayor di betung serta orang ke semak itu di tembak serah tua atau ke Sri Ahmad kini.
4: Ya. Siti hari objektif ngadu ke SKS tu ianya kita bisi nyedia ke counter kaunter perkhidmatan. Kaunter perkhidmatan endur semua agensi-agensi kerajaan ke bisi memberi perkhidmatan sida ya memberi servis ngagai masyarakat ke bisi data yang ngagai SKS tu lah. Jadi tidak salah ingat aku bisi 100 lebih perkhidmatan. Disediakan maya ya maya tu lah, maya SKS tu lah. Jadi nya siti impak lah, impak ke pemandu ke mana. Muka si bala kita ya di ulu ke susah ataupun nada itu sempat ngadu ke nampak tidak ada tu tidak ngah pasal tengok perintah tidak boleh ngadu berdia tu.
3: Ya.
4: Jadi keduanya maya tu lah kita ataupun perintah nerang ke dasar-dasar kerjaan. Ya, dasar-dasar kerjaan ngagai masyarakat. Okey. Di betul tak ke dini-dini alai ke bisi datai. Awak ke sidak terang lagi. Nama dasar-dasar kerjaan ke diberi ngagai beri ngagai rakyat ngagai semua masyarakat kita di Sarawak itu. Jadi ya ketiganya interaksi lah. Interaksi masyarakat. Leban kita leban program tu tidak semua di daerah betul macam data. Bisi dari daerah pusat, bisi dari daerah satu, bisi dari daerah kampung. Ngambil dari bagian-bagian bokai ke seluruh Nusa Tenggara. Jadi mayannya lah perpaduan interaksi masyarakat. Nak ke Melayu terjalin.
3: Boleh bertemu.
4: Boleh bertemu. Boleh
3: beranak. Lama ada bertemu ke. Bukan orang sendiri. Lama ada bertemu ke kawan dia.
4: Jadi ya keempat hanya orang kejual lah. Bala peniaga-peniaga kita ya. Orang kejual jual cara min. Sida boleh ngelaku ke barang dagang sida ya. Jadi ya tu siti ini cara kita boleh ngerbai ke pengawal tu bagi masyarakat kita di manua tu.
3: Okey. Oh, terima kasih tuan. Mengharap ke program kita itu lancar diatur serta moga tua tu tadi benar live di Facebook YFM Iban. Ya ke benar mendak live ngawal ke ninga radio maya tu ngambil ke tua tu tadi sama nesau ne tuan. Ngambil ke sama datai bubala mayuh ngagai SKS betul ba kompleks sukan betul. Jentuk ngagai hari Minggu tu bisi grand prize Prodo Beza. Lucky draw. Tak temu siapa nampun. Okey, terima kasih sekali lagi tuan dah udah limpang ngagai mini studio RTM. Ngatai ke sekedar pengawak atau ke pengawak ke diatur kita tu tadi namanya tadi pengawal kita akan jendia ke diri dengan tu SKS betul tu. Terima kasih sekali lagi tuan.
4: Terima kasih yang sama ke RTM Daniel kalau aku dah beri peluang aku menerangkan mimit pasal pengawal SKS kita ini betul tu. Terima kasih selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi. Sama-sama. Ya, kita nak tu aja buat SKS betul ke pagi tu dekat bergulai dengan kita baru ianya GB dengan Sam. Pulai baru dengan GB dengan Sam buat pengarah pagi.
1: Okey, terima kasih ni yang sangat jalan ke pengawal.
4: Ya, terima kasih.
1: Okey, hanya tadi rantau kapan mula program tua Daniel Steven hari mini studio RTM di Betuang program Sarawakku sayang Nen bergulai dengan resident bagi menua Betuang yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas. Jadi program Sarawakku sayang bagi menua Betuang tu berengkah diatur sehari tu yang tu ke hari Minggu tu elak. Jadi kita sama ngarap ke program ke dekat diatur mucur nadai penanggul lupiak meka harap ke mensia mayuh
2: datai pepala mayuh
1: betul boleh boleh ke servis ke disedia ke ri agensi ke datai ngulo program tu ke bisiknya dia ke booth counter macam-macam counter servis office perintah ngau agensi-agensi ke bukai neh nen
2: ke lebih lagi kita ke jauh yang kanya dekat ngelawak betul menjimat rantai jalai pihak mereka sama-sama jaga pengerai lepas menua kita agi betul nggak ngosebun
1: agi bersebun jam kelito sama-sama jaga pengerai. Okey, jadi nak tu mereka aku ngau nen boleh pukul lain kita ke pagi tu peninga 9 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya pukul lain bawa program Indo Y9-12
2: pukul lain ngau isi tahu mumpuk dulu kami dua ya.
1: Ya, bye-bye, selamat pagi. Selamat berjalan ke pengawal. Hari menua ke Bendaria.

0: Udah bersedia ke kita orang betul? Dekah diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, taukah ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
1: 24 jam WiFi segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu.

kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah. Dan kita nampak komitmen daripada semua parti komponen, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya, tapi alhamdulillah setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand, dalam bidang itu ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan bincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat perkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding RM30 juta tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan sahaja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah RM60 juta. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Yang Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe, Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik untuk hari ini, bekerja biar berkat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Sering kita dinasihatkan, rezeki jika berkat, sedikit akan cukup dan kalau banyak muai, ya, dapat kita agih-agihkan, bagi-bagikan kepada orang lain. Ya, berkat atau barakah lah, orang Arab kata barakah bermaksud bertambah-tambah atau berkembang. Ya. Justru kita nak cari keberkatan dalam kerja agar membawa kecemerlangan dalam kehidupan kita secara holistik, secara 360 darjah. Tok Abah pernah bertanya pada para ulama, ya, kenapa ibu bapanya sangat baik ustaz? Ibu bapanya baik ustaz, tapi anak-anaknya bermasalah. Apa jawapan para ulama? Yang Tok Abah tanya, mungkin rezeki yang dibawa balik tak berkat ataupun gagal keluarkan zakat dengan sempurna. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Ini subhanallah, mudah-mudahan kita hindarkan. Dalam hadis riwayat Bukhari, walakinallaha yuhibbu minal amili iza amila an yuhsin. Tetapi Allah kasih kepada pekerja apabila dia buat satu perkara, ya, dia buat dengan terbaik, dengan yang baik, ya. Ini hadis riwayat Baihaqi. Jadi apakah tip? Apakah tip untuk meraih keberkatan dalam kerjaya kita agar dapat keberkatan? Pertama, niatkan kerja kita lillahi ta'ala, kerana Allah. Dan Tok Abah nak galakkan semua orang, terutamanya diri Tok Abah, jangan kita pergi kerja tanpa niat. Sebab ikut kajian Tok Abah, 90% orang Malaysia yang Tok Abah kaji, terlupa nak pasang niat nak pergi kerja. Dan Tok Abah akan pasang 10 niat. Kenapa? Bila kita pasang niat berganda, banyak niat, setiap niat baik yang kita pasang akan dapat pahala, dapat kekuatan, dapat inspirasi, dapat hidayah, dapat semangat. Subhanallah, ya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Bukan subhanallah, Masya Allah, baiknya Allah, ya. So kita pasang banyak niat. Aku nak cari rezeki halal, aku nak cari ilmu, aku nak cari ilmu, aku nak bermaafan, aku nak tolong orang, nak cari kawan baru, nak cari kawan lama, aku nak buang dosa, nak sembuhkan penyakit, nak jadikan hari ini lebih baik semalam. Banyak niat kita pasang dan ramai orang terlupa. Satu. Dua, ketiganya, lakukan kerja terbaik mungkin. Ini memang dituntut oleh Islam, ya. Allah yang amat kasih hambanya bila buat apa kerja pun dengan itqan, dengan sungguh-sungguh. Lepas tu kita kena ada integriti, amanah. Buat apa pun yang terbaik, kalau tanpa integriti, tanpa amanah, kosong. Kosong, kosong. Tak ada integriti, tak ada amanah, tak ikhlas. Kita berajin tapi tak ikhlas. Kita sedekah banyak tapi tak ikhlas. Kosong. Dan of course lah, elak perkara syubhah, elak perkara yang haram, ya. Yeah. Jangan lalai beribadah waktu kerja. Maaf, ya, kerana kita cuma niaga kecil-kecilan tapi tinggal solat zuhur, tinggal asar sungguh, apa ni, macam mana nak berkat, ya. Ini Tok Abah tak nak mengata siapa-siapa, nak pesan pada diri dan pada anda yang sudi dengar, ya. Yeah. So, dan yang lagi, tolonglah kita belajar untuk bersyukur, bersyukur. Orang bersyukur doakan majikannya. Ramai orang tak buat. Orang bersyukur doakan bosnya. Orang bersyukur doakan kawan-kawan sekerja. Orang bersyukur doakan pelanggan. Ya. Tapi ramai orang terlupa. Jadi sebenarnya kita tak bersyukur. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur pada Allah. So, untuk dapat keberkatan rezeki lagi, berlapang dada, ya, dan sedia terima teguran, ya, utamakan nafkah untuk keluarga, elak mengeluh, ya, jaga hubungan dengan orang lain, amalkan zikrullah, ya, dan akhir sekali, ya, kita bermaafan sebelum balik kerja. Mana tahu kita tak jumpa lagi, ya. Jadi jangan tunggu raya untuk bermaafan, ya. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apa khabar anda semua hari tu? Kita orang tengah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dalam jam pertama untuk Spektra 9.12 warnai harimu kita hari tu, bertemankan saya Azimah, dan teruskan kesetiaan anda bersama saya insyaAllah sehingga pukul 12:30 hari ini. Kepada yang tengah bersarapan, sekiranya di rumah, di premis makanannya, selamat bersarapan, selamat menjamu selera, dimulakan dengan bismillah. Yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang hari itu dan hari-hari akan mendatang, kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, di mana saja berada, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah selama 3 jam kita bersiaran dalam Spektra 9.12 warnai harimu hari ini. Pelbagai info dan hebahan akan saya kongsikan bersama anda, pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM. Just stay tune bersama kami selama 3 jam tu. Jangan lepaskan peluang. Jangan lupa juga kepada anda yang tengah dengarkan kami, kita orang boleh juga melihat, menonton kami secara langsung di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Selain daripada ya, untuk mudahkan lagi kita orang mendengarkan kami di mana saja berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar. Jadi kita boleh dengarkan kami bersiaran di mana saja anda berada secara percuma. Baik, 9.26 minit pagi. InsyaAllah selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong bagi hari Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi sebelumnya, kita dengarkan dulu Jofrizo 501.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 9.47 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua pendengar Suria Aman FM. Terima kasih yang masih lagi tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Anda kini sedang dengarkan saya Azimah dalam Spektra 9.12 mengenai harimu jam pertama edisi Jumaat 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik. Seperti yang kita sedia maklum, hari ini bermulanya lah program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Betong yang bermula hari ini dan selama 3 hari sehingga hari Ahad ini. Program ini bakal menghimpunkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan, pembangunan, keusahawanan, sukan dan hiburan bagi memberi peluang kepada masyarakat setempat bersama-sama memeriahkan program yang diadakan ini. Antara pengisian yang disediakan termasuklah aktiviti komuniti, pameran daripada pelbagai agensi, jualan serta pelbagai program lagi untuk seisi keluarga yang datang memeriahkan program Sarawakku Sayang SKS 2026 di Betong ini. Walau bagaimanapun, acara senam aerobik Betong Berekot dan Ngohet Sikai yang dijadualkan berlangsung pada Ahad ini dibatalkan susulan dengan situasi kita yang masih berjerebu itu untuk menjaga kesihatan pengunjung-pengunjung kita. Namun acara dan aktiviti lain sepanjang program SKS 2026 bahagian Betong akan diteruskan seperti yang telah dijadualkan. Kemuncak program pada Ahad turut menyaksikan pelbagai pengisian lain termasuk cabutan bertuah yang menawarkan pelbagai hadiah menarik kepada pengunjung. Antara hadiah utama yang disediakan termasuk 2 buah motosikal, sebuah ATV dan sebuah Yamaha Avanti selain package percutian 4 malam 5 hari dari Kuching ke Kuala Lumpur menggunakan perkhidmatan airborne serta pelbagai peralatan elektrik. Program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Betong ini juga dijangka menjadi platform untuk memperkukuh hubungan antara kerajaan dengan masyarakat selain mengetengahkan potensi serta produk tempatan di bahagian Betong. Jadi diharapkan pada program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian Betong juga diadakan studio mini RTM disediakan di bahagian hadapan pentas utama sepanjang program berlangsung. Jadi kita bolehlah menjengah rakan-rakan kami yang berada di studio mini RTM. Baik, ia adalah sedikit perkongsian berkaitan dengan program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian Betong yang dah pun bermula hari tu sehingga hari Ahad tu. InsyaAllah pada esok hari perasmian yang akan dirasmikan oleh yang berhormat kita, yang amat berhormat Premier Sarawak Dr. Patin Kitan Sri Abang Johari Tun Apeng, kira-kira dalam around dalam pukul 10 ke 10.30 minit pagi esok. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi kita akan dengarkan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya saya akan menyapa rakan-rakan pendengar kita yang dah pun drop komen dan salam sidaknya di ruangan komen Facebook Suria Aman FM. Pada jam kedua kita bersiaran dalam Spektra 9.12 warnai harimu. Baik, kepada rakan-rakan kita yang belum lagi drop komen dan salam kita, orang yang bolehlah berbuat demikian, bolehlah sampaikan salam hujung minggu kita orang kepada rakan taulan, sahabat handai dan ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Boleh sampaikan salam kepada yang bakal-bakal melangsungkan majlis perkahwinan almaklum hujung minggu nak. Yang menyambut hari jadi, boleh juga kita on drop comment the wish di ruangan komen Facebook Suria Aman FM. Selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk saya putarkan, insyaAllah sekiranya ada saya mainkan untuk kita sama-sama berhibur sepanjang Spektra 9.12 warnai harimu edisi Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, jom kita dengarkan dan berhibur dengan lagu dendangan daripada Kakak Azraf, Thank You Very Much. Tapi berhibur dulu dengan Ultimate Bunga.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Spektrum 912 warnai hari.
1: Sri Ahmad 89.5 MHz. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Ahmad FM.

28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Gaza kini berdepan krisis ekonomi terburuk pernah direkodkan di dunia. Pemangku Setiausaha Agung Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Pedro Manuel Moreno berkata, 9 daripada 10 perniagaan musnah dan ratusan ribu penduduk hilang pekerjaan. 92% daripada entiti ekonomi di Gaza telah rosak atau musnah. Keluaran dalam negara kasar, KDNK per kapita harian, wilayah Palestin itu kini hanya 0.58 dolar Amerika sehari, manakala harga meningkat 274% berbanding 2022. Puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Khamis sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Para perwakilan turut mengejek dan mencemooh manakala anggota delegasi Netanyahu sendiri berdiri sambil bertepuk tangan sebelum speaker persidangan kemudian meminta keadaan ditenangkan. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu memo. Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat, iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari nanti. Squash, Aira Azman, Esi Vasangkari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon dan Goh Zefe Nur Izzuddin Ronsani serta bergu wanita Perlitan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Sementara itu, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Jurulatihnya Alex Yong berkata, kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional termasuk dalam aspek kecergasan, pemakanan, rehat dan strategi perlumbaan. Pada masa sama, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata, kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, kita dah pun memasuki spektra 9-12 warna'i harimu jam kedua. Masih lagi bertemankan saya Azimah. Terima kasih banyak-banyak kepada pendengar-pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.12 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak dan teruskan kesetiaan anda menemani saya Azimah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, untuk jam kedua tu 10.30 minit pagi nanti kami akan mainkan segmen Lora Terkita, terbitan daripada rakan kita DJ Amy. Mau tahu apa nama Mamadah terintipati segmen Lora Terkita hari itu? Tunggukan 10.30 minit pagi ini, jangan ke mana-mana. Baik, sebelum saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, marilah malam ini jangan lupa saksikan kemuncak bintang kecil malam tu yang akan berlangsung di auditorium Piramli RTM Kuching pukul 9 malam, yang mana yang akan menampilkan 6 finalis bakal berentap membawa bakat masing-masing. Jadi mau tahu siapa juara bintang kecil 2026, sama-sama kita saksikan malam ini siaran langsung dari auditorium Piramli RTM Kuching di TV2 dan juga RTM Click. 9 malam tu, jangan lupa, okay, tune ke TV2 dengan RTM Click. Kita sama-sama nangga 6 finalis yang bakal berentap merebut gelaran juara bagi bintang kecil 2026. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, dimulakan dengan Sapian Podin. Dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya Waalaikumsalam Warahmatullah. Selamat bertugas, salam dan selamat pagi buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga Sri Aman, katanya. Salam rindu dari kejauhan. Diharap ahli keluarga Sapian Podin dengarkan salam yang dibacakan oleh saya tu lah. Sekiranya kita orang boleh jari reply di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Apa-apa pun, terima kasih Sapian Podin dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Ujoh Chawong dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Ujoh dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM. Ujoh, mana lagi? Selamat menjalankan tugas di pagi Jumaat tok. Hujan di sebawah pagi tok, katanya. Ceria-ceria di pagi ni, happy county, katanya. Terima kasih kerana dengarkan kami dan juga drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Ujoh Chawong. Pendengar kita yang seterusnya, Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi Asfian. Asfian muda lagi, selamat pagi ceria DJ, katanya. Salam pagi buat sahabat di Sri Aman FM di mana juga berada, selamat pagi, katanya. Ceria selalu, terima kasih DJ, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada kita yang tengah-tengah bekerja di kini tu, sekiralah di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja, selamat bekerja juga. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Pendek kata, sentiasa setiap masalah sentiasa dipermudahkan urusan, sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Asfian Mahyus dah drop komen dan salam kita on di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada pendengar-pendengar kita yang lain yang belum lagi drop komen, dialu-alukan untuk drop komen dan salam kita orang kepada rakan taulah, sahabat dan ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama dengarkan. Sekiranya ada, kami akan putarkan insyaAllah sepanjang kita bersiaran dalam spektra 9-12 warna'i harimu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Dayang Nur Faizah berjudul Bahagia. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

89.5 MHz. Sebelum 21 minit pagi, diharapkan semua pendengar kita terhibur dengan lagu dedengan daripada Dayang Nur Faizah yang berjudul Bahagia. Baik, kepada yang berjatin bersama kami di Sri Aman FM, kini itu kita tengah dengarkan Spektra 9-12 Warnai Harimu. Jam kedua untuk edisi Jumaat 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertemankan saya Azima, dan teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga hingga pukul 12 tengah hari ini.

0: Baik, sedikit hebahan berkaitan dengan pembatalan acara senam aerobik Betong Berekod dan Ngohet Sikai. Program Sarawak Kusayang 2026 bahagian Betong dimaklumkan bahawa acara senam aerobik Betong Berekod dan Ngohet Sikai yang dijadualkan berlangsung pada 27 September 2026 iaitu Ahad bersempena program Sarawak Kusayang SKS 2026 bahagian Betong adalah dibatalkan setelah mendapatkan pandangan dan nasihat daripada pihak Pejabat Kesihatan Bahagian PKB bahagian Betong supaya acara luar yang melibatkan aktiviti fizikal dibatalkan berikutan keadaan jerebu yang masih berterusan serta bacaan indeks pencemar udara IPU di bahagian Betong yang masih berada pada tahap tidak sihat yang boleh memberi risiko kepada kesihatan dan keselamatan peserta, petugas serta orang awam. Sehubungan itu, pihak penganjur mengambil langkah pencegahan ini demi menjaga kesejahteraan semua pihak yang terlibat serta sekaligus memastikan aspek kesihatan dan keselamatan sentiasa diutamakan. Walau bagaimanapun, acara dan aktiviti lain bersempena program SKS 2026 bahagian Betong akan diteruskan seperti yang telah dijadualkan. Pihak penganjur akan sentiasa memantau situasi semasa serta mengambil langkah-langkah yang sewajarnya berdasarkan nasihat dan garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi menjamin kelancaran program, keselamatan dan kesejahteraan semua petugas, peserta dan juga pengunjung program. Pihak penganjur merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kerjasama serta pemahaman semua pihak berhubung keputusan ini dan segala kesulitan yang timbul amatlah dikesali. Demikian sedikit perkongsian berkaitan dengan pembatalan acara senam aerobik Betong Berekod dan Ngohet Sikai program Sarawak Kusayang 2026 bahagian Betong yang dibatalkan pada Ahad ini. Baik, seperti yang saya maklumkan tadi, 10.30 minit pagi, saya akan mainkan segmen Lora Terkito, terbitan daripada rakan kita DJ Amy. Mau tahu apa intipatinya? Stay tune, 10.30 minit pagi. Tapi sebelumnya, kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jom kita menyapa James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat pagi juga kepada kita, James Pengiran. Terima kasih dah drop selamat pagi kepada kami di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya Rosalina Francis pun mengucapkan hai selamat pagi DJ, katanya. Hai juga kepada kita Rosalina, selamat pagi juga kepada kita, terima kasih dah wish good morning kepada saya di sini. Seterusnya Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Aziz, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Dublin K Baja. Dublin K Baja mana lagi, ceria ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian walaupun masih jerebu, katanya. Ayat ya, walaupun masih jerebu rebu yang agak mahal dan sensitif. Kini itu apa-apa pun sentiasalah berwaspada, sekiranya ada keperluan untuk keluar, pakailah mask muka, penutup muka ya, pelitup separuh muka ya, jangan kurang minum air putih. Kepada golongan berisiko, warga emas, kanak-kanak, ibu mengandung yang mempunyai penyakit jantung, asma, elakkanlah berada di luar berikutan dengan jerebu yang masih lagi melanda negeri kita. Baik, 10.26 minit pagi, lepas kami akan sambung lagi menyapa rakan kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar-pendengar kita yang lainnya boleh lagi dan sempat lagi lah, masih panjang lagi masa kita tu untuk kita orang drop komen dan salam kita orang yang kita orang boleh sampaikan kepada rakan taulan, sahabat handai, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya Azimah akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda, sekiranya ada insyaAllah saya akan mainkan untuk kita berhibur bersama-sama dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Dato' Hatan, Hazamah dan Black, Hitam Manis.
1: Hentikan buli, jangan takut, jangan gentar. Sekiranya berlaku gejala buli, murid perlu maklumkan kepada guru. Sama-sama kita bantras gejala buli.
2: Assalamualaikum, apa khabar?

10:37 minit pagi. Dah kita orang dengar tek. Lorat kita episod 34. Wak Pe katanya buayan. Kami pun tadi tanya-tanya jua apa. Wak Pe ya. Ilmu yang baru bermanfaat. Terima kasih kepada penerbitnya DJ Amy kita. Mau nak tahu lagi just stay tune bersama kami di Sri Aman FM untuk episod yang seterusnya.

Baik, sebelum saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, marilah dengarkan hebahan berkaitan dengan program jualan Rahmah Madani bergerak untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Ada beberapa kawasan tu kami akan sebut mengikut tarikh yang disertakan di sini. Untuk 25 September dan 26 September 2026, iaitu hari ini Jumaat dan juga esok Sabtu, jualan Rahmah Madani bergerak ini akan diadakan di Nam Leong di Seratok bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sementara untuk 26 September 2026, jualan Rahmah Madani bergerak diteruskan di Kampung Luning Sebuyau di Batang Lupar pada pukul 8 pagi hingga 3 petang. Hari yang sama juga esok di Pondok Jualan Kampung Melayu Lubok Antu, juga diadakan di Rumah Michael Nangar Risau Krian dan Rumah Mendit Penom Sepauh esok hari. Manakala di Tamulacau, jualan Rahmah Madani bergerak tu akan diadakan di Tamulacau pada hari Ahad bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang. Manakala yang diadakan selama 2 hari Sabtu dan Ahad tu, 26 dan 27 September 2026, jualan Rahmah Madani melibatkan 3 lokasi, iaitu di Chop Yin Kim Trading Senduan Berhad di Sri Aman, seterusnya di Doremat Betong, dan yang ketiga Fung Li Debak. Baiklah, ia adalah hebahan program jualan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong yang ada beberapa lokasi dah pun bermula hari ini dan seterusnya esok dan lusa. Kepada pendengar-pendengar kita yang berada berdekatan dengan lokasi-lokasi yang kami sebutkan tadi, sama-sama kita merebut peluang dan memanfaatkan jualan Rahmah Madani bergerak ini di Sri Aman dan Betong yang apa orang yang menawarkan barangan keperluan pada harga mampu milik. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Ramli Lee dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya Waalaikumsalam Warahmatullah. Ramli Lee mandi lagi, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat ceria-ceria bersama pendengar setia Sri Aman FM. Cuaca di Sibu panas plus berjerebu, kata Ramli Lee. Terima kasih dah drop komen dan salam serta perkongsian cuaca di kawasan anda. Terima kasih Ramli Lee.

0: Terusnya, pendengar kita Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Katanya, selamat pagi juga kepada kita Rini Sabai dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM yang lain. Rini Sabai mana lagi? Salam Jumaat. Semoga sihat dan ceria selalu dimurahkan rezeki. Katanya, cuaca di Sri Kedah cerah pagi tu. Minta mainkan sebuah lagu, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Lagu Siti Fairuz katanya, buat hiburan kita bersama DJ katanya. InsyaAllah, sekiranya ada kami akan mainkan lagu permintaan kita ya. Terima kasih Rini Sabai. Baik, dah drop komen dan salam anda dan juga ucapannya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, Ujoh Chaung nyemadah minta dimainkan lagu dari Mei Meniti Suratan. Terima kasih DJ katanya. Sama-sama, insyaAllah sekiranya ada kami akan mainkan. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM sehingga pukul 12 tengah hari ini. Apa-apa pun, terima kasih Ujoh Chaung dah request lagu kegemarannya. Pendengar kita yang seterusnya, Dayang juga dengan ucapan selamat pagi DJ katanya, selamat berkonti, salam ceria di pagi Jumaat. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali kepada Dayang juga dah drop komen dan juga salamnya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada rakan-rakan kita yang lain yang belum lagi drop komen dan menyampaikan salam kita orang, kepada sanak saudara, rakan taulan, sahabat handai, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, boleh-bolehlah drop komen kita orang. Orang tag setidaknya sekali supaya dia alert dengan ucapan kita orang ya. Dan dia pun senang nak reply balik di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, jom kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi. Nak dengarkan lagu daripada Mei Meniti Suratan. Terimalah.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam, bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: 10:50 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menemani saya Azimah dalam Spektra 9 12 Warna'i Harimu jam kedua. Edisi Jumaat 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10:50 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah saja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar masing-masing. Jadi kita boleh dengarkan kami dan berhibur bersama di melalui telefon pintar kita orang secara percuma. Yang penting di mana saja anda berada. Baik, perkongsian berkaitan dengan bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak untuk hari itu 25 September 2026. Setakat pukul 8 pagi tadi, merekodkan 4 lokasi dalam kategori tidak sihat, iaitu Serian 179 di Kuti Kuching 167, begitu juga Semahan berkongsi rekod 167 dan juga Seri Aman dengan bacaan IPU 164. Manakala Seri K, Sibu, Bintulu, Samalaju, Kapit, Mukah, Miri dan Limbang kategori sederhana dengan bacaan IPU antara 64 sehingga 94 bacaan IPU. Untuk hari ini setakat pukul 8 pagi tadi, kita boleh jengah ke Facebook Berita RTM Sarawak untuk melihat dengan lebih lanjut lagi. Baik, jangan lupa malam ini janji temu kita menerusi TV2 ataupun di RTM Click untuk kemuncak bintang kecil 2026. 6 finalis bakal berentap malam tu di Auditorium Piramli RTM Kuching pukul 9 malam. Jadi siapa-siapa yang ada plan nak ke Kuching petang tu, almaklum biasanya PBSM tu, Persatuan Balik Setiap Minggu akan balik ke halaman, kampung halaman masing-masing. Jumaat ya, memang confirm akan balik. Sekiranya kita orang dalam perjalanan ke Kuching ya, bolehlah sekiranya si tahu nak ke sini, malam tu bolehlah kita orang memeriahkan Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Mbak anak-anak kita orang kot-kot sidaknya nak nanggah secara real depan mata ginil kemuncak bintang kecil tu diadakan. Kot-kot sidaknya boleh menimbulkan minat anak-anak anda untuk menyertai pada tahun hadapan. Kita si tahu tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia, tuah Azimah nampak di mana-mana. InsyaAllah. Jangan lupa sekiranya si ada kesempatan nak ke Auditorium Piramli RTM Kuching malam tu, kita orang juga boleh saksikan menerusi TV2 dan juga RTM Click pukul 9 malam ini kemuncak bintang kecil 2026. Apa-apa pun, semoga program ini berjalan dengan lancar dan all the best untuk 6 finalis yang bakal berentap merebut gelaran juara bintang kecil 2026. Baik, 10:53 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Arif Bahran dan Sarah Suhairi, Bicara Rasa.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang.

11.17 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar Seri Aman FM. Masih lagi ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu, jam ketiga edisi Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal menemani saya Azimah seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.07 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak Sikira yang tengah dengarkan, yang menerusi frekuensi 89.5 MHz, menerusi aplikasi RTM Click, menerusi siaran di Facebook Seri Aman FM, di akaun TikTok Seri Aman FM dan juga akaun YouTube Seri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Kami di Seri Aman FM amat-amat menghargai sokongan padu anda dan teruskan kesetiaan anda seperti ya setiap hari 9 pagi hingga 12 tengah hari di Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, seperti yang kita sedia maklum, dah pun bermula program Sarawak Ku Sayang untuk bahagian Betung hari ini yang berlangsung selama 3 hari. Hari Tok, Jumaat 25 September, esok Sabtu 26 September dan seterusnya Ahad 27 September. Di situ kami nak sharekan sedikit sebanyak tentatif program yang akan berlangsung sepanjang program Sarawak Ku Sayang di Betung Tok. Untuk hari Tok, sekitar pukul 11 pagi ini, pukul 10 pagi tadi dah tengah berlangsungnya soft launching program Sarawak Ku Sayang 2026 Betung dengan diikuti persembahan di Agora Band pada pukul 12 tengah hari kelak. Untuk petang tu akan berlangsungnya demonstrasi anyaman berasaskan tali PVC, ada juga wall climbing, klinik tinju, slingshot, memanah, street soccer dan juga jangan lupa ada pendaftaran e-peraduan untuk cabutan hadiah e-peraduan harian. Sementara ya, pada pukul 7 malam agak menarik akan diadakan wayang pacak di kemah Betong Kitchen. Dan pada sebelah malam tu, 8 malam, bermulanya lah konsert malam budaya Sarawak yang akan menampilkan pelbagai artis-artis tempatan dan popular tanah air kita. Jangan lupa juga malam budaya Sarawak tu akan selesai, dijadualkan selesai pada pukul 11 malam. Ya, adalah untuk aktiviti hari ini program Sarawak Ku Sayang bahagian Betong. Manakala untuk esok hari seawal pukul 8 pagi, Betong Kitchen dan Sales pun dibuka dan insyaAllah pada pukul 9 pagi majlis perasmian program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong yang akan dirasmikan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg akan berlangsung pada pagi esok insyaAllah. Dan juga akan diadakan esok tarik tali klinik tinju seperti biasa, sama dengan hari tu juga ada karaoke berantai bila masa lagi dan konsert rakyat akan diadakan pada malam esok bermula pukul 8 malam di kemah utama. Sepanjangnya juga diadakan pameran utama, kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan. Dan pada hari Ahad, seperti biasa Betong Kitchen and Sales dibuka seawal pukul 7 pagi. Sama-sama isi sempat untuk hari tu dengan esok Ahad, kita masih sempat lagi untuk menikmati apa yang disediakan oleh usahawan-usahawan kita di Betong Kitchen. Sepanjang program Sarawak Ku Sayang bahagian Betong ini berlangsung. Dan juga diadakan pada hari Ahad pukul 10 pagi pertandingan mewarna kanak-kanak, persembahan di Agora Band dan juga majlis penangguhan dan pengumuman pemenang hadiah utama dijadualkan pada pukul 4 petang. Ia adalah antara tentatif program yang antara intipati yang diadakan sepanjang program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong yang dah pun bermula hari ini, diadakan selama 3 hari, hari tu, esok dan lusa. Baik, 11.12 minit pagi, insyaAllah pada pukul 11.30 minit pagi
Datuk akan disiarkan segmen Nurani bertajuk Sayang Umat yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. Untuk maklumat semua, segmen Nurani ini diterbitkan oleh rakan kita DJ Amy. Mak tahu apa intipati kita untuk segmen Nurani yang bertajuk Sayang Umat hari itu 11.30 minit pagi kelak. Sama-sama kita tunggu. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Ujoh Caong Nyamadah. Baru pagi ini ada nampak langit DJ, katanya. Dah masuk satu minggu si nampak, syukur di pagi tu, katanya. Alhamdulillah. Macam mari-mari kami keluar rumah pagi hari, zap. Aduh, apa tu? Jerebu ke apa tu? Nang asap. Sedahal apa-apapun jenis cuaca yang melanda kita, apapun kita mesti jaga kita, jaga keluarga kita, jaga warga emas, jaga kanak-kanak, ibu mengandung yang mempunyai penyakit, ya, kita mesti alert dengan sidaknya. Seboleh-bolehnya mesti ada keperluan nak keluar lama di lapangan, bukan di dalam bangunan, ya, pakailah pelitup muka. Jangan kurang minum air putih. Ia adalah sedikit pesanan daripada saya, Azimah, kepada semua pendengar-pendengar Sri Aman FM. Baik, seterusnya pendengar kita Kawi Kurus dengan ucapan Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Jumaat penghulu segala hari. Selamat buat DJ kesayanganku Sri Aman FM, katanya. Spektra 912 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Terima kasih Kawi Kurus. Kawi Kurus, mana lagi, semoga dipermudahkan tugasan kita pagi Jumaat tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan dirahmati Allah Subhanahu Taala. Amin, Allahumma amin. Mohon DJ putarkan sebarang lagu nyanyian Ibit Encik Ada dengan sebarang lagu pilihan DJ, untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tuned Sri Aman FM, katanya. Like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. InsyaAllah, terima kasih kepada Kawi Kurus atas ucapan doa. Doa yang sama juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lainnya. InsyaAllah, sekiranya ada lagu yang kita minta, kami akan mainkan juga. Just stay tuned bersama kami. Kami Kurus pun mana lagi. Good morning, katanya. Good morning to you too. Baik, seterusnya pendengar kita Indok Kanowi dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas secantik my favorite DJ Baji Azimah kesayangan kami, katanya. Terima kasih, selamat pagi juga kepada kita Indok Kanawit, katanya. Ceria-ceria selalu Spektra 912 Sri Aman FM warnai harimu. Cuaca mendung di Kanawit tok, katanya. Request lagu Meligai Pengerindu nyanyian Anthony, katanya. Salam Jumaat buat sahabat Michael Bung, Ijau Langs, Mary Uban Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serena Sendai Janang, Shasha Emenda, Bibiana Robina Bibiana, Juni Ben, Rosalina Francis, Ros Liao, Poli Masing, Dublin Kebaja, Peter Tingkau Kujam, Jambai Etul, Uncle Sergio Somarino, Michael Almi, James Anyau, Alex Delta Bina Watabarau, Stamus Davis Stilov, Bulan Pegari, James Pengiran, Hukala James, Donny Lim, Roy Kwang, Alexis David Biju, Cecilia Melon Cecilia, Rachel Merican, Angelina Mieng, Putra Borneo, Tatari dan Mas Mira, Ibrahman Akib, Ahmad Suhaili, Jatun Ace, buat DJ juga. Dan semua rakan Facebook yang lain di mana-mana mereka berada dengan ucapan semoga terhibur dan rindu-rindu selalu, katanya. Thank you, my favorite DJ Baji Azimah kesayangan kami, Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak Hidup Kenawit atas ucapan, ya. Semoga rakan-rakan yang Hidup Kenawit dah take, ya, balas balik. InsyaAllah saya akan bacakan dan tunaikan lagu permintaan anda sekiranya ada lah. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Sebelah 16 minit pagi, jom kita berbual dengan lagu dendangan daripada Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan Nadira yang berjudul Cinta di Akhir Garisan 2.0. Strong 93.2 MHz.

11.26 minit pagi. InsyaAllah pada pukul 11.30 minit pagi. Lepas tu kita akan dengarkan segmen Nurani bertajuk Sayang Umat yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. Segmen Nurani ini terbitan daripada rakan kita DJ Amy. Sama-sama kita dengarkan selepas ini 11.30 minit pagi. Tapi sebelumnya kami nak mewawarkan lagi berkaitan dengan kemuncak bintang kecil 2026 yang akan berlangsung malam ini secara langsung di TV2 dan juga RTM Click pada pukul 9 malam. Kemuncak ini akan diadakan di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching yang akan menampilkan 6 finalis yang bakal berentam merebut gelaran juara bintang kecil 2026. Sama-sama kita saksikan malam tu sekiranya kita orang ada di area berdekatan dengan Auditorium P. Ramlee RTM Kuching ya. Sita nak ke sini malam tu, bolehlah kita orang ngembak anak-anak kita orang supaya kita orang sama-sama menyuntikkan semangat, setidaknya kot-kot setidaknya berminat dan jadi peserta kelak untuk next year insyaAllah. Kita si tahu kan, kita hanya merancang. Baik, jom kita teruskan berhibur 11.27 minit pagi dengan lagu dendangan daripada Amir Jahari, Sebuah Puisi.

0: Pelbagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu Akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita, tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu, tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab yalah, kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah sahaja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama dan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas, tuan-tuan. Hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja, tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali, tuan-tuan, Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani, tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni kita nak doa, untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis, tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan, antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik, supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni, tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kepada kita perasaan. Jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama, insya Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
3: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam, bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: mente al.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 11.51 minit pagi kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Jumaat 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya nak mengundur diri dan melabuhkan tirai Spektra 9.12 Warnai Harimu kita hari ini, kami nak mewawarkan lagi, jangan lupa ke program Sarawakku Sayang bahagian Betong yang dah bermula hari itu dan berlangsung selama 3 hari. Hari itu, esok dan lusa. Pelbagai program atau cara dah pun disusun atur untuk semua pengunjung-pengunjung. Dan nasi lupa juga. Jangan lupa malam tu saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang kita boleh tangga menerusi TV2 dan juga RTM Click secara langsung dari auditorium Piramli RTM Kuching pukul 9 malam ini. Jangan lupa saksikan 6 finalis Bintang Kecil kita yang bakal berentap dan merebut gelaran juara Bintang Kecil 2026. Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.52 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Sila lupa juga kepada pendengar-pendengar yang dah drop komen dan salam sidangnya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan sokongan dan komitmen anda bersama kami dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu setiap hari. Walaupun berlainan penyampaian radionya, tapi kami akan sentiasa setia membaca komen dan ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, pada pukul 12 tengah hari kelak, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. Sebelum saya melabuhkan tirai Spektra 9.12 Warnai Harimu, saya dah mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua pendengar sekira di mana kita orang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Click di frekuensi 89.5 MHz, di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM, di akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang tengah menjamu selera ya, selamat menjamu selera. Jangan lupa baca bismillah disudahi dengan alhamdulillah. Yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini, hari esok, hari lusa dan hari-hari yang akan mendatang dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Taala. Dan sila lupa juga yang dalam kenderaan, terima kasih banyak-banyak juga dah tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz bertemankan saya Azimah seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri jam 12 tengah hari tu. Terima kasih banyak-banyak. Kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, 11.54 minit pagi, saya Azimah Kasih mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kami akan persembahkan lagu daripada Kilo yang bertajuk Malas Lawe untuk penutup Spektra 9.12 Warnai Harimu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Siapa bakal juara Bintang Kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium Piramli RTM Kuching Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh Hans.

MHz. Selamat tengah hari bulan, aku Nancy Tambomba. Berita tengah hari YFM kena 25 hari bulan 9 2026. Skim Bumai Nanam Padi Tisa Ngkelili Sri Aman Udah di Kemansang Kebaru. Menolong pegawai upis bertanam bertupik bagi menua Sri Aman, Jadum Lawan Madah ke Atur Tu di Kemansang ke ngena infrastruktur pengawal upis bertanam. Langgur skim tu diungkup ke ngagai tiga buah rumah panjai, ianya rumah Tracy Samba Bak Tisak Tengah, rumah Acing Bak rumah Acin Bak Tisak Lakung, ngau rumah Siti Bak Tisak Ili, ke dipasuk 70 ikut orang. Pemansang skim padi tu dikarap ke ulih ditanam bak pemesai lebih kurang 10 hektar dandang umai ti ulih ditanam dua kali setahun. Atur pemansang tu setipak ngau julur Perintah Sarawak ngena PCDS 2030 dikenan tentu ke menua ulih mansut ke hasil padi Kediri SSL padi 60% datai bak tahun 2030. Perkara tu dibantai ke ya bak maya merandau program agro pemakai menua Malaysia PPAN 2026 bagi menua Sri Aman bak Tisak Tengah. Lima bengkah projek baru program transformation menua pesisir RTP Dun Cepat tahun tu.

Ianya ngagak ngau ngeripai titi. Semua ungkus projek tu ngan agih belanja RM700,000. Kaban Kaunsel Negeri adun Sitak Jepak, Iskandar Turki madaka projek tu digagak bawa 5 bengkah ndur. Tu nyengkawam, tumpuk pendiau Noriman, rumah panjai nyayang anak unui, genturung pendiau Jepak, Sibiu ngau Sinong. Projek tu digagak ngana ungkus antara RM100,000 ngagai RM200,000 bak genap bengkah dur dikarapkan boleh ngelantang ke pendiau ngau penglikun Mensia Mayuah ti nengah titinya. Kelebih lagi ngagai sidak ke diau nebing sungai. Semua projek tu disadang tembuk gagak dalam tempoh 3 bulan. Ia maksud ke penerang pasal projek tu lebuh ngabas tapak projeknya di Bintulu kemari. Projek ngaga jematan selampit dari itu seminat nak ke 41.09% nanti dibanding ke patut udah manggai 79.05% nitih ke timpuh tik diletak lalu ngujung ke projeknya udah lawan 94 hari. Kaban Kaunsel Negeri adun Sita Opar Bili Sujang madaka penanggul ke bekaul buat belanja perengka barang enggak atur buat tapak projek tu dekat diputar ke enggak nak uliah dikena ngenyampat ke pengawak projeknya. Buat perkara belanja duit ke dia tu nakak buat 46.48% nanti dibanding ke enggak target ianya 80.64%. Sekedar ada penanggul projek tu ianya ketegal agih belanja tik diberi berenggat yang kawa megak perengka barang enggak penanggul atur buat tapak projeknya. Nyak alai, plan projeknya diatuk diperhati ke baru dikena mutar ke penanggul buat belanja tidak diagih ke ungkup perengka barang hasil pengerja pengawak enggau logistik. Adanya projek tu ditetap ke tembuk buat timpuh ke baru ianya 3/1/2027. Perkara tu dah dipejurai ke buat awam mayang abas tapak projek jematan selampit lunduk. Bisik 75 buah luri sudah diperiksa opis pengangkut jalan JPJ Sarawak buat ops lebih muatan kemari. Operasi itu diperjalai ke unit operasi JPJ Kapit bergempung ke unit operasi JPJ Bintulu berjalan Pemborneo Bintulu. Lebuh kemeresa, Raban JPJ sudah tertemu ke mayuh bengkah penyalah atur buat jalan raya yang kawam ngundan barang lebih hari patut. Enggai nimbang luri serta udah habis baik bungai tayar. Bisa megak ditemu ianya penyalah ngelanggar atur permit komiti lisin perengka pengangkut dagang LPKP ngundan barang gacara kendalikun yang kawa megak penyalah teknikal tinggu jong kesidak udah kena hukum nitih ke undang-undang. Harinya JPJ Sarawak ngelalau semua orang ke deriba ngau pengatur pengawal industri seluruhan nitih ke penerit adat undang-undang jalan raya. Berita tika penodi. 4 bengkas stesen di Sarawak mansut ke penerang pasal tikas pengamah angin IPU bak tikas endak manah ke pengerai nak ke pukul 11 pagi tu tadi. Data sistem pengatur tikas pengamah angin Malaysia APIMS madah ke serian IPU ke pemadu tinggi ianya 177, Kuching 164, Semerahan 163, ngau Sri Aman 160. Lalu stesen kebukai di Sarawak IPU bak tikas angin Jalan Pemersi. Tunaka berita YFM Iban ditabur ke tengah hari tu, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Edwin Nangga dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari. Udah tu lagi, dia kita dekat bergulai dengan pengelola program Ken Michael. Bawa awak ngelah tengah hari.

0: Kirana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu, ianya sapit ke para menteri, ke megap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa Dato Amar Afred Cabu Numpang. Penulu menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit Sekretari Perintah Menua Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndor Upis bertanam topi ngenatai ke penerang ngga pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya ngga perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akek cakenya.
4: Kok lo melanau.
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu Ari YFM.
8: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Bali, the YFM.
1: YFM 101.3.
2: Hello, hai serta selamat bertemu baru bawa ngelah tengah hari. Sarito hari lima, tengah hari 25 hari bulan 9, 2026. Lalu, merik selamat ngetu, belak, merarau, nuju semua kita tengah hari tu. Kita yang kenyangkannya benung ngawak lawak kini yang ngetu merarau tengah hari lima tu. Hari lima tu, panjai gi jam nur kita yang tadi belak. Tinuan nyegawak dupis pukul 2 lagi baru nampung pengawak baru. Nama berita kita hari itu garap ke bala kita sama bela lantang gerai kejapan gaya sebuah nasab kita dia tu bedau tentu mana sekejapnya tinggi sekejapnya nurun ke API. Jadi garap ke kita sama bela nyaga pengerai di rimpu ramau maya musim menuai ke sebuah tu lalu garap ke sebuah nasab tu mengak jampat lenyau Dubai angin kebukai kini anggambik ke kita lantang berjalan ke pengawak bakal selama. Okay, Michael, gulai kau kita bawa ngelah tengah hari 12 ngagai 3 galih hari tu lagi bak jam ke terubah tu tentu yang berkongsi sekedar berita lalu piang mengga macam sekedar gerah ngau piang mengga berita berbatang awak ngelah tengah hari tu lagi. Lepas tu lagi mengga kita dekat ngelanza berita berkawal ngau program SKS Sarawak Ku Sayang di Betung ia ke belabuh diatur saritu 25 nyentuk ngagai hari minggu tu ialah ya 27 hari bulan 9 2026. Jadi anak minah kini-kini laban dah lepas tu kita bisa lagi wari tanah berenyang Arisa dan sebenarnya tu Winnie Albert dulu merindang kita aku ukai lulung bawa gelah tengah hari YFM.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah diteriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Kolera tau ke penyakit muang air tau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit ari air tau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedau makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi berjaga hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami.

0: dah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukah ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
1: Ya, SKS Betuang 2026, program 3 hari berunggu. Ya, ke Belabuh, diatur Saritok Peninga 25 hari bulan. Dia tu dengan hari Minggu, tu ialah 27 hari bulan 9, 2026. Bepalan kompleks lomba ngau main di Betuang. Lalu, baka SKS ya ke diatur bak pilih bukai menggak sebedau tu di Betuang 48 agensi perintah. Bisi muka 158 kaunter. Ya, kalau yang menziah mayuah, tahu ngelawak kaunter tu nur bertanya, tahu ke bisi tai ke kat ditemu kelebih ya lagi buat sekedar hari servis ya ke bisi dia ke perintah ngagai rakyat ya. Lalu kelimpah harinya mega mayu macam main bukai ke ngerindu kati buat SKS Betuang nyalai nanti kita tadi bisi awak tahu limpang ngabas ngelawak kompleks lumbak ngau main Betuang buat kandang 3 hari itu ya nyentuh gaya 27 hari bulan 9 2026. Dan berini hari gaya hari kita ke bersebun jam kedai tu peninga. Kita ya kena tentu berpengerai dan diperansang kena pemampu lidung dan mulut. Lalu komiti pengatur SKS Betuang megak buat berita ya ke dipansut ke kemari. Madah ke berini hari gaya hari ke bersebun. Bisi sekedar hari tur pengawak buat SKS Betuang tu tadi nak jadi digagak. Kelebih lagi program ya ke diatur luar rumah baka aerobik Betuang breakout ngau ngohet sikai ya ke kebatut nitiah diatur kena hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Oh, tiga bengkah atau pengawal atau ke program tu di Kinzil kena nyaga pengelantang benziamayu. Jadi penerang kaul ngekara tu dipansut ke kaban parlimen Betuang Pur ya berhormat Dato Dr. Richard Rapu ba sebengkah randau ya ke besi diatur pin lama tu kemarin ya. Jadi apa pihak kita ya kedatai Mzi Mayuah kedatai dengan guys KS Betuang jom minggu tu kita nak dilalau ngena pemampu hidung gau mulut laban gaya sebuah nasab kita ya ke bedau tentu mana buat jam ya ke detok ya. Pada lepas tu lagi peningat macam sekedar pesan ngau berita ke pembatang by email ngau WhatsApp kami di studio. Gimana kau merindang kita ngau lagu selamat tengah hari. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami tengah hari itu. Kita ke benung betunga makai, benung bersapi makai gini ya. Sigi gaya benung dalam wan pengerindu ya. Tu Jonas, Johnny Aman, Nuan Bisi Intan di Kembuan.

0: Jay ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Pagi rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
3: Ya aku menda selalu dishwasher.
2: Tak mesti tak mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh kalah tak itu pernah ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat dengan zaman maya di Nebo Hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelur dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenalan nyebut tadi, dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut buat alung asam beli terus.
4: Nak kira kelempuan mimit mai pengawal tu tadi. Nak ya?
2: Aku selalu di kaya kota semua.
4: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyob talat nyob belayak dulu. Kau masuk pinggai tu tadi deh. Masa belum lah.
3: Apa yang bukan kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa bunga ada tahu? Pernah mereka telok di kalau si joran murah deh tahu. Udah kena habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, baca pesan yang akan mesti diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta ke di anjung ngagai lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Ya, kalau ya, pesan yang tiga terubah tu pesan ke datang dari Ginsat Anak Laja. Tau ke Inai Lias. Jadi ya, pesan tu menuju Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu, Tuan Tony Malang, Staf Sekolah Kebangsaan Nangalawiah, Staf Klinik Pengerai Nanga Mujau, Kamar Melayan di Batang Spak, Batang Layar, Batang Padih, Batang Sekerang, Nanga Masjid Ulu Kenawit Julau, Pia Megap Santo, Nuju Rini, Tau ke Ima Anak Patan, Barumah Ribau Tangap Nia, Seman Anak Unggun, Barumah Gelasah Suai, Alu Anak Dakun, Berijih Mukah, Ngau semua Kabar Melayan Bukai, Bak Sebarang Lain Dudiau, pesan tu madah ke rungai anak dakun tau ke Pai Lias tau ke laki Ginsat Anak Laja. Udah nadai hari 3/23/9/2026. Niang tu dekat di Intu malam tu hari 5/25/9/2026 lalu di Anjuang Pagila hari 6/26/9/2026. Semua kaban belayan ke di tujuh pesan dengan barang sapa ke ngelala di pinta datai ngau gintu niang rungai anak dakun tau ke Apai Lias bak rumah isup nanga mujau spa betung. Kena malam tu 25/9/2026. Sebarang perkara ke dekat ditanya tau telefon ngagai anak niang tu Lias Anak Rungai 019-768-2130 tau ke Dadum Anak Rungai 019-905-9473. Lalu pesan getas sauliat ke datai hari Patricia Anak Sandum tau ke Umang tau ke bini niang Brunel Anak Jabu tau ke Indai Benyar. Jadi pesan tu nunjuk semua Kabar Melayan lebih lagi Kabar Melayan bak duri banget, isu banget, awar banget. Kabar Melayan bak gensurai layar, bukung banget, remabung, bebangai kibak, pasak baruah. Kabar Melayan dinyelutung, buyung panjai, geranji, rumah mat, sebakak seriaman. Kabar Melayan bak sungai kurak, Thomas Biju, gabala menyadik ya. Inai Nagi bak skrak putat seriaman. Kabar Melayan bak rumah jelendai lipat sekerang. Ngau semua Kabar Melayan Bukai ke ngelala niang Brunul Anak Jabu tau ke Sigan. Kita dipinta datang ke rumah Randi Tanah Betung laban deka ngetas sauliat serta gambik terbalu niang Brunul Anak Jabu kena hari 6/26/9/2026 pukul 7 lemai barumah Randi Tanah Betung. Pesan kedengkan kenyap, pesan kertas sulit lalu gelumbung ke sekali itu. Duju semua kaban belayan bak sungai Sibau Kapit, sungai Ngau Kapit, Sekayu Aib Mujung, kaban belayan Din Tawau, Sekayu Aib Merirai, kaban belayan bak Sekayu Aib Balih, Batang Rajang, Suang Sibu. Kenawit, kaban belayan di Bintulu, Ngau semua kaban belayan Bukai kena alah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas sauliat lalu gelumbung niang Munjau. Tau ke Bunyau Anak Belayung kena hari 6/3/10/2026 berumah satu Malaysia Kapit belabuh hari pukul 8:30 pagi lalu jadi lumbung pukul 6 lemai. Semua kabar melayan dipinta datai magang kena hari 6/3/10 berumah satu Malaysia Kapit lalu sebarang

Sebangki Panjai, Sebangki Panak, Kampung Melayan di Bara, Jelukuang, Skrang, Mujan, Tebat, Bunuk, Kampung Melayan di Berenggang, Tituk, Geluang, Pihak Pegawasan Tunuju, Kampung Melayan, Baulu Lemanak, Nangang Kesit, Sengkunyit, Nyatuk, Inai, Atin, Bok Mplam, Kampung Melayan, Bok Kawang Ilik, Empit, Cangkul, Bulok, Nangasan, Kampung Melayan di Suriaman, Isau anak Ryan, tuan rumah Dabuang anak bawa bak setengin, Akik Tanggang ngau Balaya di Suriaman, Raban tuan rumah yang 33 Kelili, tuan rumah Diop anak Badiang di Meriuk, Jambi anak Jawat di Biri, Mary anak Ugil di Sekaruk, Mini Adam ngau Sidaya Sebilia di Kuching, Amit anak Anggan di Selangau, Pengulu Jau di Limbang, Raban Gereja St. Andrews Brunei Darussalam, Reverend Charlie Lau Sebiliak, Reverend Albert Tambi Sebiliak, Inik Celum, ngau Aki Dundang, Bak Bayai Suriaman, ngau semua kawan belayan bukai, kenalan dirintai kemagang. Pesan madah ke semiang hintu 100 hari, niang tuai rumah awing, tau kerajaan anak laga. Kena 3 hari bulan 10, 2026, hari 6, pukul 10 pagi, Bak Rumah Sami Anak Rambu, bilik 24. Semua kawan belayan dipindah datang ngagai Rumah Sami Anak Rambu bilik 24 kena hari 6 3 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu pesan getas sauliat ke sekali itu datang hari Florence Anak Imai ngari ke sidais bilik pesan nuju semua kawan belayan semak ngau jauh madah ke getas uliat niang Imai Anak Sigau. Nguan ulit kena hari 6, 26 hari bulan 9, lalu ngetas ulit pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9, 2026, lot 7465, Lorong 3, Desa Indah 1, Permai Jaya, Tudan Miri. Kabar layan ke BC, kara kedekah ditanya, tau ke penerang ke siliat tau telefon ke Florence Imai, 014-208-4567. Lalu pesan kata sulit ke sekali itu datang dari Joshua Langgi tau ke Cus nuju ke pembelayan bak rumah jangan Ulu Senulau, ke pembelayan bak Nangaluau, ke pembelayan bak Sungai Jirak, Jawung, tuai rumah Lingguh Ulu Risau, Semurian, dua bak rumah, ke pembelayan bak Praja, Sungai Nyiar Ruban, Kaban belayan bak rumah Unjil, Nangapia Ulu Rimbas, Maluang, Bakung, Rumah Buau, Rumah Mun, Raban Gereja BEM Sungai Awiak, Gereja BEM Bandar Seratuk, pihak megak pesan tunuju kawan belayan di Kemidan, Nengaluau, Lubuk Kepayang, Wung Alas, Tanjung Tapang, Belawung, Tanjung, Rumah Ugus Kawit, kawan belayan di Nangam Lupa, Kawit Bunsi, Sungai Sawak, Ukir, Nanga Inggu, kawan belayan di Mukah, Uluyak, Skim Sekuau, Nanga Sekuau, Batang Awiak, kawan belayan berbatang kabo, batang krian, ngau semua kawan belayan bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang gelagat tau ke tanah anak king. Kena hari 6, 26 hari bulan 9. Abang ruai lumur 24, rumah dara, Ramias, Ulu Luau, Awik, Seratua. Sebarang tanya atau telefon ngagai Gabriel Tedung 013-593-0161 atau ke Joshua Langgi 019-835-0350. Pesan ngetas ulit serta muain terbalu datang dari Rosida Sinja anak David Dari ngari ke Sidaya Sebilia nuju semua kawan belayan bak Sekayuk Macan, kawan belayan bak Pasar Macan, Rasan, Semayam, Sungai Pui. Pesan tu mengat nuju Agiang di Semaram, kawan belayan di Batu Niah, kawan belayan di Meluan Julau, Bebangan, Mujuang Kapit, Bawan Tuah, ngau semua kawan belayan bukai ke ngelala niang David Dari anak Ajai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang David Dari anak Ajai serta muain terbalu nguan ulit kena malam 26 hari bulan 9 lalu muak ke pagi 27 hari bulan 9 ianya hari Minggu ngetas ulit serta muai terbalu kampung pulau Wok Nanga Macan. Sebarang tanya tau telefon ngagai Doris anak Tabau tau ke bini niang tu 011-337-14412 tau ke nuju Rosida Sinja anak David Dari 019-474-0152.

0: Bintulu.
1: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Kemaya Ari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
3: Ngagai bala kita nuan, ya ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
4: Ya Kucing Marathon Kumar 2026. Ujung minggu tu 27 hari bulan 9 2026. Mayu Begah Jalai di Bandaraya Kuching ya ke ditutup sementara kena meriawak ngagai Kuching Marathon 2026 untuk peninggal tentu ke kita nemu ni bagi Jalai ke ditutup ngambil ke kita nak nengah ia jadi pengawak nutup Jalai tu berengkah 26 hari bulan ianya ilak pukul 12 tengah hari ianya ba Jalai Carpenter ngau Jalai Main Bazaar Jalai Tun Abang Haji Openg India Street Jalai Berek ngau Jalai Pearl lalu Jalai ke ditutup dua meriawak ngagai pelandak marathon tu tau ke route ya ianya Jalai Pearl, Jalai Wawasan, Carpenter Street, Jalai McDougall, Jalai Tun Abang Haji Openg, Simpang Jalai Haji Taha, Traffic Light, Jalai Haji Babul, Simpang Jalai Muzibah, Ngau Jalai Kulas, Simpang Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, Ngau Jalai Merdeka, Traffic Light Kampung Lintang, Ngau Jalai Astana, Traffic Light Bok Mua, Opius Bomba, Jalai Sultan Tengah, Jalai Dato' Marikan Saleh, Jalai Kuong Li Bang, Traffic Light ke Klinik Tanah Putih, Traffic Light Jalai Skamar Ngau Pendin, Jalai Gamelan Ngau Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob. Lalu roundabout ia ke bisik kena pansak Jalai tak ke raut sidak ia ke Belanda Marathon tu. Ianya roundabout Bakamah, Sarawak Energy, roundabout Samarahan, Yayasan, Kezuma Resort, Stadium Pendin. Ngau pian megak roundabout Seri Aman. Jadi tentu ke kita nengah jalan alternatif ia ke Bukai. Ujung minggu untuk peningah. Anda ngengkah ke kereta kita sebarang dur, bahas sebelah Rizi Jalai. Ngai ke nyat tadi tau ngedanggul event tau ke program tu. Ngedanggul kita impu megak ya, boleh berusah. Tik kereta kita yang tadi kena saman. Okey. Sebarang teka dekat ditanya kita tahu ke penerang ke sila lagi berkawal engkau pengawak nutup jalan itu kita tahu bertanya ngagai unit pemansiak engkau penerang ada traffic IPD Kuching bak lubur 082-259-9000. Udah lepas tu lagi peninggal dengar ke pemutus 10 lagu terbilang dalam carta Sapa Juara. Dan sebenarnya berina kita engkau lagu To Ethnic Transmission Darah Iban Cina bawa ngelah tengah hari YFM.

Jadi aku yang berhormat will be Ursun dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

6 ke udah didinga kita tahun minggu nyen kemarin tu sun tiga 36 minggu nyen kemarin lalu anti ini tiah ke sekedar hari penuduk lagu ba tu sun ke sepedau tu kita dah ninga

FM Iban diungkapkan intiang hari 5 hari pukul 1 ngale hari. Lalu tanduk program tu boleh didengar ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10.30 malam. Okey, hak kita ya terus engkau penduduk lagu ke sekali tu tik ke 10 nak masuk jam laban lagi mayu berita ke dekat dikunci ke kau kita ba program carta siapa juara kita sehari tu berkelebih lagi berkawal engkau ACSJ anugerah carta siapa juara ke 9 renggat final ke dekat diatur endak lama lagi nyalai kita terus engkau penduduk ke 10. Jadi penduduk ke 10 ke sekali tu ba carta siapa juara tusun ke 37. Lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuduk tiga sembilan minggu nyian kemarin. Lalu lagu tu Lekaya digaga Ros Richa Rosana penanyi tumpu Tion digaga Jambul Mordok. Lagu tu di baik Richa Rosana. Lagu ke diberi nama Lejuk. Jadi minggu nyian kemarin lagu tu bab penuduk tiga sembilan nurun segigi nak tangga tiga minggu dalam carta. Jadinya lagu berpenduduk tiga sepuluh nangkan ke Richa Rosana penduduk tiga sepuluh tu lagi kita tegak terus ninga ke lagu berpenduduk tiga sembilan.

0: Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Sarawakku Sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekah diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, taukah ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
2: Sapa ke dekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Ba anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memanuk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemanuk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemanuk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori tu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke

9 Tebak Ensiban. Lagu kedibai Ferdinand Leo, lagu to lekai digagak Stanley Tio, tiun digagak Tony Engkabi. Jadi lagu to nurun segigi nak tangga hari penuduk 38 minggu yang kemari. Gagak penuduk 39, 7 minggu dalam carta. Duit penuduk lagu dah di temu tau ke didinga kita. Jadi kita te dekat ngundi lagu ke dikerinduk ke kita buat program carta siapa juara nanti minggu. Dan mayuah platform disediakan kami ianya kita

studio kami di RTM dito. Okeynya kita terus ngagai lagu bab nuduk ti ke-8. Lagu nuduk ti ke-8 ke sekali tu lagu tu udah kalaknya di juara sepengelama 3 minggu. Lalu lagu ke pemaduk lama dalam carta nakak ke dia tu ianya 14 minggu. Lagu tu lekang ngotion digaga orang kesama ianya Jackson Boss. Tang ke sekali tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga arif nuduk ti ke-6 minggunya kemarin ngagai nuduk ti ke-8. Lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Siti hari lagu ke di keluar ke Raban ke Lemayang Band. Jadi tu lagu tika 8, nur tika 8 ke Lemayang Band Nuan Berulah. Udah lagu tu kita ninga ke lagu penurut tika 7 sebeda waktu mai ke kita berita berkawal kau ACSJ tika 9 nangkan ketua lagi.

0: 5 pukul 1 ngalih hari. Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke Pemado Engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, Engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai, tentu ya, bawa FM, segulai sejalai.
2: 7.

Jadi lagu tu dibaik penyanyi Ego Anthony lekah ngau tion lagu tu digagak siku orang ke endang dikelala megak bak dunia pemerindang. Okay, semina penengkebang lagu tang megak siku penyanyi ianya Duna atau ke Duna Ranggau. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyen kemari lalu bak penuduk ti ketujuh ke minggu tu bak tusun ti ke 37. Okay, jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawal dengan SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita dengan promo atau ke sekedar hari gerah ke di pansut ke kami bak radio di keluar ke bak radio lalu megak bisik di ayan ke bak Facebook. Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Enggau megak Facebook YFM Iban. Ianya sekedar hari Facebook rasmi kami au. Jadi berkaul enggau undi kalau kelebih lagi berkaul enggau kategori ke bisik di sedia ke kami ke tahun tu kelebih lagi kategori baru au. Jadi kategori baru tu ianya kategori lagu panelis ke pemadu terbilang tok ke popular lalu ke tahun tu kita bisik

tok tadi 8/2019 ya pun bulan 9 tok tadi ba Facebook anugerah carta siapa juara ngau maga Facebook YFM Iban. Jadi duitin duar kami ngayan ke undi link undi tau nur kita ngundi laban undi dibuka ngena link kena 8/2019 tok tadi kita ke ngundi tadi ngena link Google link lalu kena hari 6 tu tadi kurang lebih seminggu tu kau dah kami muka siti dagi cara nur kita ngundi laban kita geri finalis ke terbilang ngau megak lagu ke terbilang tu tadi di gagak kami bak mayo cara ianya kita geri finalis SJ terbilang bisi duitik nur kita ngundi ianya link undi sudah dibuka 8/2019 tu tadi link undi tu 50% dari markah undi lalu 50% undi agi diambil dari undi Facebook klik kita au undi klik tekan je kita ni bagi penanyi dikerinduk ke kita atau ke finalis SJT ke 9 dikerinduk ke kita tekan aja atau boleh dipedak kita ba Facebook undi lagu carta siapa juara atau kita ke dekat ngundi ba page Facebook undi lagu carta siapa juara kita ndak tahu ndaknya di kaban dulu ba page Facebooknya baru kita boleh ngundi jadi ianya undinya tadi meri 50% atau ke 50% markah setengah markah dari kategori finalis SSJ 39 duit cara lalu Siti Dagi enyak kategori pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular udah mega di udah mega berengkah link tu udah dibuka ba Facebook anugerah carta siapa juara enggau mega Facebook YFM Iban page duit page tu link udah dibuka.

megak link ya. Sebakan megak cara ngundi, bisik sitik dagi cara ngundi ianya ba undi Facebook undi carta siapa juara. Ianya ba Facebook undi carta siapa juara. Tang semina merik 25% atau ke 25% aja ba kategori lagu ke pemaduk terbilang ba ACSJ. Jadi undinya sudah dibuka ba page undi lagu carta siapa juara. Munyi kepada kaku kita mestinya dikaban dulu baru boleh ngundi. Jadinya sekedar hari cara kita ke dekat ngundi lagu ngau mega finalis ACSJ 39 di kerindu ke kita. Udah berkah diundi, udah berkah dibuka, dekat ditutup kena 2 hari bulan 10 atau ilak sari sebedau kita dekat ngatur anugerah carta siapa juara. Jadinya berita berkawal ngau ACSJ 39 dekat diatur kurang lebih seminggu ge. Seminggu dah ge. Jadi kita terus ngagai carta siapa juara tusun ke 37 ke sekali tu. Jadi tusun ke 37 ke sekali tu kita terus ngagai lagu penduduk tiket 6, lagu bab penduduk tiket 6 ke sekali tu. Jadi tu lagu Ari Siti Raban 2 minggu dah dalam carta. Nikit segigi anak tangga Ari penduduk tiket 8 minggu ni kemarin ngagai penduduk tiket 7. Lagu kedibai Menalan Band. Lagu tu diberi nama Selama Ya. Leka digagak Joseph James Victor, lalu tiun digagak Raban Tumpu, Raban Menalan atau ke Menalan Band. Nikit segigi anak tangga Ari penduduk tiket 7 2 minggu dalam carta. Kita terus dengar ke lagu Selama Ya Menalan Band. Sebentar kita dengar ke ni bagi lagu Pak penduduk tiket 5 Nangkan.

Lan, Ramles Walter, Donnie Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.

tika 4 minggunya kemarin ngagai penduduk tika 5 nurun segigi anak tangga, nurun segigi anak tangga. Lagu kedibaik Dayana Shini itu isi atiku, Dayana Shini isi atiku, penduduk tika 5 2 minggu dah kalah juara, 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu bak penduduk tika 5 ke baru didengar ke kita. Tinggal 4 itik agi penduduk, tinggal 4 itik agi penduduk, lumur 4, lumur 3, lumur 2, engkau lumur 1. Tang sebedau aku mai kita ninga ke lagu bak penduduk tika 4. Jadi kita ke

pagi kita ke dekat ngundi. Jadi kita ke dekat ngundinya dibuka arus telefon menyeka daripada kaku bab mujung program. Tang ngage bala kita ya ke bisi telefon ngundi. Ngarap ke bala kita nya tadi ngena sitik lain telefon bak sitik undi. Ngena sitik lain telefon bak sitik undi. Nanti nyemak ke undi kita sama. Nanti undi kita ndak sama ya boleh dikira dua. Contoh bakal jedun telefon, nak telefon ya, yang undi 1-5 artis ke lain lagi. Lalu telefon ya disuak dengan kaban dia, jegit. Jegit madah ke undi atau tadi sebaka ngau jedun. Artinya dekat merik markah, kos duai dekat merik markah ngagai penanyi ke di kerinduk kos duai ya. Tang nyak ndak dikira. Tang tinya mak ke jedun tu tadi. Ke sama mengenak telefon ke sama engkau jegit. Jadi undi ya engkau jegit tu ndak sebaka. Undi jegit tu lain, undi jedunya lain. Jadinya uliah diambil jadi ke undi nantinya mak ke dua ikut orang berkunci ke sitik telefon aja lebih mayang undi ya. Jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke bisik undi. Ya okey, nama laban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebiliknya ngundi sida ya. Nama cedak sebilik tadi telefon ngundi sampai 2-3 ko berkena ke layan dengan sebaka ngundi orang ke sama. Lakibar kita nak nombor siapa orangnya tadi sebilik ngau orang ke dicalon ke balagu tau ke bekani. Jadinya tadi acara kami ngambil ke kita meri namanya meri adil meh ngagai bala ke sama ba cata sapa juara ngambil kita nemu kebenar ya.

sekarang lagu Penuh 2.34. Jadi lagu Penuh 2.34 sekali tu, lagu tu Miki Segigi Anak Tangga, 4 minggu dalam carta, tau ke sebulan, 4 minggu ne. Jadi lagu tu leka ngotion di gagak Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik jenabilnya. Lagu ke dia beri nama Di Tundik Nuan. Jadi nyak lagu Penuh 2.34 Di Tundik Nuan jenabilnya. Lagu tu Niki Sigi Anak Tangga, 4 minggu dalam carta. Nangkan ke lagu hari jenabil tu lagi, kita terus dengar ke lagu ni bagi lagu Penuh 2.33. Nangkan ke tu lagi 4.

0: Sapa Juara. Ketik bedau, buat jatuh buat Facebook carta Sapa Juara. Wire Fest.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara, ninting hari 5, pukul 1 ngali hari.

Duduk tiga tiga. Lagu kadia by Penny McLean, Nuan Milih Pergi. Leka lagu digagak Daniel Undi. Tiun digagak Cheryl Khayyam. Jadi lagu tu lagu tu 10 minggu dah dalam carta. Tang minggu tu agik sama penduduk anggau minggu yang kemari. Bak penduduk tiga tiga. Lagu Nuan Milih Pergi Ari Penny McLean bergadai-gadai tu dah nikik jarak. Jadi kita terus ngagai berita berkaul ngau ACSJ. Okay, bila kita kereka datai, anang kita irau ati. Laban kami sikit nak uleh merik orang tiket. Nak uleh nyual tiket. Kita datai aja menuah ke dulu Dewan si pengelolaan.

Dato' Amar, Stephen Kaloningkan di Betung, berkat medak SSJ 39 kena 3 bulan 10 atau ilang. Jadi ngagai bala kita ke dekat medak red carpet bertemu dengan bala penyanyi kita boleh datai sebelum pukul 6. Laban pukul 6 sudah berengkah acara red carpet pukul 6 nyentuk ke pukul 7 malam, 7 lalu lebih.

OSJ. Jadinya pekawan dengan OSJ kena diatur kena 3 hari bulan 10 atau ilak. Kita boleh baru ngagai cata siapa juara tu suntik ke 37 ke sekali tu ngagai lagu ti kedua ngau satu. Kati kami minggu tu asal kita sekali ke heli ulih ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Esnanala tau ke Esnanala bedau lagi kak merik heli. Lagi yang kita ningau kita meri surprise dulu lah ni buah aku nyebut kita terus ningakan lagu penurut ti kedua lalu nanti kita ningan ni bagi lagu kedua tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu. Terus ningakan lumur dua.

Benong, ninga, carta, sapa juara. Carta, sapa juara.

to Heli agi ngenan ke penduduk ya bak lumur dua laban isnanala bedau dekat merik penduduk ya ke pemadu atas ya git kak juara ke minggu to 3 minggu jadi juara jadi lagu Heli nya tadi baduk kiruah lumur dua lekat.

pengelamak 3 minggu, Isna Nala ngau lagu Terpejuah, lagu tu 8 minggu udah bak cata siapa juara. Minggu tu mega agi lumur 1, lalu leka ngau tion lagu tu di gaga Isna Nala Empu. Au, jadinya lagu bak penduduk ti ke satu tau ke juara. Beri terima kasih ya ngagai Kinakara Agro Farm, ia ke sponsor catat sepajora ngagai bala ke bisik menang ba undi catat sepajora. Nanti yang minggu kita kedekat bertemu ngau

Ulu Lejuk, Richard Rosana, Leka Gagak, Digagak Richard Rosana, Tiun Digagak Jambul Modok. Lalu dah tu lagi kita akan dengar ke lagu ti di calon ke bak catat siapa juara. Jadi lagu ke dekat di calon ke bak catat siapa juara ke minggu tu ianya lagu ke di baik Nikel Mujah. Lagu tu dia beri nama Majak Ngagai Tang Jawah. Majak Ngagai Tang Jawah. Leka ngotion lagu ti Gagak penanyi tumpu Majak Ngagai Tang Jawah. Jadinya lagu ke dekat di calon ke bak cata ke minggu tu udah tu lagi kami dekat beri peluang agak bala kita ke dekat ngundi. Lo terus berkelangan kami bak program cata sapa.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Minta yang hari 5 pukul 1 ngalih hari.
1: Ya, kita tahu nanti keundi kita minggu untuk peningat bahawa musim tusun ke-37. Ha, 082-258-633-634. Duit harus telefon tu dibuka untuk kita yang kira-kira guni lagu ke dikerinduk ke kita. Nombor 1 dengan nombor 5 minggu tu peningat kita ti keterubah tu. Siapa dah gini? Hello.
2: Hello.
1: Ya. Ya, hello. Siapa tu?
2: Simon. Simon.
1: Simon hari ni Simon.
2: Simon hari pantau.
1: Oh, hari pantau. Okey, ni Nuan.
2: Aku sekarang undi lagu nombor 1 siapa nama itu suara tinggi tadi kan. Nombor 1 Genevieve.
1: Genevieve. Okey, dan milenya.
2: Nombor 2 Igu.
1: Mhm.
2: Nombor 3 Kelemanyang.
1: 3 Kelemanyang Ben.
2: Okay, banyak nombor 4 Penny.
1: Okay.
2: Banyak nombor 5 Menalan.
1: 5 Menalan Band.
2: Ya, betul.
1: Okay, terima kasih Simon.
2: Terima kasih DJ, bye.
1: Sama-sama, bye-bye. Yuk, beringat kita Yati ke terubah. Lalu Yati ke 2 ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Ya, Mami Popo.
1: Mami Popo.
3: Ya.
1: Oh, bunyi nama Pampers tu nak. Okay, hari ni tu.
3: Hari Johor.
1: Hari Johor.
3: Ya.
1: Okay. Namanya undi tuan.
3: Satu Genevieve.
1: Mhm.
3: Dan nombor 2 Igu.
1: Nombor 2 Igu.
3: Nombor 3 Penny.
1: Aha.
3: Nombor 4 Kelemayang Ben.
1: Okay.
3: Nombor 5 Menalan.
1: Nombor 5 Menalan. Okey.
3: Ya, betul.
1: Ya, Mami Popo ya.
3: Mami Popo.
1: Oh, Popo. Yeah. Mami Popo. Okey. Terima kasih Mami Popo.
3: Okey.
1: Ya, bye bye. Ya, tadi Mami Popo hanya kebenaran tadi. Bukan Mami Popo, Mami Popo. Okey. Ke sekali tu baru telefon. Hello.
4: Hello.
1: Siapa ngaku beranau tu?
4: Eli, saya
1: dari Stampin.
4: Orang
1: Stampin. Kini kau di orang Stampin tu deh.
4: 1, 2, 3, 4 nanti berubah.
1: Mm-hmm.
4: Lagu Meligai Pengerindu niki nombor 5.
1: Meligai Pengerindu nombor 5. Igu nih. Igu Anthony. Hello Elis. Nyawak. Oh, nak awak memutus tadi udah disebut ya. Nombor 5 ya. Tu sudah dia Igu. 1 ke 4 sama nak berubah ke. Ya. Terima kasih Elis dari stampiannya tadi. Lalu peringat kita ya tik ke 4 tu siapa nak kini baru telefon. Hello.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Bia Ari Samarahan.
1: Bia Ari Samarahan. Okey, ini nuan minggu tu Bia.
5: Nggak ada berubah
1: ke DJ. Okey, dah berubah Via. Confident lah,
5: yeah.
1: Confirm.
5: Ya, yeah.
1: Okey, terima kasih Via.
5: Thank you.
1: Sama-sama. Via hari semarahan yang tadi ya madah ke undi dah berubah minggu tu. Lalu ke sekali tu. Hello.
6: Hello.
1: Ya, siapa ngaku brand now?
6: Dara.
1: Induk Dara.
6: Oh.
1: Hari ni tu Induk Dara.
6: Samarahan.
1: Samarahan. No. Bisa nama Induk Dara tu?
6: Tapi
1: berubah. Okey, dah berubah ni.
6: Oh.
1: Okey, terima kasih.
6: Sama.
1: Ya, Induk Dara hari semarahan. Dah tahu lagi indai orang. Apa orang telefon. Kesekali tu, peringat kita tahu kena duit harus telefon. 258-633-258-634. Siapa tak kesekali tu? Hello.
7: Hello, DJ. Selamat
1: hari. Selamat hari. Siapa tu?
7: Judy
1: Hari Bintulu. Judy Hari Bintulu. Okey, undi non Judy.
7: Satu ngau nombor 2 nya betukang.
1: Satu ngau 2 kali ya, Heli ngau sana nai.
7: Au.
1: Mhm.
7: Nombor 3 nya ge sama. 3 4 age sama.
1: 3 ngau 4 sama, okey.
7: Nombor 5 ya. Lagu Igu Anthony. Ayam eh betul mas.
1: Okay, nombor 5 nya Igu Anthony ni.
7: Meligai Pengerindu.
1: Okay. Jajah Judy.
7: Terima kasih
1: sama. Okey, bye bye. Ya, Judy dari Bintulu peningat kita ya. Tadi dah usun lagu ke dipilih ya. 1 sampai 5. Nombor 5 Igu Anthony ko ya. Lalu ke sekali tu berarus telefon kita siapa nak tu ini. Hello.
8: Hello.
1: Ya, siapa tu?
8: Didi Wiwi.
1: Nama? Siapa tadi?
8: Didi Wiwi.
1: Didi
8: Wiwi.
1: Wiwi.
8: Oh.
1: Okay, Didi Wiwi hari ni.
8: Hari kecil itu mesti masih jatuh.
1: Oh, nyam tadi nyokas sebakar nama nyawa ini. Tapi nama samara Didi Wiwi. Nah. Oh, Didi Wiwi nama minggu tu nih.
8: Minggu tu.
1: Nombor
8: 1, 2, 3, 4.
1: Nah,
8: masih tekan. 5, 6,
1: 7. Kini tadi?
8: 1, 2, 3, 4.
1: Ya, nombor 5 siapa?
8: Nombor 5 keluar, nombor
1: 6 masuk. Oh, nombor 6 break ke nombor 5. Ya, ada.
8: Orang bahasa baru tadi.
1: Oh, mendalan band break dengan nombor 5.
8: Nombor
1: mendalan
8: band. Oh.
1: Okay. Okay, terima kasih Didi Wiwi. Okay. Bye bye.
8: Okay, bye.
1: Yang tadi peningat kita Didi Wiwi. Lalu ke sekali tu ini hari peningat kita tu. Hello.
9: Hello, Jan. Hai, Sampun.
1: Nama berita orang Sampun.
9: Oh, mana?
1: Mana ni?
9: Oh.
1: Okay.
9: Lama ada bertemu Jan ya, lama ada berhandau.
1: Lama.
9: Ya.
1: Lain kita dia jai kini. Lain kita dia kan jadi sunti. Ayah
9: jadi bersampun saja.
1: Oh, piana. Bayar minggu tu kan. Au. Undi dan minggu tu deh.
9: Oh, satu atau dua tukar jang.
1: Satu atau dua tukar, okay.
9: Ya, tiga, tiga, empat makan.
1: Mhm.
9: 5 ngau 6.
1: 5 ngau 6. Okey.
9: Tukar.
1: 5 ngau 6.
9: 6 pulai ke 5, Jang.
1: 6 pulai ke 5. Okey.
9: Oh. Kita kata Jang.
1: Ya, sama-sama Sunti.
9: Okey. Oh,
1: yalah.
9: Bye.
1: Ya. Yeah.
9: Okey,
1: okey, baik. Ya, tadi peringkat kita Sunti dari Asajaya. Lalu ke sekali itu harus telefon lagi dibuka 258-633 atau 258-634 lagi beri awak dan kita ke dekat nusun lagu ke minggu tu. Lalu ke sekali tu baru telefon tu. Hello.
10: Hello.
1: Siapa tu?
10: Selamat
1: ngali
10: hari.
1: Siapa ngaku berandau?
10: Dua Mari North Bank Tabuan itu.
1: Dua Mari North Bank Tabuan.
10: Ya.
1: Okey, Dom, tusun lagu nuan 1 ke 5.
10: 1 ke 2 tekal. 3 ke 4 bertukar.
1: 3 ke 4 bertukar.
10: Katanya 5 ke 6 bertukar.
1: 5 ke 6 pun bertukar ya, neh. Okey, ini aja.
10: Terima kasih.
1: Sama-sama. Ya, tadi peninggal kita Dom Kepedudi ya ke gundi lagu ke minggu tu. Terima kasih guys semua ya ke udah gundi ke lagu gundi lagu ke dikerinduk ke kita minggu tu batu sun ke 37 lalu tanduk carta oleh didengar kita malam ila pukul 10:30 malam. Sebab saudara kita pendiang ke recap carta batu sun ke 37 minggu tu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawa upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ininya ke jaku penerang tu, ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngawa pemansang

0: Persatuan Bangsa, Dato' Amar Afred Chabunumpang. Penulu Menteri Ramsey Noel Jitam serta Sapit Sekretari Perintah Benua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndorupis Bertanam Topi ngenatai ke penerang ngepemansang ke mayari bekaul sektor Bertanam Topi ngagai Perintah Benua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau Perintah Benua dikenang mansang ke sektor Bertanam Bertopi Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kandang menua undur ngau tau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Nuria Diau. Pak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia Reverend William Howell neresak nyau ke abis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya ianya ayai anak reja Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, Ari Menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Pijin Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak tang yang dah angkat hari Sabu serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah nyau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah Alaya Diau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Group didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dodi agi nambah ketubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindi hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup meniri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megah belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Saya nak serama lagu ke Dubai Stevenson peninggal lagu dikenal ketengah pun ke rentak ngali hari kita sehari tu. Selamat ngali hari serta selamat hari lima guys semua peninggal YFM Iban. Ia kagi mengkang mendiang ke kami ngena frekuensi ia ke semak ndo kita diau ya. Ngali hari tu peninggal kita bergulai ngawaku Imerda Johnny tau ke mel awak rentak ngali hari sehari tu hari lima 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ba penglama 3 jam ya. Jadi merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi ngau kita info-info tau ke berita ya ke bisik ba surat berita kita sarito. Okey, jadi ngarak ke berita kita manah magang ngali hari tu peningah. Jadi selamat nampung baru pengawak ke di kerja kita udah belelak tengah hari tu tadi neh. Jadi ngarap ke nak ngantuk meh maya kita ke berjalan ke pengawal lebih lagi kita ya ke benung dribanya tadi ngarap ke sama bela berjimat maya berbaik ke kereta ngarap ke sama nyaga penglikun di rimpu ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalan alun pemaga ngarap ke semua kita bela gerai ransiang hati dalam kerja semua pengawal ke di kerja kita muak ke ngali hari itu peningah. Jadi itu semua program kita ungkup ya ke ngali hari itu bakal selama nada berubah jam kedua tu lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu joget ba raja joget ngaki kita ke dekat minta tebah kaku lagu kita ulih ngelawak pes Facebook YFM Iban tau kena tai ke lagu-lagu joget tidi kerinduk ke kita ba komen Facebook YFM Iban dia. Okey, lalu ke penudi lima lemai dia kita akan mendiang ke berita utama lima petang ia ke di tabu terus hari angka sepuri kota media. Lalu lima setengah lemai dia kita dekat bergulai ngau Mr. Thomas Tengol Laka buat program panggau cerita tuai cerita rampai tu suntik ke 9 tanduk ya lemai tu neh. Okey, bekanya mai tu sem program kita ungkup ya ke lemai tu peninga ba lemai hari 5 nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi tu lagu ke Dubai Aurora nak nganti nuan YFM segulai sejalai.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah. Dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit. Tahu, kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola. Okey, ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah hansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola, nuan tadi. Nuan tak ada nuan tadi. Berlebah ni. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Nak Ulias Saud ku tanya, lagu kedepan Alexander Peter Peninga udah merenang kita iba. Awak rentak ngali hari Sarito Peninga 25 hari bulan 9 2026, mai kita berarti ke gaya hari kita di Sarawak Dito Peninga. Awak gaya hari kami ba jalai pi Ramli muak kelemai tu panas gaya hari di luar dia tajak pempanas lagi mengkang bersebun ya hari di luar dia. Jadi tu dekat berkongsi dengan kita baca IPU bagi menua kita ba Sarawak Dito neh. Jadi empat bengkah stesen di Sarawak maksud ke penerang pasal tikas pengemah angin tau ke IPU ba ikas nak manah ke pengerai nakak pukul 11 pagi tu tadi ya. Jadi data sistem pengatur tikas pengemah angin Malaysia APIMS madah ke serian IPU ke pemandu tinggi ianya 177, Kuching 164, Samarahan 163, Ngau Seri Aman 160 ya. Lalu stesen kebukai di Sarawak IPU bak tikas angin jelan pemersi bekanya meh baca IPU nakak pukul 11 pagi tu tadi Peninga ya. Lalu ngenang tikas pengemah angin IPU ke nak tentu mana tu Peninga dia program senarobik betuang berekod ngau ngohet sikai berserimai ngau pengerami Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi menua betuang kena hari Minggu tu ilak nak nyadi diatur ya. Nyadi perkara tu udah diputus ke pengudah kan terima jaku lalau hari upis pengerai bagi menua betuang berdua hari indeks pengamah angin tau ke IPU di bagi menuanya timengkang bak tikas ke nak manah ke pengerai ya. Jadi chairman komite di besai program SKS 2026 madah ketuk endang atur ke dikena jaga pengerai ngau pengelikun penyerta pengeraja pengawak ngau orang mayuh ya tajak pen pihak Peninga pengawak bukai berserimbai ngau programnya mengkang dekat diatur bakal ke di Prambu ya nyedi hari dekat majak di Kemata lalu atur tipatu megak dekat di Pejalai ke ditiah ke jaku lalau hari upis di Beko kuasa. Kayaknya tadi berita, duit berita dikunci kaku ngau kita kelebih lagi berita berkawal ngau IPU ngau program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua betuang.
1: Sarawakku Sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert rakyat kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat lepas

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
2: Jakuk kesuah di dinga kita, I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Nyadinya tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang. Nyadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka jako aku rindu kenuannya tadi, I love you nya tadi. Bisi cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
3: Oh bisi. Nyadi leka jako ke depan aku ditau inya tau jako I love you. Tau ke aku rindu kenuan tu lempung tau kenyamai disebut nah ya
2: aman
3: okey labania semina jakok manis jakok nyamai didinga ngagai ora bukai
2: nanti kita ninga lemi ati kita ada
3: pasal betul nya ti ngasuh no singit age pendiang kita kini lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pengandere ya tang ya ti mana age ari jakok jakok tu yanya dipegulai ke kita ngau pengawa laban jakok aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik jakut Siti cerita pasal siku ini tuai siku. Lebuh anak ya nyebut ngagai Inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat Inaya. Sawat Inaya bunyi tau. Anak, nanti nuan rindu ke aku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengrindu Inaya. Ianya mantuk ya. Nulungnya. Ya, jakuknya mana tadi? Tang nanti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawaknya. Lalu nya ti mana nah ya?
2: Ya.
3: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengrinoknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang butik dikrinok ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua itu tu. Nanti dikerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima. Lalu ya dekat merik terima kasih ya. Ngagai apai kita itu di serga. Tok jakuk tersebut kerja ti badas.
2: Okay.
3: Ngagai pangan diri.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Diana N. Belikau, Bujang Rekon. Udah merenang kita ba awak rentak ngali hari peningat. Terima kasih ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke ngali hari itu peningat ya. Ba ngali hari hari 5 serito 25 hari bulan 9 2026 ya. Ngagi kita nyangkanya bisi mindah berjalai ke Bandaraya Kuching mau ke malam tu lagi peningat atau ke lemai tu lagi peningat. How? Jadi siti program bisi diatur ba auditorium Piramdi RTM Kuching pukul 9 malam tu lagi ianya Pekit Bintang Kecil 2026 ya. Ngagi kita nyangkanya nadai mindah ke Bandaraya Kuching tau ke kita ia kena ulih datai ngagi RTM Kuching malam tu lagi nang awak kita mega ulih medak kami live ba TV 2 pukul 9 malam tu lagi serta mega ba radio Sarawak FM ya. Iki jadi bisi 6 ikun nembiak ke deka Belaban barengat ke penudi Bintang Kecil 2026 ianya Nur Ariana Satria, Kristina Izzara, Muhammad Rizario Indra, Nur Sofia Melissa Rose ngamaga Muhammad Aryan. Iki sama deka berpekit ba Pekit Bintang Kecil 2026 malam tu lagi pukul 9 malam.
1: Siapa bakal juara Bintang Kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Kuching Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

Ya, Joget Jayet Bulu Pipit lagu ke Dubai. Wendy Ngau Todi peninga lagu dikenal ketengah pun ke program Raja Joget Kitai Balemai hari 5 Sarito 25/9/2026 ngagi kita ya ke minta tebah kaku lagu joget ti dikerinduk ke kita boleh terus ngelawak Facebook kami YFM Iban tak kena tai ke lagu-lagu kita ba komen ya ke bisik gama aku bahdi ya apa template Facebook kami ya okay. Jadi mari sama lemai ngagai seni en lemai tu sama jelek ke pengawak ku ya minta tebah lagu joget hari Castello Jawi berani mati berbuai nyawa ku ya dikenak merindang dirimpu lalu mega ngagai bala kaban Facebook ya ke ngelala. Terima kasih ya DJ sama-sama dojenuan seni en pemegang merik selama lemai ngagai Mary Nanta minta tebah ke sebarang lagu joget ku ya dikenal merindang semua orang ya ke ngelala bayak kena jauh tau ke semua nangira dini alendo sidak ya. Terima kasih DJ sama-sama dojenuan Mary Nanta pemegang merik selama lemai ngagai Cecilia Kumit ya ke bisik nyapa kita ba Facebook YFM serta megang Catherine Arena megak bisi merik selama lemai serta selamat berjalan ke pengawak ke lemai tu DJ kuya terima kasih yang akan teman Catherine pemaga peninggal kita bulan pegari selamat lemai serta selamat berjalan ke pengawak DJ kuya minta tebah ke lagu Ari Maxwell Franklin Saran joget aku nyayang amu dikenal Rina Derempu bala kaban Facebook Alex Delta Bina Barau apai lambai pemaga jupas lagun polimasi yang bernifes Ipia Sindun Idi Shasha Amanda Emilia Sam serta megal kabar melayani kebukai ya ke anda boleh dirintai ke Ditu Magang ke yang ngarap ke terperindang serta rindu-rindu meh selalu. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan bulan pegari pemaga amri sama lemai ngagai semua bela peninga ya kenang ya seluruhan milih kami jadi ke stesen nombor satu kita jam kedua tu kita dekat berperindang ngau lagu-lagu joget tu lagu joget ke Dubai Castello Jawi berani mati berbuai nyawa YFM segulai sejalai.

0: nuan teleponnya. Tejo nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang, Anang nyawa teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinding nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu,

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Ya, lagu kedibai Maxwell Franklin Saran joget canggok-canggok ngujung ke jam kita dia tu pukul 4:23 minit lemai. Mari selamat-lemai sekali lagi guys semua bila peningai ya ke mendung-mendung ke kami jam ke dia tu nangira nama pengawak ke digagak kita baik kenyak kita benuang nyumai utai berdapur kini tau ke kita benuang nusuk leka maria kini tau ke benuang ngerja pengawak ke bukai jam ke dia tu au ngarap ke terus terperin dan mendeng ke lagu-lagu joget kita ba awak rentak ngali hari. Okey. Jadi mari sama lemai nga guys Tamo Stevie Stella lemai tu selamat berjalan ke pengawak ku yang ungkup ke sari tu minta putar ke lagu joget belelek lemai Ari Owen ku ya. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan Stamos biar baga peningat kita. Matthew Sadar selamat lemai ku ya JB hari JB tu ku ya panas hari kami dito minta tebah ke lagu joget Engai Berserara hari Timothy lagu tu dikena merena dirimpu bala kaban ngau semua peningau YFM baka ke lemai tu ku ya terima kasih ngagai nuan Matthew Sadar pemaga keliang tema YMJ selamat lemai minta tebah ke lagu joget hari ni yang mai ke jemat joget joget tisi jalai ku ya dikena merendang semua terima kasih DJ sama-sama nujunuan keliang temawai MJ pemaga meri selamat lemai ngagai Richard Unup mada ke gaya hari sedaya panas ba jalai simpang semunjan ku ya minta tebah ke lagu Ari Maxwell sayang labuan dikena merendang semua kaban Facebook ngau semua peningau YFM ku ya lagu Ari Maxwell udah ditebah ku tadi Richard Unup ngarap kenuan sempat neh mendiang lagu Ari Maxwell tadinya neh haking pemaga ngagai peningau bukai ke deka minta tebah ku lagu lemai tu au udah terus ngelawa pes Facebook kami YFM FM Iban tu lagu hari ni yang Michael Jemat joget TC Jalai ditangkan ke ngau lagu ke Dubai Owen joget

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Reno mendengar lagu-lagu joget.

0: The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anda berkunci perenggal tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Nya dia tunjuk mayuh macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun na tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nae Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganya na tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Owen Peninga, okay, bersama lemai yang kita nyangkanya baru aja masa radio kini ke lemai tu. Terima kasih laban milih kami jadi ke stesen pemerindang kita Peninga. Kita berperindang dengan lagu-lagu joget bah jam kedua kita bah awak rentak ngali hari tu Peninga ya. Mari selama lemai ngagai manik pelana hari apam Villa Miri toku ya. Jadi ya minta tebah ke lagu joget hari Timothy kuya joget ngai bersara dituju kia ngagai bala ba terumeh igeng selepin bakung sida inai jernih ini silum inai ina pemega terumeh samin ba batu lima lambil tandinyeh inai jinit dikenawit terumeh jantan sebeliah bananga telawus terumeh ninting dinanga jambu ulu batang ai ngarap ke sidak ya gerai belama ku ya. Terima kasih nujunuan marnik ke lemai tu pemaga peninga kita ke bisa nyapa James Pengiran selamat ngali hari ku ya. Selamat lemai biah-biah salam sejahtera ku ya. Flora Ladum selamat lemai selamat berjalan ke pengawak DJ ku ya. Selamat lemai mega nuju nuang Flora Ladum ke lemai tu alup yang mega Rosliau selamat lemai ku ya minta tebah ke lagu hari niang maka jemat joget di si jalan lagu tu dah ditebah ku tadi Rosliau gerak ke nuan sempat mendiang ke lagu hari niang maka jematnya tadi ni yang mega mari selamat lemai ngagai Monica Giman selamat lemai panas kami berkakup mentabai pakan di tu DJ ku ya minta tebah ke lagu joget hari Betty joget ngansal ke kakinya aja selamat lemai selamat berjalan ke pengawak ngagai nuan DJ. Terima kasih nuju nuan Monica Giman ke lemai tu ya pemaga hari ini tinggi ke lemai tu minta tebah ke lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu tu dikenal Marina Shasha Amanda ku ya lagu joget canggu-canggu ku ya bulan pengrindu mami sulu ini darah bajik ngau semua ke ngelalameh ya. Terima kasih mayuh-mayuh pembaga peningat kita ke sekali tu ya ke bisi minta tebah ke lagu ianya Max cakat hari rumah hangat menua kami berumah di Taman Greenwood Jalai Melihah Batu Kawah di tu DJ ku ya minta tebah ke sebarang lagu hari Christopher Carey Landung ke dikena merindang semua ku ya pembaga dikena merindang ex cikgu sidak ya ianya Mr. Nancy Ulat Gara berkampung Kelampai Seratu ngarap ke sedua ya semampai gerai belama ku ya. Terima kasih nujunuan Max Cagat ke bising kena tag ke komen ba Facebook YFM Iban bakal ke lemai tu ya jadi pukul 5 lemai tu lagi peninggal mai kita mending ke berita utama 5 petang ya ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu nangkan kenyak ke penudi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Thomas Tegong Laka ba program panggau cerita tuai cerita rampai ba tusu nanti ke 9 lemai tu ya jadi kita terus berperindang dengan lagu ke dipinta peninggal kita yang tadi lagu ke dibai Betty joget ngansal ke kaki.

0: Dak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Yeah, peduli aku. Jom pergi ke. Saja.
0: Nye, tadi aku mada. Sabar, Pakai.
2: Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubung layang jalai. Pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, Ariwai FM.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 25 Rebulan 9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku pengerang bak Indu Upis, Upis bertanam topi bak Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku pengerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ini ingat ke jaku penerang tu, ingat sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ingat pemansang raban bangsa, Dato Amar Afred Cabu Numpang. Penulung menteri, Ramsey Noel Jitam, serta sapit sekretari perintah menua, Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nur Upis bertanam topi ngatai ke penerang ngau pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya ngau perintah menua dikenang memansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mutus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
7: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda, niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
9: Sarawakku sayang betul, 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9, 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisi peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
2: Rentang ngali hari.

Bisi undang selepas batu. Lagu ke dibai Abang Kaya Peninga. Merenang kita iba awak rentak ngali hari saritu. Lemai hari 5.25 hari bulan 9.2026 bagi mengkang segulai secara lain ngawaku Imelda Johnny. Tau ke mail nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Ya, jadi tu Peninga mai kita berhati ke info gaya hari kita iba pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi hari map Malaysia. Ya, jadi muak ke lemai itu Peninga bisi ribut kudik di sekedar kanendo ba kapit miri ngamegah di Limbang lalu muak ke malam lagi bisi hujan di sekedar kanendo ba bagi menua kapit miri serikai sibu ngamegah di Limbang. Ya, lalu tasiak kita bergelombang ba peninggi 1.0 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ribut berpuput ba barat Sarawak ri timur-timur laut ba peneras 20 nyentuk ke 30 km sejam lalu tunggak ke utara Sarawak ribut berpuput bak peneras hari timur laut bak peneras 20 nyentuk ke 30 km sejam. Ya, lalu suhu gaya hari kita saritu tau ketikas pengangat gaya hari kita saritu ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 35 degree Celsius. Ya, terima kasih ngagai Encik Fasmi bin Syukri yang kudah natai ke info gaya hari kita bak email YFM Iban bab pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Jadi nyamai tu kita merambu pengawak ke dekat di kerja kita muak ke lemai tu nyentuk ke malam tu lagi Peninga. Ya, jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program panggau cerita tuai cerita rampai bab tu suntik ke 9 tanduk ya lemai tu Peninga. Tang sebenarnya kita berperenang dulu ngau lagu ke di by Hani J, Cimit Cimit YFM Segulai Sejalai.

0: Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kau tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, tapi kalau mewah, kau semua kita kemendian kardio ketika sekali itu. Aku datang baru ke studio, lapan dekat nusui tampung cerita rampai kebabini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Bak menua sidak kerekumbai sungai Senangah. Dilengkak ke kita bak tusuan ke dulu agi hari itu bak senontang tua. Kenyo madah dirinya dekat pulai. Laban nyona tan lagi ko ya dia begulai ngau rampai seruai bini ya di menua bunso antu ko liar dian. Ukai nak tan namanya laban orang ke dia bak menuanya da tak indu magang-magang. Nyapan ukai no mensia. Baka kita di dunia tu. Tama tak ino kot liar magang. Utai kenal segi deknak kot. Ka kita min sia lebih lagi. Ha? Kami ke laki itu. Ko cerita semua sedak ino yang tadi. Nang babaji magang. Ino antau ukra kata dah. Sedak ya semua tertengok magang. Medan tua. Madah diri segi dekat jadi nguya. Baka bini rampai ke jadi ngurampai. Tang penyelai ya. Sidanya. Ukai dekat jadi mana. Nguliah kana. Nguliah ketelsa. Tama. Sapa lelaki ke jadi ngur sidanya. Ya, segi mati magang. Laban perengkah orang laki yang tadi. Ianya semua perengkah orang laki meh. Segi habis tempat sedaya. Entua udah parai ku cerita lebuah yak ngayam ngagai no siko nak jauh hari bilik sida rampai. Semadi bini rampai tu beruman ngerampas semangat ya ri bala sebayan ya kerka ngambi ya pindah ke sebayan kin. Nyak baru rampai namanya tadi entua nya boleh hidup. Tenak pihak lalu mati mentua nya tu. Tin ada bini rampai ngidup ke baru. Tua tu tadi dah nak nemu diri ke parai. Ku cerita dah. Aman udah parai mah dia adik. Dua hari nuan ada sepuan. Perengkal lelaki dia. Nada lagi habis dempak indau. Kedekayap dia lebihnya. Tenuan ngumai ke bulan adanya dah. Rampainya tanya ya. Madai dempo. Pihak ku bini rampai. Madah kentua sambil merniang agak rampai. Amanda parai dua hari madah kia. Dia mati laban ino kergayap denya malamnya. Ambil hutai di dempak ya. Pihak ku rampai pihak ku. Nambah hutai tersebut bininya tadi. Nyolia kentua ino ino. Ngamai di pulai kita. Ku rampai nampuang jakuk ya baru. Mudahnya bini rampai lu berjakuk baru dengan tua. Benar lah, mana aku nak ganti sebab adik. Ini buah ngau kami kita. Kau aku, tandinya nak boleh tagih aku. Ngai aku nak ganti lebih harinya. Lepas nuanya macam, madah diri nak tahu nak ngau kami pulai kita. Okay. Ini aku kita. Nang tulian nantu magangnya. Mau dek, nak bakal aku. Aku udah nyadi setengah iban. Agi setengah hantu. Nya kemuah. Menoi rampai uliah bergulai. Pihak aku bini rampai pihak aku. Nya mutu dah rampai. Tanya tadi itu dah hantu wak tu dah. Nino endak berenguk. Dengan aku tak tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadi. Nya nak mana agi. Dia nak sigat agi. Maka aku dah sobat. Bini rampai madah ke diri. Gaya dengan anu, tahu kenyalah hino kudah munuhan tuaknya tadi. Lebihnya gena pengawal sedaya, makai perengkau orang laki, kenyawari keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu? Bangsa antunya tadi. Nyaw sino ke bini rampai dengan tuak tu tadi. Nyaw majak minta tolong ya, minta juang pulai ke menua. Tenitiah katia ko ikak. Ko. Tua tu tadi. Ngai mah ko.
lama ditonggai petangguh hage ku sike minta anjuang de pulai ngenaka penyampat ku tudan tua madah ke pare ya lubah made anak lalu guae nemu aku maya ke mana halai de tau pulai aku ngai mengasuh de agi lama ari kepatut dia de menua kami ditu ngai ke de tuliah ke penusah baru. Tidak yang kedua kali ke parai adik. Aku pernah menemu lagi hidup ke dek. Nadai kosa lagi aku. Dan sudah nuan ke pulai. Aku minta nuan. Nak lagi mindah hari bilik tu. Hanya maka aku dah. Sekali lagi dek nak mindah hari bilik kita itu. Orang nadai berani ngacau nuan. Biar aku ini rampai. Madah kentua. Ah, ya mah, yang kira emas ya yang tadi. Alai nganjon tua terpulai dia bini rampai lu jaku baru ngoya. Tu nuan nyorka pulai. Na mau tai de pinta de area ko dade, ngambe ke bai de pulai ke menua dikit. Pe aku bini rampai nanya antua. Antua nak lu nyawon ya nak munyi. Yang kai nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dia pinta ya hari par ya bini rampai yang tadi. Tenua nak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah ke utai kepatut dia baik dia pulai ke menua dikit. Kok bini rampai? Jadi siti hari utai ke rasuah ku baik dik. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik. Yang nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti lagi. Utai kerka aku beri kedai ianya buah bungai senanga. Buah tu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uliah mendak semua bangsa tu. Nak milih siang ngau malam. Tang ingat dek pentai ya. Bisa pentai ya dek. Nuan nak tau nanya antu kerpeda adeknya. Antu kerpeda adeknya. Sikit nak mendak nuan. Tante nuan nanya si daya nyak baru si daya mendak dek. Bunsu antu kejai. Tentu si daya ngai mendak. Ngai dia tanya dek. Tentu si daya nyata dekat nganu tau kengacau dek. Nambah kenyak dek aku dekat megang merik nuannya batu pendiang. Ngambil ke nuan dengan semua jakuk utai ngujakuk orang. Lalu ya ke penudi aku keberik ke nuananya tambah tepus bungai. Datai dia dia ni lalu tanam dia nya. Tepus bungai itu tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tancang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Campak dia datai bat luar kergagai dia dek. Asal kena raya lagi utai ke kak aku berik ke dia. Engkau dia ngai mai tajau mandua ni ai ni kami nya gesuba nya bisa emnya dia tajau nya tau alai kita nyimpan berau lalu berau ke simpan kita dia sigi nak nemu habis tempat kita ila aku ngaso rampai ngan juang de pulai lalu ngambil ke bisa nulung de mai kersa ya ku dah sebut ku nya tadi pia ku bini rampai pejako ngau tua au ika. Mana mentah jauhnya nanti pihak kontua nyama dek baik meh mentah jauhnya dah lapan bisa dua igi ke kami pabiliat tu sigi baik dek ni lu sigi nya tinggal kami di tu kau bini rampai ke bijakuk kontua tang adik lebuh dek datai di menua kita dien tak jauhnya duduk kata selesuang. Ana mindah ke arinya. Budinya lalu tu dua ngena kulit tengiliang. Laban lesu ngena kulit tengiliangnya. Kengasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis dempak. Budinya. Dik lu madah kerti ngau guna. Tujuhnya ngagih hapai sedoi naik dik. Ngambil kesedain nemu. Pihak kebeni rampai ke bijakuk tadi. Ngajar tuanya. Aku mereka
Madah maku ngakai sidak elak tiap ku dah ratai di menua dien. Ku tu dan tua nyawon ipar dia bini rampai. Sitai agi adik. Semua utai buka ya kena beri aku kunuan tadi. Dia anak sekali-kali dia madah kurang. Seminak simpan lalu kena adik ke diri. Laban ubat tau ke pengaruhnya sikit dia beri aku ke dia ajak. Pihak aku bini rampai ke biar aku dia baru. Oh Mika, nak aku madah kurang dek. Kapa aku madah kurang buka eh. Nyak kesegi untuk aku. Pihak dah kun. Untuk ya. Nyawun. Ipare bini rampai yang tadi. Ah, lemahnya tumu sedak ya ada baik bini rampai tu makai. Laban ku ya, hari siti. Dia sedua ya rampai. Dekat dengan nyawun tua pulai. Semua kersa kerekat ada baik tua. Dan lalu dadu kesedak yang mana ngambil kenyamai debain tua. Kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya. Yang kata jauh manduahnya makini. Tak ya nak berat kau cerita. Udahnya sedak sebuat palu tindua. Nak bersaing sedak ya tindua hari penyau ketawas. Tumu sedak tani debaik bini rampai. Ya lu bernah makai paginya. Agi tu munar. Kira baru dini hari. Udah tembuk bebela makai dah tadi sidak tiga pan lalu angkat. Sepedau sidak ya pangsut keruai. Dia bini rampai. Lalu nanya ke bagi menua tau ke jalai. Kepatut dekena sidak. Ya hanya tadi seruai ya rampai dah. Nganyuan tua tu pulai. Ni jalai kenyamai serta muntah lagi mah. Ngambil kena lama garindang sebelah jalai. Pihak aku rampai nyawon bini ya. Tapi ya, mana kita tinggal dengan jalai siti. Tanya-tanya bisi. Ni ke Bukit Mimin serta lumangai bak tintiang belingau. Hari tintiangnya, bayu menua uliah pedak. Hari tintiang belingau ya. Datai dia nanti, baru ku madah keseduai gaya menuai kuliah pedak hari sintianya. Ram, umasnya alai kita tinggal mempuak dia tau. Pihak ku bini rampai pijaku. Sedak tiga palu pansut keruai. Nyak mekuk cerita ruai. Semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai. Medak sedak tiga ayah berjalan dengan ruai. Lalu udah nyak terus ngagai tengah laman. Semina inu ya kudah gaya mentua. Lalu dah menggak makai perengkal laki yang tadi. Nak pansut keruai. Ngau orang. Laban ianya. Kudah makai perengkal laki. Ngin tuaknya tadi dah menyandik rampainya. Ke ngujung ke tuaknya paraingan kita. Ya okey nama ianya. Malu pansut. Ku cerita. Nama dia berjalan mesinat tiga ngejang ke menua induk antu ukut liar bak sungai Senanga. Lalu menua ke udah disebut bini rampainya tadi ianya Bukit Belingau. Nyak tuju siraya. Nak lama siraya berjalan nak berasai kena kaki nyingkang sidak 30 datai bak Bukit Belingau. Serta sidak mangai betintiang dia amat munyi ku bini rampai mayu menua ke jauh uliah pedak uliah timpai hari tintiangnya. Ku cerita abad tintiangnya tak tawas. Nadai kayu dia. Oh, tak matu memagang. Sedak tiga palu mupuak berjalai ke muagi. Nyau kelama-lama dia rampai seruain tua. Nyau bisi bersai lelak berjalai. Nyau ikat seruai. Tang bini rampai tak nadai nanama. Laban dia sikit kering dah. Nanti kita lagi ingat tak? Subak. Lebuah sedak kena muai dengan menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang mandi lalu nyawa. Ya nak mai genua bakal orang ya. Nak mai labu. Bakal inu bukai. Ingat kita nama terbaik ya. Tak ianya tadi mai sikit tak jauh. Tak jauh sedak rampai. Kebesai dia kena ianya tadi. Mai air ada sungai. Nyak main dia perbuat ke ya. Dia kawak ya tadi. Sida
orang bukainya. Tahu? Betikin dia orang mengkai nak mencang kena tau kelabu. Ya, nak tetap jauhnya. Kena ya. Ha? Ha, dia yang tadinya ingat ke sidak tiga tu, sidak perlu berjalan. Jadi, beranau ke sidak ya sambil ke berjalan yang ku cerita. Yang kepuas sidak tiga berjalan dengan tintiang belingau. Jadi, tintiang belingau tu, ku ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintiang kedempai. Dia sidak tadinya rembus bak madang buah. Bak bukitnya. Bak nurnya tanah dai kena dai bansa buah dia ada. Semua bisik memegang bak nurnya. Nitiah ke cerita tuai, buahnya ndang ditanam ura pangau bak nurnya. Udang tai sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita pan ngetu sidak tiga pangetu dia kena lama. Kita ngetu nanti debaik ngetu ditu nanti kita ke mendiang ke tusuan teka 17 nang kantu ila au nen tua na dai mo punya din tua nyeni kal baru pulai ke menua labana tan diau de menua antu ko liar dini kita men sai dok tu tadi uliah pegulai ngantu tenang cigi bisik ke buah ya. Okey, nang katuk dulu kita bergulai ke sekali itu bala mayu ah. Ba program pangau cerita tuai kita cerita tua. Mulai diri ke menua udah bekau kena tan bergulai ngau menyadi ya rampai kejadi ngau bunsu antu ino ko liar di Sungai Senanga. Au, mupuak ko ke sekali itu. Bye bye.

Ya, nyanakah kami mai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai, Cerita Rampai Bah Tusun Tik ke Sembilan Peningah. Jadi ngau tu nak berasai jam kita nyau ke pukul 6 lemai, jadi pukul 6 lemai tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pengeluar program kami ya ke bukai nangkan ke tu lagi bah awak sadar lemai Peningah. Jadi dikena aku ngujung ke awak rentak ngali hari kita sarito ningah kita ngau lagu Hindustan tentu ya Peningah, lagu berpadu nyawa Kedibai Abicit berpadu nyawa ngau Arka Yanik Hamto Diwane Kue. Ngau tu mumpat dulu aku Peningah. Bye-bye. Tunggu baru kita.

0: Dia link lagu sebening mana bujang lagu kena kita kempun ke awak sedang lemai kita ke lemai untuk peningat lemai hari 5 25 hari bulan 9 2026. Selamat lemai sebab boleh silahkan ke YFM ke lemai tu. Terima kasih yang kita ke seruan mendiang ke YFM 24 jam sehari 7 hari seminggu. Nak ngetum merindang kita peningat. Nak kira kita yang tadi di rumah kini, di tanah kini, belum berjalan ke pengawak. Engkanya gawak shift kini, belum dirantu jalan jam kerja tu, tau ke gawak ke dirimpu. Terima kasih ya, ke sokong kita ngakai YFM ya. Nak rasai jam kita peninggal 8 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi, anggit mengkang bersebun gaya hari kami Pak Bandar Kuching. Yang kita ke dekat ngadu pengawak kat luar rumah. Nak tahu tak? Jadi anak nak kena ke sengkabung iduang nyawa ya. Kelebih ke menua kita tu agak napik penusah sebuah nasab. Lalu kita sama ambak bersampi. Hujan bisik nurun ke semina di Bandaraya Kuching. Tang megak di menua kita di Sarawak itu ngambil ke sebuah nasab. Macam kurang ya. Lalu mengenang pengawak ke benung diatur jam ke diatur buat RTM Kuching, benung capuah dia. Bisi diatur pengawak berjual barang pemakai setelah air Europe. Benung diatur jam ke diatur kenyau hari pagi tu tadi. Nyentuk ke malam tu, muaw dia terium P. Ramri RTM Kuching dia tu. Ianya dia tu berserimbai ngau malam kemuncak bintang kecil 2026 ke diatur malam untuk peningat 25 hari bulan 9 2026 ba auditorium P. Ramli RTM Kuching itu. Kalai pekit berlagu bintang kecil 2026 tu tau di pedak kita ba auditorium P. Ramli Kuching itu. Nanti kita boleh datai mata ke pengerami itu. Pihak mereka kita ke nak uli ngatai kediri nadai hanan tu sehati laban bisik diatur tau ke bisik ditabur terus hari radio Sarawak FM pihak mereka hari TV2 ya. Malam tu anak ingat peningat pukul 9 malam tu lagi buat auditorium P. Ramli RTM Kuching ni tau. Jadi kita ke diau di Bandaraya Kuching, di Semarahan, di Serian kini. Kita ke bisi awak tak menatai ke diri ngakai auditorium P. Ramli RTM Kuching lemai tau. Sama belakang mata ke pekit belagu bintang kecil 2026 masuk nadai berbayar.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekah diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert raya kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergulai ngel Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
0: Okey, next city hari program ke berengkah diatur sehari itu ianya Sarawak Agrofest di Padang Bilun Lamak di Bintulu. Biar mengka Sarawak Ku Sayang tak ke SKS ya, program Sarawak Ku Sayang ke berengkah diatur di Betung. Berengkali sehari itu nyentuk ngangkai ujung minggu itu. Nyak dua bengkah pengerami ke benung diatur jam ke diatur. Di Betung pihak mekat di Bintulu. Jadi berita kasih lagi saiku dekat di kunci Steven tapasilai ba Hello Y Sri Aman tang sedonya.

0: evening. Temu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Nama berita kita jam dia tu. Harap kepenuh ngap ngelantang sepanjang kita ngatur pengawak sore itu. Terima kasih alaban penetap hati kita semampai mendiang ke YFM Iban. Sore itu Iban ngau kita berkongsi ke berita hari YFM Suryaman. Program Hello Wai. Jadi berita ke terubah untuk ngelansak sebengkah program yang kebenung diatur dibagi Manua Betuang. Ngelansak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Manua Betuang. Kala itu sebengkah pengerami, ti udah nyendia ke macam servis perintah. Manua kita Sarawak kelebih lagi serta peluang ungkup mensia maywah. Ngenyemak ke diri ngawa upis-upis perintah, lebih lagi upis-upis perintah Sarawak. Lalu program itu diatur berengkah hari 25 hari bulan 9, sarito hari 5 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026, hari Minggu kedekat datai. Diatur bak komplek lomba ngomain bagi Manua Betuang. SKS tahu ke Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Manua Betuang dekat di penyadi ke Premier Menua Kota Sarawak yang berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari. Tun Datuk Abang Openg 26/9/2026 hari 6/9 pagi. 48 bengkah agensi perintah bisik nyendia ke 158 servis serta program mana kediri belak ngau program to ngatur peluang pihak megar ruang ungkup mesin mayuah tulih ke penemu penerang serta semua bantu tau ke inisiatif ya ke bisik disedia ke perintah bak siti alai. Ambil kebanding info ya ke bekawal ngawa sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS pihak muka info ya ke bekawal ngawa skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES dipatut ditemu bala pindai nembia pihak muka nembia di menua kita ya dito kelebih lagi kelimpah info ari job Sarawak berkongsi kepeluang pengawak puang dibisik desedia ke jam dia to di menua kita Sarawak ungkup bala nembia nitia ketika sepelajar tidak kemisik direk. Yang mereka bisa dipenjalai ke bak program itu, tidak diatur 3 hari itu, ianya bakal pengawak berperasa pengerai tidak berbayar, pengawak cabut tiket bernasib, tidak kumbai e-peraduan, nyendia ke perayis, dicukup mana, ngagai kita yang ke petuah, lebuah menyatuk ilap. Nyalai mesin mayuah dibagi Manua Betuang, dibagi Manua Suryaman, tau ke serata Manua Sarawak, belak diperansang datai ngagai Sarawak Ku Sayang, bagi Manua Betuang diatur 25 hari bulan, nyentuk ngagai 27 hari bulan 9, 2026, bak komplek lomba ngemain bagi Manua Betuang. Kelimpah nyendia ke servis hari upis-upis perintah, Manua kita dito, bisa diatur mega pengawal pemerindang atas panggau, bak malam kebudayaan, serta konsert rakyat. Nyendia ke mayuah pemerindang ukai seminak datai hari Manua kita Sarawak di to. Bisa mengkari kangau ke datai ianya bala penanyi hari Semenanjung Malaysia. Arama kita ialah sampal datai ngagai SKS ketujuh Sarawak Ku Sayang bagi Manua Betuang 2026 diatur bak komplek lomba ngomain bagi Manua Betuang. Hari 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Nya berita keterubah, lalu tu berita kedua. Lalu kita ada bayar kungenang sebengkah program yang kudah datur dibagi Manua Betuang Mega apin lama yang kudah. Program tu ianya program Merarau Serakup Indo. Pihak Mega Komiti Pemansang Engkau Pengelikun Genturung Pendiau J3K Rumah Morris Nangaban Betuang. Program tu mayanya mujur dipejalai ke bak rumah Panjai Tumpu Rumah Morris Nangaban Betuang. Dipenyadi kesapit Menteri Nembia Lumba Ngau Pemansang Orang Dagang Sarawak Timegak Kaban Konsen Negeri N36 Layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu. Lalu nyerumbak program tu yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu udah ngemenar ke agih-agih belanja baka RM4,000 ungkup projek MIT Menua Pesisir MRP Biro Indo Nangaban pihak baka RM3,000 ungkup JKKK Rumah Morris Nangaban Betuang. Nangkan kenyak agih belanja RM5,000 ungkup Biro Indo Rumah Morris dikemendar ke Mega, dikemendar ke Kaban Parlimen P204 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu tibulak datai ngulo program tu. Agih-agih belanja tu tadi ndang tanda perintah menua kita tu nyukung serta merik pengagati ngagai pemujur Serakup Indo Nangaban Betuang ngatur macam program community ngelama to kelimbah kena manto sidak ngemujur ke pengawa ngeramai kage penau mai pemansang ngage rumah panjai dire. Bela datang ngulu program tu mayanya ianya pengulu Norman Ngombang, pia mega pengulu Stanley Ijau Irin, pia mega ketuai gereja Saint Augustine Betung Fada Rentap Nuang, pia mega tuai rumah Morris anak ketit serta ketuai Surakup Indok Nengaban Betung Puan Lili Mindar Mandi. Nya tadi berita kedua, kita nginsit ngagai berita ia ketiga. Ngelansak program terdekat diatur pagi la, kalai sebengkah seminar ungkup apa yang dah nembia, ia nyak kedikumbai, seminar keibu bapaan SMK Lubuk Antu dan program Outreach STEM, TVET dan Silang Budaya Pedalaman Batang Angkari 2026. Terdekat diatur pagilah 26/9/2026 berengkah di pukul 7 pagi nyentuh ngagai 8 lemai ba rumah panjai nangas paya Lubuk Antu. Pengawal tu diatur Sekolah Menengah Kebangsaan Lubuk Antu ngau kerjasama Sekolah Kebangsaan Nengah Tibu pia megak komuniti rumah panjai nangas paya Angkari Lubuk Antu. Program tu ialah dekat di penyadi pengetua SMK Lubuk Antu Mpu Cikgu Tau Kepuan Tracy Britian. Lebuh maya tu ialah Mayuh University tau ke College Bakal Sarawak Skill Sri Aman pia mega Swinburne University of Technology pia mega College Lailo Taib pia mega Sarawak Science Center ngau kebukai dekam relica senentang pemanah nampung pelajar ngegetika setiap tinggi age ngau kurs tau ke bidang pengelandia TBC disedia kepalan-palan nampung pelajar to tidak sebut to tadi. Bisik di pejalai ke menggan jerumah program to ianya bakal pengawak menjadi ke mini library, pengawak mandang ke main asal ianya ramban engau dikir barat, pengawak mandang ke barang serta penerang ari palan-palan nampung pelajar ti udah disebut tadi serta program serumpuk makai lemai. Jadi berita ke penudi kita ke sekali itu ianya ngelansak program ti udah diatur kemari akalai kemari 24/9/2026 muak kelemai bak dewan MDLA Engkleli mujur diatur program Makai Lemai. Tok kebenarnya program Makai Lemai pengerami kuih bulan 2026 tidak berjalan ke komiti pemansang engau pengelikun genturung pendiau marup atas Engkleli serta jelukung mawang Engkleli. Program tok kemarin dipenyadi ke kaban parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu maya to dia yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisa udah ngungkup kage belanja baka RM15,000 ungkup J3K marup atas serta RM20,000 ungkup JKKK jelukuang mawang Engkleli. Bila datang ngulau program to ianya Sekretari Politik Premier Sarawak Encik Kua Jack Seng pihak mega bala pengulu serta tuai-tuai reban bangsa Cina kelebih hage serta Mesir Mayuah Ari Genturuang Pendiau Cina Engkleli. Jadinya berita ke penudi dia berkongsi ke sekali itu dalam program Helawai Sri Aman ke sekali lagi merangsang Mesir Mayuah ngambil kedatai ngagai Sarawak Kusayang bagi Menubetuang 2026. Jadi programnya diatur berengkah hari sehari itu 25/9 nyentuh ngagai 27/9/2026 bak komplek lomba ngomain bagi menua betul. Sampal kita datai nyukung program ti diatur perintah menua kita Sarawak. Bertemu baru dalam awak tu. Selamat hujung minggu, selamat lemai, selamat likun dalam semua pengawal. Aku Iben, madah kediri, mupua dulu.
1: Okay, terima kasih anggai Steven Tapasila atau Ibin kudap kunsing wita peninga ba Helloai Sri Aman. Lalu bekas selamat peninga pukul tak kuda lepas lagu Ari Timothy tu lagi 7 bulan aku dekat maca pesan berat. Ya ke visit diterima kami hari YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menatai ke pesan berat ya ke BC di rumah kami dari Peningga YFM sekali-kali WhatsApp konti atau kari email yfmiban@gmail.com. Pesan ke terubah tu ingat pesan pemati datang dari Ginsat anak laca atau ke Indai Lias menuju Kapan Belayan kelebih lagi Tuan Tony Malang staff sekolah atau ke staff SK Nangalawi ya. Staf Klinik Kesihatan Nangang Mujau, Kapan Belayan di Batang Sepak, Batang Layar, Batang Padiah, Batang Sekrang, Nangang Masir, Ulu Kawit, Ulu Kenawit Julau. Rini tau ke Iman Apatan Pak Rumah Rimbau Tangap Niah, Semana Anak Unggun Ari Rumah Gelasah Suai, Alu Anak Dakun Ari Dijiah Mukah, Piam Gak Kapan Belayan Kebukai Kenalah Rintai Kena Mari Tau. Kalau pesan tu madah ke rungai anak dakun, rungai anak dakun tak ke apa lia sudah nadai, kena adop 3/9/2026 bak Spital Sri Aman. Lalu ni yang rungai anak dakun tak ke apa lia tu dekat di Sekait Belamayuh, ianya malam tu 25/9/2026 serta dianjung ke pendam, kena hari 6 tu 26/9/2026. Jadi minta kawan pelayan ke pesan datai agai rumah isup nangga mucau sepak betung. Jadi sekali lagi madah ke rungai nak dakun tok kapelia sudah nadai kena 23/9/2026. Lalu niang rungai nak dakun tok dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu 25/9 ba rumah isup nangga mucau sepak betung serta dianjung ke pendam kena 26/9/2026 ianya hari 6. Jadi beri taksi lagi top tanya ngagai anak niang tu ianya Lias anak rungai bak lumur 019-768-2130. Pesan ke Siti Top Ninga ianya pesan ke diterima kami hari impian anak bungkung tau ke apa Irin kalau pesan tu nuju Kaban Belayan pian megak rumah panjai ke Semakai ngah rumah Belili ianya di Kapit Sibu, Sekrang, Uyak, Pakuh, Selangau, Mukah, Bintulu, Sebatu, Niah, Miri, piam gak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu mandah ke Sendun Anak Aling. Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin. Udah nadai kena 23/9/2026. Lalu Niang Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya lemah itu 25/9 baru mah Belili. Sungai Tema Ulu Niah serta dianjung ke pendam kena pergilak. Ianya hari 6, 26/9/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin udah nadai kena 23/9/2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya lemah itu 25/9/2026 baru mah Belili. Sungai Tema Ulu Niah serta dianjung pergilak. Ianya 26/9/2026. Beri taksi dia atau tanya ngagai anak niang tu ianya Irin bak lumur 016-3411-162. Pesan ke Nangkan Ketuk ianya pesan datai hari undi anak ajiat tak ke Abdul Rahman bin Abdullah hari rumah ikan rantau Cire Ulun Tabai. Pesan tu menuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Tabai, Batang Layar, Batang Sekrang, Batang Sepak, Brunei, Limbang, Miri, Sibu, Serikai, Pakan. Biar megak Kaban Belayan Kebukai kena larintai kena madi tu. Pesan tu madah ke ajiat anak kasih tau ke Aki, Aki Unas. Udah nadai ianya kena 24/9/2026 bak Spital Serikai. Lalu niang tu udah dikubur sehari tu tadi ya pukul 1 ngali hari ianya bak pendam Islam Serikai yang diharap ke Kaban Belayan ya ke ngelala ajiat anak kasih tok kaki Unas tu udah nemu berita tu ya. Jadi pesan ke Siti Tup Ninga ianya pesan ngetas ulit diterima Ari Kelvin tok ke Ipun anak niang. Pesan tu nuju Kaban Anak Belayan ya ke diau bak Ari Jalai Lacau untuk ke Jalai Selanjan ke Enciap. Pian megak di Tabut ke Jemut Betung, Lidong, Sekirau, Sabu, Temudu, San, Pian Megat, Kaban Belain, Dimiri, Bintulu, Melugu, Lubuk Hantu, Tebarung, Ngau, Kaban Belain, Kebukai. Kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit. Niang tan yang koi tau ke nyambar. Ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026. Ianya baru malatup empilik tengah Lacau Pantau. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit. Niang tan yang koi tau ke nyambar. Ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026. Baru malatup empilik tengah Lacau Pantau. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Ianya pesan ke diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Ianya pesan berat ya. Kalai nuju Kaban Belayan, ya kediau di Macan, Kerangan Rian, Rantau Rusak, Ulu Kenawit, Sepitoh Julau, Kerangan Buluh, Rayah Ulu Ngau Rayah Ilek, Poi Kenawit, Nangin Nilau Siring, Nangat Tabak, Sindun Anak Gali, Bak Batu Matup Julau. Kaban Belayan yang dikapit ia kediau Bak Sungai Ibau, Rumah Andin, Rumah Jabing, Rumah Jandah, Sungai Intangai, Rumah Mesup, Ngau Rumah Tat. Pian Megak Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai kena mari tu. Kali pesan tu madah ke ex-sarjan kaya anak usit tau ke laki Parida anak teduang udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang ex-sarjan kaya anak usit tau ke laki Parida anak teduang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya lemai tu 25 hari bulan 9. Baru mai empu bak rumah acung lubuk lajung lubuk lajung dengan meluan julau serta dianjung kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke ex-sarjan kaya anak usit tau ke laki Parida anak teduang udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya lemai tu 25 hari bulan 9 bak rumah yempu rumah acung lubuk lajung nangam meluan julau serta dianjung kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Awalnya tadi pesan berat pesan mati datai hari Cikgu Kana anak usit nuju Kaban Belayan ke dipesan nyak tadi. Okey, tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningat kita ke lemai tu. Melinda kita dulu dengan setelah aku hari menua dengan lagu ya kebendaria.

Lagi nampak macam pesan berat ia ke diterima kami hari peningau FM. Kali pesan ke sekali itu datang dari Ayang Anak Tukang. Kali pesan tu menuju Kaban Belayan ia ke dia di Sungai Rama. Bimbing Besi, Ketimbung, Bajong Ulu, Bajong Ilik, Mambai, Pejaguk, Kucing, Piamgat Kaban Belayan di Sio Kandis, Batu Pengansah Semunjan, di Keruang, Kelayit, Piamgat Kaban Belayan di Dalat, Oyak, Sibu, Miri, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Kali pesan tu madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai, tau ke Elias Lee Yok Seng udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng tak ke laki Ayang Anak Tukang dekat di Sungai Balamayuh bak rumah Jimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau, ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu tu 27 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng udah nadai, ianya kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng tak ke laki Ayang Anak Tukang tu dekat di Sungai Belamayuh buat rumah Cimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau, ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas ulit datang rindu Anita Na Unggam nuju Kaban Belayan, ia ke dia baik Ulu Ruban, Panjang Ruban, Kop Ibus, Salkrau Ulu Ruban, Julupang Ruban, Sungai Antu, Bawan Balingian Mukah, Sungai Ramas Buyau, Nanga Batang Krian Seratuk, Kaban Belayan di Kuching, Semanggang, yang megak Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai kena marito, kelebihi yang kenalan yang ex pengajar Unggam, tau ke Ugup, tau ke Pyrenal. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang ex pengajar Unggam Anak Dunia, tau ke Ugup, tau ke Pyrenal, dan dekat diatur bar rumah Suli Anak Cantai, Engkajang Pelasu di Kabung, ianya kena lemai hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai ngena Jalai Semiang. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang ex pengajar Unggam Anak Dunia, tau ke Ugup, tau ke Pyrenal. Kalau pengawak tu dekat dia tu bak rumah Suli yang nak cantai Engkajang Pelasuk di Kabung, kena lemai hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai ngena cara Semiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan datai Ari Santa Anak Talit nuju Kaban Belayan, ia ke dia di Batu Lapan Memaloi, Tebarung, Pentik, Rumah Mpading dengan Bunuk, Rumah Jangin Kejemut Sekerang, Rumah Min Saka Betung, Kaban Belayan buat Rumah Maxwell Lee Bai Niah, di Kriot Niah, di Lempawang Sepak Betung, Rumah Bruin Tabut Sekerang, Sambun di Senglau, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu kan serta datang ke Rumah Simun, tak kepunai Baloi Skim Sekerang, Laban Inyi Anak Dadu, Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau dan Adai, kena lemai 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026, baru Rumah Simun, tak ke Punai Baloi Skim Sekerang, setelah dikubur kena pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau dan Adai, kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya kena malam hari 6 26 hari bulan 9 2026, baru Rumah Simun, tak ke Punai Baloi Skim Sekerang, serta dikubur kena hari Minggu, ianya 27 hari bulan 9 tahun 2026. Awaknya teringat pesan berat, ianya pesan mati. Lalu pesan ke penuh rindu, ianya pesan ngetas ulit datai Richard Mawan Anak Kandau nuju Kaban Belayan, di kedia di Batang Awik, Batang Krian, Saka, Betung, Seratuk, Ruban, Kuching, Sibu, Bintulu, Ngau Dimiri. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Nia Elizabeth Geruda Anak ex pengajar Jangung, ianya endu Geruda dekat diatur kena hari 6 tu ianya
26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai bak rumah Desmond Sungai Kamidan Chaya Awiat Seratuk ngena cara sembiang. Jadi ya sekali mendah ke pengangkutan sulit Nia Elizabeth Geruda anak ex-pengajar Janggung dekat diatur kena lemai rinam ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai pak rumah Desmond Sungan Kamidan Jaya Awiat Seratuk ianya ngena cara sembiang. Awnya teripinga pesan berat ia kebisik diterima kami hari peninga YFM.

0: Sylvia Bahnyi dengan lagu ya Diau Ketika Sayau.
1: Dekat merincah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 peringkat final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Anugerah tumegak ke ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, ada tiga ikut penanyi lama ke dekat Merindang. Kita berserimai ngau anugerah carta siapa juara ke-9 malam final ke dekat diatur bak betuung ya. Jadi nyak tadi penyanyi lama nyak Siwen Kanang, Hendru Kalo, lalu sikut dagi penanyi lama kita nyak Roslin Jati Biang. Lalu kita mai tam dia ke setiap lagu lama ke dekat Roslin Jati Biang. Kita kumbai terang bulan sebelum mai kita mendiang ke program Turai Penghidup Bulan dengan Pastor Edo Langit.

Haleluya. Namo beritahu balak kita jadi kerindu ke Tuhan. Manah magang-magang. Puji Tuhan. Aku bersamping wati tiga go ke kita. Laban kenyang wari tik terubah ya suba. Nyentuak ngegai sarito. Kita sama-sama udah ngau aku ngermai ke berita manah tu. Lalu aku nemu. Alah talo ke ngepun ke pengawak ke badas tu. Dekok megok majak ngerja pengawak manah tu. Kemulia Jesus Kristus. Tuhan ngau penglepas kita. Haleluya. Puji kalah talo menyadi. Tiapai Jesus Kristus. Ke udah merekat ke kita dalam nama Jesus. Ngenok semua berkat ruah di serga. Ngau semua berkat dunia. Allah Ta'ala udah merkat ke semua kita Kristian menyadik. Amin. Nyok berkat ke kemari. Awak ke Allah Ta'ala tiapai. Ngau Tuhan Jesus Kristus. Merkat ke semua pengawak kita. Pengawak jari. Pengawak kaki kita. Ngemujur ke semua kerja kita. Lalu merik pengerai. Merik penyamai dengan kita. Nyok berkat ke sarito. Lalu Allah Ta'ala kapai. Ngau Jesus Kristus ke Tuhan kita. Merkat ke kita yang nak penghidup timuruan belama-lama ya. Amin. Nyok berkat ke jemahilo. Kemari sarito. Ngau ke jemahilo. Somnya dek. Kemari kita diberkat ke Tuhan. Sarito kita diintu. Kita diberkat ke ya. Lalu pergilah lusok ke jemaah hilok pan. Allah apai pemajak merkat ke kita. Haleluya. Laban ia ndak kalau berubah. Pemanah Allah apai ke kita. Ndak berubah. Hibru bagi 13 ayat 8. Jesus Kristus ndak berubah. Kemari saritu ngau ke jemaah hilok. Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Nyalai menyadi. Nanti kita dekat hidup berdalam berkat Allah Ta'ala. Lalu enjoy pengawak ngau penghidup kita itu sudah disedia kalah pai ke kita. Kita indok tau indok nemu ngau terang. Ianya Allah apai indah indok ngetu-ngetu merkat ke kita. Merkat ke kita kemari. Merkat ke kita saritu. Merkat ke kita pergilok lusok. Jemaah hilok. Nyalai ayat kudus kita ke minggu tu. Diambil dari Injil St. Luke bagi 13. Tingayan ke Tuhan dan sigi ndak berubah. Kemari saritu. Ngau ke jemaah hilok. Luke bagi 13. Ayat 10 hingga 16. Nyade sekali. Jesus ngajar dalam sebuah balai gempuru. Lebuah hari Sabat. Jesus ngajar bak sinagog ni deh. Dalam balai gempurunya, besik siku induk ke dikeduan ruah tijai, 18 tahun. Ia balat amat bungkuak, lalu ndak uliah berdiri lurus. Lebuah Jesus medok ia, Jesus lalu ngengau kia kemua. Lalu berjakuk ngoya. Nduk, nuan udah dilepas dari penyakit nuan. Lebuah ia ngengkah ke jari dari atas induknya. Induknya lalu tekalonya berdiri lurus. Lalu muji Allah Ta'ala. Tang kepala balai gempuruknya dia sati. Laban Jesus udah ngerai kuranya lebuah hari Sabat. Lalu kuya majak berjakuk ngai orang mayu. Kita bisik nam mari alai kita gawa. Datai me kita lebuah harinya. Lalu digerai ke. Tau kai kena hari Sabat. Hari Sabat ni adik. Hari nam kita ini. Lalu maya hari Sabaf tu, orang Israel dia tak tahu ngerja utai. Labanya hari ti kudus bersidak. Sidak sampai ke tak tahu mudah TV ke bak. Laban hari sidak ti bertukar ke channel TV nya deh. Hari sidak tenekan ke remote controlnya. Nyok dikira sidak ya gawa. Nyalai maya hari Sabaf, maya hari nam bakitai, sidak ya diau. Tak tahu gawa, tak tahu ngerja utai. Tak kuat lentak.

Ngejawab mesti tak sari-sarinya dia. Boleh like dah. Ayat 15. Tang Tuhan nyawut ya. Nyawut kepala bersinegok ke berjakuk tadi. Kita tu orang ke pura-pura ngapa. Kati kita ndak muka tali jelur sapi kita. Tau ke kati kita ndak muka tali keldai kita. Lalu baik sidaknya pansuat hari bansal. Lalu merit sidaknya ngirup lebuh hari sabah. Hipokrit ke Jesus. Kati nduk tu ke Tuhan yang buang. Kati nduk tu ke anak Abraham. Ke udah ditancang antu sitan 18 tahun. Ndak tahu dia lepas kari tancangnya lebuh hari sabah. Lebuh hari 6. Orang yang temunan kadat dah. Lebuh Jesus nyebut Yakubnya. Semua orang kenyakal ya. Malu magang. Tang orang bukai ke rakyat biasa. Orang kebakau kita itu. Lalu rami kegawati. Rami medok semua tai tinyelai tidak dikerja Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Keterubah ya. Aku dekat ke kita merti ke Jakub tidak sebut Jesus tadi. Tuhan madah ke induk tidak kedua ruah ke jahit 18 tahunnya. Anak Abraham. Abraham yang kaya pai tinggal ada ke induknya deh. Tak madah ke induknya. Peturun Abraham. Jadi ngenak terminologi itu. Jesus madah ke induknya. Bisik kawal ngawalah talor. Ketegal ya ti peturun Abraham. Induk tu bisik kawal ti special ngau Tuhan. Bisik penyerah kuat. Bisik sempekat. Lalu harinya, induk tu uliah dilepas kari ti kena tanjang antu sitan. Lalu digerai ke. Nanti badunya dia tu. Induk tu tau disebut orang Kristian. Lalu ti kedua yang menjadi. Kita yang merhati ke siti agi jakuk ti disebut Tuhan. Ku Jesus. Induk. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Haleluya. Udah. Ku Jesus. Udah dilepas ke. Artinya. Udah gerai. Tajak penduknya ti datang ke Jesus lagi sakit. Menyok deh. Tangari ngi Tuhan. Ba idea Tuhan. Ia nang udah merik pengerai ngegai induknya. Nya alah ia ti nyebut. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Laban induknya, ngunyi ti disebut tadi, bisi kawal sempekat ngau Allah Ta'ala. Lalu hari kawal sempekatnya, pengerai na udah diberi ngegai ia. Pengerai penyamainya na udah ngi ia. Simina ia tindak nemu. Bakanya megak dia tu menyadik. Hari kawal sempekat kita ingat Tuhan. Semua berkat serga, ngau semua berkat dunia tu. Yang kawal berkat pengerai penyamai, nang udah diberi Tuhan ngagai kita. Problem ya, kita nemu, tak kena. Berkat tu ukai semina diberi yang ngagai orang Israel tiba Bible aja. Ukai semina diberi Tuhan ngagai orang Judah tidur bergulai ngau ya di Galilee dan menyok. Ti ditulis tempat itu Injilnya aja. Tang berkat tu udah diberi. Udah diberi ngagai orang bangsa bukai. Bangsa Gentile ke Bible. Bangsa kita iban. Subok Tuhan udah meri. Kemari ia udah meri. Cari tu menjadi. Ia udah meri kita. Pagi ilok lusok ngau kejemah ilok pan. Udah diberi Tuhan ngagai kita. Laban semua-mua berkat yang dikenok kita hidup di dunia tu. Nang udah diberi Allah Ta'ala ngagai kita magang-magang. Nang udah dituang ke hari serganya. Problem ya? Kita nemu tak kena. Nyalai ngambil ke kita nerima lalu bempu semua utai itu dah diberi yang ngagai kita. Kita itu anak-anak ya. Kita mesti nemu engkau terang. Yakub itu dah ditulis ke ya bebub kudus. Semua semaya ya dia. Dan Yakub Tuhan kena ya nyerakup ke kita. Nyerakup ke kita engkau kuasa berkat ya. Ndak ngira kita nemu terkendak. Ndak ngira kena kemari. Tau ke kejemah hilak. Penetap hati ialah paiti merkat ke kita. Nang ndak luyok. Ndak berubah. Cigi baru tiap-tiap hari. Fresh every day. Biar ke kita nemu terkendak.
biar kita nerima tau kena berkatnya nang udah bisik dia, udah bisik bermua mata kita. Problem ya kita nemu tau kena berkatnya tas minat nganti siapa orang ting ambil ya aja, tas minat nganti siapa orang ting klaim aja, dia orang bisik klaim empu berkatnya. Haleluya. Nyok kubuah Jesus uliah madah ngagai induknya. Ia udah dilepas dari penyakit ia. Laban Tuhan ingat kejakuk ti udah disebut ia ngagai Abraham. Lebuah Tuhan ti berjakuk ngagai Abraham nyok. 700 tahun sebelum induk tu ada. Bok Tuhan induknya nang udah bertubuah Abraham. Udah nyadi peturun ia. Laban penemu ngarundian Tuhan nyadi. Ndak bakal penemu ngarundian kita. Nyadi. Nanti semayanya udah diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham, ngau ngagai peturuan dia. Induk ti sakit tu, ti ditancang bala antu sitan ngau geng dia 18 tahun. Induk tu layak bempu semua semaya ya. Induk tu layak klaim pengerai tindang udah ngi ya. Lalu Tuhan ngamat ke semaya ya. Janji ditepati. Ya kebatang benar. Tak semua orang kebisik dalam balai gempuruknya pan. Badalam sinagognya semua sidaknya dia ndang sama bisik sempekat semayo bakal ngi induknya tang sidak bukainya ndak nemu problem ya kita nemu tak kena sidak ndak nemu benefit diri ndak nemu penguntuan diri empu badalam Tuhan ndak nemu penguntuan diri lalu hari tindak nemu support diri empu badalam Jesus Kristus. Tidak pandak nemu jalai klaim semua fedah-fedah sudah disedia ke Tuhan. Ndak ngau rempu pemansang. Namo kebuah, laban sidak ndak fokus buat Jesus. Laban sidak ndak maliak ke atas ke ngagai Jesus. Laban sidak bungkuak maliak ke baruah ke. Laban sidak tembuk ngingat ke adat turun sidak. Laban sidak agi kena tancang adat resam sidak. Ti alai sidaknya ndak nangkap utai ti disebut Jesus. Ndak nangkap utai ke disebut Jesus. Ukai semina sidak ndak nangkap utai tiku Tuhan. Tang sidak ingat ke ba? Ndak nangkap utai kurang? Tang ringat. Ringat laban Jesus tinggrai kinduknya maya hari sabab. Hakai rai. Ringat laban Jesus ting laban adat sidak. Nyok pemalui sidaknya. Ndak nemu kubah diri ringat. Ndak nemu kubah diri tanggai ningo ke grace. Tak ngai. Tanti kita. Nanti Jesus tak ayah nyengendo nyerupo bertuguang bala mayu. Lalu ngubat. Serta ngerai ke penyakit orang dia. Anang ke kita kok ringat. Tak bergumpul ke semua orang kesakit di benua nyok pankok me kita. Ngumpul serta mpuruk kurang kesakit. Orang ke di kedua nentu sitan. Ngumpul sidaknya. Ndak ngira bangsa. Ndak ngira agama. Baik bala kaban belayan, bala pangan ti sakit, digumpul megang-megang. Lalu baik ngagai Jesus dia. Kalau Tuhan bisik dia, kalau Jesus bisik ngerai kurang, kalau Jesus bisik ngubat orang, kalau lutua terbaik bisik datai, ambil aja peluang. Dah piak menyedik? Tantuk ndak. Laban tinan ke adat, laban tinan ke pengawal lama. Utai ke mana hagi area adat, ndak dipedak. Ndak dikelala, ndak diterima, ndak dikena. Berkat Allah Ta'ala tercegit-cegit berdiri bermua mata. Tak ngai mpu ya, ngai medak, ngai nerima. Grace Allah Ta'ala datai ngau free. Nadai dibayar, diberi ia percuma. Ngai mpu ya, ngai medak, ngai ninga. Nyok problem sidaknya. Ukai Allah Ta'ala ndak merik menyedik. Allah Ta'ala ndak segi merik berkat ya. Allah Ta'ala ndak segi merik grace ya. Tang hati sidaknya tidak ditambit rapit. Ditutup rat-rat ke. Orang pati sepiaknya ndak dia suh nikik rumah panjai. Ngai merik peluang ngagai diri empu nerima utai ke baru. Ngai merik peluang ngagai diri empu nerima penemu ke baru. Ngai nerima utai ti fresh from heaven. Sidak ngai meri peluang ngai diri empu meda utai ke mana hagi. Hari utai itu dah dikenal sidak hidup dia tu.
laban ti tembok nan kadat nan ke tradition ti degagok men sia nyalai menyadi nanti Jesus tak berdiri cegit-cegit buat mua mata kita sarito bisik lalu datang ke rumah kita bisik nikik rumah panjai kita namo kini utai degagok kita ketika kita ngambil serta klaim berkat kita ketika kita muka penemu ngawati kita tau ke kita ringat ngegaya sebagai orang Kristian kita udah bisa kawal dengan Tuhan kawal sempekat ngoyo kita udah sebiliak ngawalah talo begulai sejalai ngawalah apai nyalai kalau lebuah ya bisa ngaw kita haleluya laban ya nasigi bisa ngaw kita iya ndak kalau ninggal ke kita iya ndak kalau ngelengkok ke kita kenok me ya menjadi kenok me Jesus pintok Maria lalu beri menerima kasih kita ngegaya awak kia nyadi ke Tuhan buat tubuh kita nyadi Tuhan buat pengawak kita nyadi Tuhan buat penghidup kita laban kita udah dipadah kia peturun Abraham lalu semua semaya ya semua promis Tuhan ngegaya Abraham mega udah diberi ya ngegaya kita lalu kita nerima aja kita lembano semua mua berkat Allah Ta'ala semua-mua kita nerima megang-megang nadai siku tinggal puji Jesus awak keberkat dengan pemayak diberi dengan semua kita seminggu-minggu tu hari Allah Ta'ala tiapai dengan hari Tuhan Jesus Kristus lalu semua kita likun di ibun di bungkur dengan sayap ya penetap hati Tuhan dekat ngelindung serta nyegah kita hari saritu nyentuak ke belamu-lamu ya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Problem ya? Kita nemu? Tak kena. Bertemu baru. Shalom.

0: Tanda Lemai YFM.
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam YFM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam peningat, bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin, dekat Damia Alay Masara dalam rancangan Sada Kitai, diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua, semampai dalam rahmat, engau kasih sayang, serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi sekali itu bala pendengar semua, aku dekat nyebut senantang nyaga leka jakuk kita, kena nyaga penglikun engkau perpaduan. Bala pendengar semua, perpaduan tu ya sikit berkawal engkau cara kita berjakuk. Islam yang ajar kita berjakuk engkau mana, laban jakuk tik kasar, jakuk tik berjaik engkau petenahnya tadi ya boleh ngenatai ke layak serta ngerusak ke kaul sama diri kita mensia. Jadi bagaimana hari itu bila peningat semua utainya tadi ya ukai seminak nyadi lebih maya kita bertemu mu ajak tang mega nyau nyadi ba media ramah. Jadi sebedau kita berjaku atau ke berkunci ke utai ba media ramah, benang patut kita nanya diri kita empau utai ti dekat disebut atau ke ditayap kita nya tadi bala peningat semua utai ke benar kah, utai ti mai penguntung kah ngagai kita empau atau ke ngagai orang. Engkau utai tak dekat di pantai ke kita di media ramai tadi dekat ngasuh orang bukai pedes hati kah atau ke ziban hati kah entah. Tanya diri kita sebab kita mantai ke utai ni buat media ramai, sebab kita ngepost, sebab kita nge-share ke apa-apa status atau ke posting buat media ramai yang tadi. Jadi bala anak kita yang megak bala peninggal semua segi patut diajar kita ngau jakuk di mana, jakuk tik mentas. Lalu pihak muka nembiak rebak baru patut ngenak ke media ramah tu kebisiknya tadi engkau cara tik betul, serta endak nyadi ke media ramahnya nyadi palan tu ke alai nyadung ke jakuk jahit tu ke utai tik ulih ngenatai ke pemencik ba mensia mayu. Anak sekali-kali kita ngenak media ramahnya nyadi palan kena ngasut orang, kena apa nama ngadu posting tik nak mana sampai ke orang ke maca tadi mesti ban hati pedes hati lalu ngenatai ke layak bak orang mayu termasuk kita yang punya natai ke petenah ngagai kita yang pun tak ke orang bukai seliah ke utai ingat tadi sikit patut nak sikit nang patut nak dikerja ke kita utai bakal nyak bala peningat semua. Jadi tadi kita patut berunding dulu ngam mana kepada aku tadi utai tadi ngenatai ke utai di mana kan tak ngagai kita yang pun tak ke ngagai orang mayu nanti utai ingat sikit ditemu kita ngenatai utai ke mana nanti merik manfaat serta nyau ngasuh orang belaya anang sekali-kali kita bisik niat ke pos utainya buat media ramah. Jadi bila peningat semua arameh kita sama belak ngenak jakuk di mana kena kita negut ke agik kawal antara kita mensia mayu anang sekali-kali kita mecah belah ngasuh orang carut ngasuh orang belaya ke tegal jakuk hari kita yang tadi kadang megak bila peningat semua nyaga perpaduan tu ya bepun ngau siti utai kat muntang ianya nyaga leka jakuk ngau berunding sebedau kita mansut ke leka jakuk kita ingat tadi. Wallahu alam. Nak tadulok kunsi di baik aku, arap ka kunsi ke di baik aku tu tadi bisik mari manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita, bersada kita di dekat datai, bergulai buat YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maka selama peringat pukul 7.30 lemai lagi kita sama Abdi yang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat lemai peningat data kami nabur ke berita lemai 25 hari bulan 9 tahun 2026. Pelajar nembiak mit tanggung pengawak semua raban. Isu dokumen pengelala semampai di perundingkan. Sarawak Kusayang bagi UMNO Betong disadang diguluk lebih 120,000 ikut temuai. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah akan tentu ke ku yang penuju, negap keperluan serta tentu ke pemanah perkara pelajar ngau pengawak ngintu nemiak mit semampai dijaga. Sapit Premier Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan tajak pihak madah ke tanggung pengawaknya nak ulir ditengalik ke diri tak guna ke saup hari orang ke diau sebilik. Raban pengajar, orang mayuh, universiti, pemansia industri, enggau company luar. Nyalai raban tinggi dia ke servis ngau bala pengajar sekolah nembiak mit udah diasuh semampai berbendar nguluh ke pemucur laban kualitinya ukai semutip karati ndak ulih ndak dicapai tak megatnya di ke tanggung pengawak ngagi tiap ikut nembiak mit. Dato' Amat Awang Tengah mansut ke perkara tu lebuh ke menjadi konvensyen antarabangsa sekolah nembiak mit Sarawak SPIC di Kuching. SPIC dekat merik peluang 200 Sarawak belajar hari penelebak ngau penemu raban orang di serata dunia. Berbangunnya Sarawak sudah tulis ke pemujur kolektif bab perkara pelajar nembiak mit, pengudah 98.9% hari nembiak di Menua Tau ditetap ke bisik ngau masuk kelas nembiak mit sebedau ke masuk sekolah primary. Berjaku bab pengawak kesebaka Menteri Pemansa Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke penyampaunya ngayan ke nyaukat semua nembiak di Sarawak sudah disedia ke ngau pelajar nembiak mit. Penanggul ketegal ke diau jauh di Menua Ulu tak ketegal sosioekonomi nyak di pelabak ke nyadi kebuah 1.1% agi nembiak kebukai nyak nadai nguluk kelas nembiak mit. Nyak alai sukung kebesai agi bunga benar dikenan tentu ke Sidato nak tinggal ari keboleh pelajar ke menyana ungkup nembiak mit. Perintah Sarawak dekat seruan mantuk rakyat kelebih agi orang ke diau di Menua Pesisir. Tuk nyengkau mutar ke isu dokumen pengelala ngenak saup hari mayuh bengkah raban. Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Mungunan, Datuk Mong Dagang, madah ke kerjasama antara agensi perintah, gerempong tuai raban bangsa ngau ketuai komuniti KMKK serta bela tuai nyak perkara kecukup guna dikena nentu ke rakyat oleh menerima bantu nitiah kepatut. Pengawak dikena nulung rakyat ngulih ke dokumen pengelala megak patut dipajak ke labanyak guna benar dikena tentu ke rakyat tak boleh bantu ngau servis ke bisik disedia ke perintah. Datuk Mong Dagang mansut ke jaku tobak program ketuai bulai ngau rakyat berserimbai ngau pengawak ndur nyerah ke dokumen pengelala ke diatur bak rumah ramping di Kelawah Dau, Sri Aman. Bak program kesepaka Komiti Pemansang ngau pengelikun Tumpuk Peniau JKKK, rumah ramping mesti nerima tulung RM15,000 lalu Biro Induk JKKK nerima tulung RM5,000. Projek anggapalan pembersih air baru tiuling luar ke 5 juta liter air bersih dalam sehari di Sebuyau diatu udah 79% tembok. Menteri Utiliti Ngau Communication Sarawak, Datuk Sri Haji Julahi Haji Narawi, madah kepalan pembersih airnya dikemasang kengenak teknologi sistem acute serta ulih nyaup nambah air bersih di Sebuyau, ngau kanang menua ti berkelingi ngonyak, entik udah tembok ilak. Palan yang megat dekat ulih ke air mata dari Sungai Ular Sebuyau ke datai dari Taman Negara Sebuyau. Berbak ngenyak sebengkah di palan tingguna teknologi kesebaka di Ensika Ulu Sungai Sepangan ke ngembuan kapasiti 5 juta liter air sehari udah temu kagak. Kedua-dua palan tu disadang ulih nambah ke kapasiti air di Sebuyau kelimpah hari ti nyop ngadak ke air ke diguna bak Sadong Jaya, Semunjan, Engkau, Asa Jaya. Datuk Sri Haji Julahi mansut ke Jakarta lebuh ke ngabas pemansam projek anggap palan pembersih air kebaru di Sebuyau. Kita datuk benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Langgur projek di Kenangurang ke Penusah Bah Bak Palan Pengentap Peniah Bak Sepemanjai Jalai Ngimbai Tebian Tasik Meludam dibagi Menua Petuung Diatu Agi di Seronia. Projeknya sudah dikemudar ke Hari Baru Agensi Pemansang bagi Menua Betung BDTA. Dalam posting Facebook ya Kaban Konsel Negeri Sitak Lingga, Dayan Nurazah Awang Sohor, madaka projeknya dipelabak ke berungkus RM40 juta. Langgur projek Nur Ngagak Baru Sistem Parit Ngon Tali Air, bak genturung peniau di Meludam titik pelabak ke bungkus RM7 juta, mega agi bak main macam peringkat UPS kenguasa perkaranya. Kedua-dua projeknya cukup guna dikenak nyaga penglikun dengan penglantang orang Mayu di Meludam. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi Menua Betung di Sadang Ulin Narit lebih 120,000 ikut orang datai dengan program 3 harinya. Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngemain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Gerald Rentap Cabu madaka bala temuai di Sadang dekat Majak Mayu datai pagilak. Program SKS betul untuk ngempuruk ke 48 agensi perintah tinyedia ke 158 servis ungkup Mensia Mayu. Bak program untuk Mensia Mayu dekat mudah agi ngulih ke penerang, servis tak ke ngenatai ke sebanah. SKS 2026 bagi Menua Betung ti berengkah diatur hari 25 ngakai 27 hari bulan tu bisi Nur ngatur macam pengawak ti nyengkaum pengawak komuniti ngau program pemansang, program radagang, lumbak ngemain serta pengawak pemerindang. Hari kemaduk rami pergilah megak sama dekat di Guluk Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ti dekat berjadi programnya. UPS Immigration Malaysia Sarawak bersiap jalai ke pengawak Nur mindah ke 97 ikut rakyat Indonesia hari Depot Immigration Semuja ngambil kedian juang pulai ke menua asal sidak kemari. Pengawak mindah ke sejak tu belabuh dipjalai ke pukul 8 pagi tik mungkur 76 ikut lelaki ngau 21 ikut Indo. Semua sejak tu dibaik dengan jalai darat hari Depot Immigration Semuja ngagi kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun tak ke ICQS terbeduk sebedar nurus ke pejalai sidak ke Indonesia. Pemindah sidaknya diulu ke Komandan Depot Immigration Semuja Tuan Muhammad Salman Jafri bergulai ngau raban tik nyembulang ke sidak. Atur penglikun ngau pengawak nyaga semua sidak tu endang semampai di kemeranka alih nentu ke pemindah sidaknya tak lancar serta nitia ke prosedur ke udah ditetapka. Seminar 4 ajak kandang menua di Sarawak ngerikut ke Indeks Pengamal Angin atau ke IPU tindak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penderaan dalam sistem pengurusan Indeks Pengamal Angin dalam portal UPIS Rampak Menua ngayan ke IPD Serian ngerikut ke IPU Kemaduk Balad ianya 170. Untuk ditangkan ke Semarahan ti ngerikut ke IPU 158, Kuching 156, Ngau Sri Aman 116. Kandang menua kebukaannya ngerikut ke IPU ke Jalan Permersi, ianya antara 56 ngagai 82. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu, tupatang berita dibaca baru. Pelajar nemiak-miak tangguh pengawak semua raban. Isu dokumen pengelala semampai di Perundingga. Sarawak Ku Sayang bagi Menua Betung di Sadang diguluk lebih 120,000 ikut temuai. Nyaraka kami mai kita mendiang ke berita kelemai itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Azrina Sabri, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu, 25 bulan 9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato Patinggi Tan Sri Haji Rutai Mahmud bising ngulu sesi jaku pengerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku pengerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ini ingat ke jaku penerang tu, ingat sapit kepala menteri, ke megap menteri bertanam topi ingat pemansang raban bangsa, Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penulu menteri, Ramsey Noel Jitam, serta sapit sekretari perintah menua, Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nurupis bertanam topi ngatai ke penerang ngau pemansang ke mayari, berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua, kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertupi Sarawak.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan Wani Carey,

Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2.

0: dan lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Okay, terima kasih yang peningai YFM kali mengkau gulai sejalan dengan kami ke lemai tu lagi gulai dengan aku Rolana Gilbert untuk pukul 9 malam tu lagi. Jadi terima kasih yang kita ke suruhan mendiang ke kami ke lemai tu bawa awak sedar lemai. Biar muka engkau yang tadi baru dangin tu diri kini ke lemai tu. Tak ke benua menjalai ke pengawak gawak shift, tak ke benua terantau jalai ke jam kedai tu. Harap ke semua sampai berjimat peningai. Lebih kik maya menua kita itu lagi di nama tu lagi napik penusah sebuah nasab berjimat lubuh kita berbaik kereta lebih kik maya malam hari ini. Jadi kita mengkam rinang kita ngau lagu-lagu sebab naik maik kita mending ke tanduk program Round of Man sampai pukul 8 malam tu lagi. Jadi lagu baru dari Linda Kaul Ati Tua.

Lagu hari Elina kena merindang peningat kita ke Lemai tu, ya. Jadi terima kasih yang peningat kita ke Bisik Nyapa ke Lemai tu, ke bagi Mami Abah, asal Lemai DJ ko ya, sebab jalan ke pengawak. Biar muka Alex Delta Bina Watu Barau, hari rumah Jonas Lajar Pentik Baru di Engkelili, wadah. Benuang mendiang ke radio jam kedua tu, terima kasih ya. Jadi minta putar lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock Nak Merindang, Animate di Sulap Petung, Bulan Penginduk di Batu Nia, Hari Penyandang Alexis David Piju di Petung, Wellington Imai, Richard Noob di Simpang Semuncan, Roy Kuang, Induk Kenawit, Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libat Liban dengan David Alut di Semuncan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentina Paul, Akan, Stamos David Stella, Hapai Lambai, Jupas Lagun, Lina Bugis, Sin Donedi, Sisi Lamalon, Mary Ubun Martin, Poli Masing, Seni N, Pian Megat DJ ke Benung Jalai Pengawak, salam pesan, salam saya, salam rindu, serta salam satu Malaysia, Koya. Jadi, Malaysia Madani, serta salam kesejahteraan dinikmati, Koya. Terima kasih. Jadi Juni Band Selumai DJ kena sampai jalan ke pengawal DJ, terima kasih Monica Malia Bunggang bisinya apa megak hari miri ko ya, bisi celak mimit di miri tu laban nak ke hujan nak ke panas, benung nyumai sambil mending ke YFM ko ya. Terima kasih Lily Anthony, baru ngetu hujan kami di Limbang ko ya, sejam ku dah kan tadi lagi hujan gini, mana nak kena ngurang ke sepun asap ne. Ros Liao, sebab mengejap mengawak ngati tisuran lantang kot ya. Celap nua kami di Bantasiak Sarito, lepas si hujan di malam. Rindu Athena. Ngasuh nuan memutar ke lagu Ari Swelin, kena merindang semua orang ke bersih mendiang ke YFM ke Lemai tau. Agnes Inai Rubin, berita kami di Miri Lemai tau mana. Tajak tengah hari tadi bersih hujan kot ya. Minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai, kena merindang dirimpu dengan semua orang ke Ngelala biar mekat DJ ke Gawak. Kalian teman MJ sebab lemai DJ RG sebab berjalan ke pengawak Bak YFM Pucian, terima kasih. Andrew Ujai Masing, minta putar ke lagu mengeligai pengerindu Ari Gunteni kot ya. Nuju semua kaban Facebook, WhatsApp ngau semua peningau YFM, salam rindu hari miri kelemah itu ko ya. Ini tinggi orang betul tak berjalan ke pengawal bersih celak mimit kaya hari di kami di itu ko ya. Dan malam si hujan agib sebun tajak pihak. Terima kasih memayuh si saya ko ya, sama-sama. Bulan Pegari selamai setelah berjalan ke pengawal, terima kasih si sila kumit megap bersih nyapa. Rini Sabai mana hari registri kai kelemah itu ko ya, bersebun bersih kurang nak entuh bahlat ko ya. Jadi Alice Spencer nyapa muka, selamat berjalan ke pengawal, terima kasih. Peter Tingkau Kujam, selamat berjalan ke pengawal Engkau Mujur, terima kasih. Peter Tingkau Kujam, biar muka bersih nyapa. Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal Nuju Nuan, terima kasih. Nora Piling Ari Batu Nia, bersih nyapa muka, selamat berjalan ke pengawal Nuju Nuan kot ya. Nor Agat, minta putar ke lagu Aku Tetap Sayang Ari Duna, kena menindang semua peninggal YFM. Harap ke terperindang serta selamat ujung minggu hari SK Ulu Durin Kibak di Sibu. Jejang Ambek, minta putar ke lagu Ngejang Pergi hari Roslina. DJ Pulai Lagi Jimat, terima kasih Jejang Ambek. Anita Nawai, madah ke nada hujan kami di Pakus Pauh Hagib Sebun ko ya, terima kasih DJ RG, sama-sama Anita Nawai. Richard Unup, Hagib Sebun hari kami di Tokbat Jalai Simpan Semunjan ko ya, minta putar ke lagu hari Jospin Jalin, kena merindang Carbon FB ngau balap ninga. Iba Vincent, terima kasih ya, bersih mending ke YFM. Sindun Idi hari Miri, minta putar ke lagu hari Walter Bana, Pulai Baru kena merindang di Rimpu ngau semua peninga YFM, kelebih ke grup peminat YFM Iban Station pemerindang kita. Selamat lemai DJ, sikup peninga kita hari Brody Muyang, bersih nyapa sampai jadi kemengawak, terima kasih ya. Sendi N, madah ke Rimpu penuh mending ke YFM, serta selamat ujung minggu. Lina Bugis mengkak madah ke panas hari kami di Kota Masai Johor untuk DJ. Benung mendiang ke Nuan, terima kasih Lina Bugis. Apai lambai bisiknya apa mengkak sebab jelai ke mengawak. Limut Randi, agi mengkam sebun kami di Kenawit itu ke ya. Minta putar ke lagu lama nari berita hari Stanley Puah. Nyak tadi peningat kita ke bisik mendiang ke YFM. Biar mengkak bisik nyapa ke lemai itu.
ianya peninga kita di sibu ianya Syasha Amda Syasha bisi minta putar lagu dari Jacqueline Johnny Aman dari guna ngetan lagi kena merindang peninga YFM ke ya nyak tadi pesan ke bisi di terima hari peninga kita. Terima kasih ke penginduk kita ke suruhan mendiang ke YFM ke lemai tu agi mayuh peninga kita ke si kena tak ke pesan rindu hati minta putar ke lagu. Terima kasih ke penginduk kita au nak ngira kita hari grup YFM Iban station permindang kita piang mekat nuju peninga kita ke suruhan mendiang ke YFM yang hari grup peminat YFM bakal Jessica Itan pian meka peningan-peningan kita kebuka Opas Cici Margaret Unci yang pian meka peningan kita kebuka Akik Muam di Amiri ngau peningan kita di Semenanjung tak ke Bak Dini di Nindo. Terima kasih ke pengerinduk kita ke Nak Mu Badut Nak Mu Lejuk mendiang ke YFM sekali kari radio station kawasan di Sarawak di itu biar mereka hari online RTM klik ya jadi cara cukup muntah untuk mendiang ke YFM bak dini-dini indoor. Ok, nanti ke peminta peninga kita ke bisik minta putar ke lagu Ari Walter Bana. Terima meh minta nuan pulai baru anak ira peninga bak jam tiga penudi itu lagi semudah program Randolph Mansang aku nebah lagu ke bisik dipinta peninga kita ke lemai tau ya.

0: Dalamay Y FM. Selamat kita bertemu baru peninya Barandau ke sekali itu begulai ngau aku Rajas Booking. Ya, jadi peninya Barandau ke sekali itu begulai ngau aku ba studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Berandau ngaku ke sekali itu ba studio YFM Iban. Jadi ngonya ngelalu ke menatai nuan ke studio kami tu tuan.
1: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
0: Oh, semua datang ke studio kami ne.
1: Ya.
0: Atau ukai keterubah ya ne.
1: Ya, ukai keterubah ya. Kali kedua.
0: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari UPS Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan boleh datang ngelimpang ke diri datang ke studio bakal ke Sarito.
1: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Ketrobah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke agensi penerit adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datang bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi bagiga ngau nyelamat berserimbai ngau hari kesedaran keselamatan maritim baka ke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak baka ke sehari tu. Ngami kebala mayuh sama nemu hari kesedaran maritim peringkat kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udang luik dan ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 engkau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
0: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engkau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat tu tuan.
1: Ya, ngambil ke balas peningan sama belak nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi penerit adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi begiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak begiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawal APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi begiga serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama ngau Seksyen 6B bak dalam pelaksanaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan NAKMA nombor 1 nitih ke Perkara 5 Sub Para 10 Bencana Maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi secara selamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelala ngau nama MSAR Bulu 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM siti standard operasi prosedur tau ke SOP bila serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke ngau mana serta lebih hengkeman.
0: Ya, jadi nyak memangnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke Sarito ngenang berkawal ngau utai ke padai tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat ni tuan.
1: Ya, betul.
0: Jadi tanya aku kedua tu tuan, boleh nuan berkongsi ngau bala peringat mayuh ngau bala

0: Bunuh ningat tua tu ni tuan, berkawal ngau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan. Minta nama kunci ke ya.
1: Oh ni, ni tiap ke daftar rasmi operasi cari lamat. MPMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cari lamat ke udah dipejalai ke ba semuanya urung tasiak menua kita. Tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil lari pengelengkas SPMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasiak. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah dipedak sepiak belah mata ajak laban nya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikon dirimpu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebili genturung peniau unggau negara nya kebuah melikon batasi hanang ambik mudah lalu kita mesti berat ke pengelikon diri munyiko aku dulu tadi
0: tau.
1: Penusah maritim uliah dikurangkan entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari baka meteorologi. Pengibuah ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil kebala berat ke pengelikuan batasia. Kerato nang perlu dikena kita nyelih ke penusah ke nyadi batasia.
0: Oh. Okey, nyadi nyap eh. Ngarap ke terang, didinya balap dinya ke benar dinya ketua randau tua ke sekali itu tu. Ini tuan.
1: Ya.
0: Yeah. Oh, nyadi dinya, ha, bergulai dengan aku bahas studio nyangka bisnis sekedar kita nyak baru dinya ke radio jam ke dia tu. Ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
1: Oh.
0: Okey, berandau dengan aku ke sekali itu dalam randau kita ke sekali itu bahawa FM. Oh, jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala beninya tu tau ke mensia mayuh ke beninya tua jam ke dia tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak jemak kitanya ke nurun kita si atau ke kang agak pengawak batasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
1: Oh, nuju bala mayuh kelebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke AGBC hati nurun ke tasiak tau ke sidak ke berhidup dengan pengawal tasiak
0: tau
1: ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawal sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sida ngena beacon atau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga, sida mesti berhati ke vessel baka boat atau ke kapal selamat nak jahit apian sida ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya baka telefon atau ke radio ngambil ke yang main di gigi kak. Pihak mega alat navigasi mesti diuji dulu atau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mestikan nemu dulu gaya hari sebedau nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari namanya. Pihak mega nyedia ke first aid kit. Semua perengkah kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Ini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
0: Oh. Ya, jadi inya barunya kita baru dan inya ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batas ya atau ke nurun ke tasia. Punya kenuan tadi ini tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngarau ke sama berarti meh penerang di bainuan ke sekali itu barandau tua tu ne
1: ya.
0: Au, jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta Nuhan berkongsi memiat meh berkawal engkau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang penglikuan bak tasi atau penglikuan bak laut tu tuan.
1: Mayu macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayu nemu senentang penglikuan bak tasi ianya. Ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu benung agak kempen tentang penglikuan bak tasi. Contohnya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu bak setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis, Bintulu, ngau Miri lah. Ya kedua ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu bak setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media ramai baka Facebook, Twitter, ngau Instagram. Yang keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi. Ngau ngau sesi dialog gulai ngau bala mayuah lah. Yang kepenuh dia dengan randau tau ke wawancara bas stesen TV ngau radio. Dia mega bahasa rimbai ngau nyamega APMM mengau nakak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat APMM sempai bersedia tau ke dalam standby boat ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal APMM ke bergiga ngau nyelamat tau megak guna kebantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak megak lah. Sidak APMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi beriga ngau nyelamat batasi ya. Maritim negeri ngau zon maritim megak dipintak berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan batasi ya.
0: Awak cukup mandah penerang dikongsi kenuan tu Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi ngaji bala peninga ngarap ke kita ninga ngomanah meh penerang dibayar ke sar itu gulanya kami bawa FM. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan, aku percaya bala peninga pankan nemu tu tuan bahkan ni bala kita tu ke maritim tu nerima kangau atau ke tanda penusah ke bisinya di ba tasi atau ke balaut tu tuan.
1: Bakal ke udah dipadah ke aku tadi. APMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi beriga nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasi. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima isyarat atau kekangau kecemasan. Yang ke satu isyarat kecemasan dengan satellite. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress SARSAT atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tujuh ya kena nerima isyarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz engkau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangkat kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia oleh dikena dini-dini nur sagi ia oleh ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada mengenai perangkap bukai. Bala kami RPMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi APMM sebedau bala kami berjalan ke operasi bergiga dengan nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau mega ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu mega dikenal Maritim Malaysia ngepun ke operasi bergiga engau nyelamat batas ia. Engau ya kepenudi kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri tau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Sub Center.
0: Ya, jadi nyamnya kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegah adakah nemu tanda penusah ke nyadi batasi atau ke balawut ni tuan. Cukup mana penerang di bainuan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi bainuan bisa nyebut berkawal ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu nah.
1: Ya, betul.
0: Jadi nanya nuan tu tuan, nama ke buah 6 Jun atau ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
1: Nami ke semua bela nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi yang udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi bekiga serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai baka PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikenak ke 6 hari bulan setiap tahun dikenak nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006, tahun tu genap 21 tahun APMM mudah mangkuk pengawal bergiga ngau nyelamat tu tadi. Pihak mega tu nyadi ketanda APMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergiga ngau nyelamat sekombang APMM mega nas mampai dekat pejalan lain ke pengawal bergiga ngau nyelamat tu di dini ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih nyadi Hari Kesedaran Keselamatan Maritim nentiang tahun perengkah hari tahun 2021. Ia megak dikenak merik pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih lagi sidak keberhidup ngau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang kediau bak semak pesisir pantai ngamik kesidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerian bak kuasan tasiak. Sidak megak dipinta belajar ke bakal ni cara bertahan hidup kecentuh ianya pandai melepuk ke diri baik berkenika ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak ditentu penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak ditentu penusah ngenyit lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi kepun kerjasama di antara APMM engau mensia mayu berkawal engau nyadi mata engau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayu program bakal program beri alat pengesanan keselamatan engau talimat gulai engau mensia mayu boleh dipercayai ke engau lebih mayu lagi ngambil ke pelikun bak pesisir laut atau ke tasik kita semampai jaga engau manah
0: tahu. Ya, jadi meh kita baru dah dengar ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilih jadi Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu ni tuan.
1: Ya, betul.
0: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bab ujung randau tua ke sekali itu tu ni tuan. Jadi sebelah ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke beridup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu berkawal ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
1: Ngamik ke bala mayuah bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi nyadi kelimpah harinya bulan Oktober ngagai November nya dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut gaya muari beketuk dekat mai ribut kudek ke selalu ianya di maya lemai ribut kenyadi tu mega dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Okay. Nya lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawas sidak ke nya tadi ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi. Okay, kerimpah harinya sidak megak mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah dipadah ke kota tadi ya. Dianya nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena ngeciak tau ke mersa dulu perengka navigasi mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan nyemak gaya tasik enam mana tau ke bahaya sidak mesti mai perengka kecemasan baka PLB nyimpan nombor telefon APMM ambil ke nyamai digigal lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa inai ini ke petunga tujuh sidak lebuh sidak ke nurun ke tasik ngambil ke nyamai di giga sidak megak nanti ulih nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon ngau penudia mesti mai perengka faset kecemasan kelimpah harinya megak APMM mengelalau bala mayuh ngambil ke sidak belajar tentang bakani cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu penemu bakat tu tadi berguna amat dikena sida hanya dia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudi arila.
0: Oh. Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak rasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tene.
1: Ya.
0: Mayuh penerang info dan dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh apa nih ya randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal engkau tangguh pengawal APMM pemegang kenang berkawal engkau utai ke rumah kita HKKM tadi lah.
1: Oh ya, betul.
0: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh datai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu berandang dengan kami Bak YFM.
1: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
0: Terima kasih. Nyadinya bedunya randang aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randang gulai ngau kami Bak YFM.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: tak jatuh menu mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: Sada lemai.
3: Sarawak ku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.

9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

sekatan mitra, sekatan terhadap minyak Iran dan penamatan sekatan laut Amerika. Tehran kini menunggu maklum balas Washington. Sementara itu di New York, Qatar dan Iran membincangkan usaha meredakan ketegangan di Asia Barat serta mewujudkan keadaan yang kondusif bagi rundingan. Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian di luar sidang Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kementerian Luar Qatar memaklumkan kedua-dua pemimpin turut meneliti perkembangan terbaru di rantau itu serta usaha mewujudkan ruang untuk dialog. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah memusnahkan hampir 660 hektar kawasan di Taman Negara Wekambas, Sumatera dan Taman Negara Gunung Merapi, Jawa Tengah sejak Selasa lalu. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, operasi pemadaman yang memasuki hari keempat berdepan kesukaran akibat akses terhad, kekurangan bekalan air serta lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, emas acara regu berpasukan lelaki kembali menjadi milik Malaysia selepas kali terakhir dimenangi pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad negara menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada aksi akhir di Paloma Mizuho Arena. Regu pertama negara menang 15-9, 5-15, 15-11 sebelum regu kedua mengesahkan kejuaraan menerusi kemenangan 15-13, 15-10. Kejayaan itu menghadiahkan Malaysia emas pertama acara berkenaan dalam tempoh 36 tahun. Dalam pada itu, cabaran dua bergu campuran negara berakhir di pusingan kedua. Cheng Tang Ji, Cheng Su Yin tewas 1-2 kepada pasangan Korea Selatan Kim Jae Hoon, Jang Hya Jeong dalam pertarungan selama 1 jam 15 minit. Goh Soon Huat, Seven Lai Jimmy pula tunduk 0-2 kepada gandingan India. Keputusan itu menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu campuran sekaligus menyaksikan penantian emas berterusan selepas kali terakhir dimenangi 16 tahun lalu. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya menewaskan Bangladesh 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Arif Aiman Muhammad Hanapi meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-18 dan ke-37 untuk meletakkan Malaysia di depan 2-0 pada babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usahawan peniaga kecil antara tumpuan belanjawan 2027. Malaysia Indonesia tubuh majlis halal permudah perdagangan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

besar itu, 25 September dalam tahun 1985, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Iskandar menjadi pengerami ngengkah ke Batu Pemun Dewan Suara Kuching Kebaru, Majalai Golf Link Kuching. Kepala Menteri Dato' Patinggi Abdul Tai Mahmud madah ke Dewan Suara Baru itu digagak nang deladan peniau penduduk rakyat di dekat negap ke penyirakup berpelasar ke pasar serta penyiruk ngopangan diri. Berhenti lekat jakut Dewan Suara datang hari jakut bersua, berhenti ke bertemu kali ketubah ya Kepala Menteri beri penemu madah kepalan sivik itu disebut Balai Suara. Tang Yang di-Pertuan Agong lalu madah ke mana lagi lekat jakut balai diganti dengan nama Dewan tinggujung ke nama Dewan Suara dikenal nyentuh kesar itu. Dewan Suara tu menjadi kepalan pegawai penemu, keraf pengandung jari ngomongkan bisi planetarium. Belum bisa data ibab kerami itu, ianya Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong, Tuai Pemegai Menua, Menua Sarawak, Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad, Nur Ngau Bini, Datin Patinggi Hajah Rosmiati, Bini Kepala Menteri Datin Patinggi Laila, Tuai Pemegai Menua Kedulu, Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin, kekala menjadi pemangku Tuai Pemegai Menua Datuk Amar Haji Hamdan Sirat, serta Kaban Kabinet Ngobala Penolong Menteri. Jerana Jerita Lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak, lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemana ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensiam mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

Tujuh mimpi lagu Gede by Mary Carmela pagi itu nungguan kawan pemerinang malam malam ujung minggu kita hari 5 hari itu 25 hari bulan 9. Jadi malam tu kita meniagakan ke Angus Don bawa pemerinang malam ukai penggerak pagi. Wai, lama dah tidak berjakup malam tu. Kadang-kadang malam kak kita ini alah kak pagi berlama neh. Okey, jadi lalu ke peringat di Selampur Menua Sarawak di meniang ke awak pemerinang malam YFM kita iba malam hari 5 hari itu. Terima kasih sudah milih YFM jadi ke station Nual Ngulu kita malam hari Minggu tu enggak penuh hati ya ke lantang ke mana mah ke mana lantang pergilah mayuh bala kita uop deh. Jadi saya ku mayuh ngambil awak tu tadi nora belala kena healing di rimpu. Okey, jadi bakal selama aram udah tahu lagi kita terus mendiang ke program Randau Ruai ba awak pemerintah malam YFM Baharam. Namun kini cerita yang kedekat dikenatai ke sida ya sarito ba Randau Ruai.

0: Jabuan! Oh, Jabuan! Nene Jabuan!
1: Eh, kini ke Jabuan tu nak nyanyawat aku? Apa? Apa bengar Jabuan tu? Kadang nak Jabuan tu amat dipulai kurang. Ni cek ke semaya. Kira orang jahitnya. Percuma, Mas. Udah aku break ngagai orang kejahitnya. Ni macam buat tau. Deluai nadai. Bila bersai nadai. Kapur nadai. Kau menyakbak belakang dilihat-dilihat. Dia kini bermain ngau. Mana sabuang ya.

0: Belakang bilik tak baik kan? Jauh aku. Oh, kau dah buat. Sekali-sekali aku ingat. Kau wala-wala. Dah buat. Nyau medeng kau. Pulama lejai. Lugi ma, lugi ma yang tamai kegumaran. Lugi nyau cok ma ku tau deh. Apa ini? Lama menasih lah ku tau banget jai. Alik keliak nungkak kutuk nak nombor. Namai pengidua pak kutuk. Jambuan ni le jambuan lah. Jambuan ku pak jambuan.
1: Siapa kenyabak ku belakang biliannya? Napa tu di tengah raya tu besian tu? Ilo ku belakang bilia. Ada patut.
0: Nau mende jambuan. Kadana ina baru asbayan dia negeri sebeliah mulai jambuan. Kau ini di tolawan kau kemahnya kali. Amin ulang kai mende jambuan jambuan. Tukar ulang kini kaki jari deh. Kaki yang mende jau. Kai kai megamadri. Saya mengucap kesayangan aku abuat. Macam-macam ni, dek. Nanai makini kalak ke mana tinggal cok. Lila jambu.
1: Sengau. Nama kena sabak di belakang biliannya. Bisi jani mana serati tiat di mati, ya?
0: Tuan rumah. Kasih ucap aku tangkau lejai, tuan rumah. Nanai lagi makita mendak jambut. Padu gay memiliki tayang lama jambut, nada lagi bagi ada makai mengira kedai agai, ini pengalami kenyade kedai menjambut lama tu, ya, ya gaku, cino kejambut, ya siapa ngaku dia berbilia tu, siapa melek babi, manua makai, dia gaku cino. Kemas aku sebelum setiap udahnya udah break ke gaya udah jahit.
1: Nama dik templom pelah sanggau sanggau. Sapa kebengar nangkap jabutnya. Baru udah dengar jabut sebenar ke dik kena nyumai si kia pulai sekolah tadi. Madah pulai sekolah tadi, madah kediri lepar jabutnya. Madah kedi nadai nyumai si nyumai lawak kau ya. Laban aku laban baru datari kebun mamai tadi menjambut mamun nanti aku tu nak ke kebun sik aku lawah ke sumai nya aku masuk yang ngusuang tua yang lapian kin makai hai agi den jambut saya ku gi peda dikin ke
0: mamai ni tu rumah mamai nak pulai jambut.
1: Kati kaku terbulat tu kedai. Ya kini kedai serai-rai tu dah. Bangat nak tersumai kelawak, nak sumai kasih kejabut dah.
0: Banyak cerita ke rumah. Ini jabut kudainya ke rumah. Kini kia. Amat dah pulai jabut kia.
2: Tidak begitu lama. Ada kurang lebih minit juga. 5 minit itu macam.
0: Jambuat, jambuat, dia ucap aku abu-abuat. Kasihan ucap aku, nama dia nak nyawat ini dari itu.
2: Nama berapa kau di ini? Nyau bau lesin dinya. Nama adik, nanti manis pagi itu, ya. Baju lagi kena pagi tadi, ya. Udah agak nanti nyumai, nyelepi perut aku tu pulai sekolah ke makai. Nah, siap bisin tu aku lapi yang diendor aku makai.
0: Nada sumpah ke mandi aku tu, ucau. Nanti aku lawan tadi. Di sini di taban kurang jahit ni, nunggu dia jabuat. Ucau ku jabuat, lah siamat, dia selamat ucau. Kumai aku, udah di taban kurang ni. Ya, nanti tabanlah menua tu nak awak. cái trò ban cũng đang ở cái có bộ cha ở cái tay lên kiếm âm ấy nó phần cao chuẩn mua nằm ở nhà đấy cô má cô miền tây mà đó đấy nhưng nào chỗ nào đây đàn nụ rồi dạy đều châu
2: sắp bắt cái ngàn nó đây này bắt cái cô lộ bắt cái cô bắt đi cô tụ gây nhà mai cái yêu guru sihat walaf sihat tụ nó đây phần mà cô tụ agi kren agi ulen nangol song ako to no mode agi ulen nyago kalau
1: amat ge sangau nilai nilai utai kres buat reto nama de irau kejabutnya kena taban urang jai pia peda de jabutnya nyengna nadai nama urang jai ni kebangan ka ngano jabutnya
0: no mode tarik ke rumah beritahu ya. Bedal tentu lah mak jabut tu nurun sekolah. Dia aku bisa ni mak telefon. Mada ke jabut telefon, mada ke kelirik kena perangkap orang jahit. Udahnya orang jahit kena perangkap jabut depan. Bisa, berjakuk dengan aku main.
2: Ya, dia aku bisa kelas begitu. Bas sekolah aku begitu ini. Nadai bisa aku kebukai. Jauh lagi ke ditangkap orang jahit ketika aku ketau berjakuk ngerudi buat teleponnya lalu nanti mutai
0: amai jabut nak pula aku amai jabut ngau aku berjakuk tarik tuan rumah buat telepon ya, ya minta tolong ya minta diselamatkan hari orang jahitnya. Aku kat mana ke bala kita tadi? Kat telefon pulih. Tahu orang jahit ni nak ngasuh aku. Danau silap aku. Nanti aku mana kurang. Ngeliput pulih sekini. Silap dekat naban jabut dengan menua. Tilian kiannya. Jual silap jabut. Nama penyari aku.
1: Kada. Korang bukain nak nyawa jabutnya. Nak patut ke dia nak nemu. Beda. Antara nyawa jabut tau ke ukai sangau lalu kepercaya terus itu di pansia dulu utai dinga memana
0: kati ke bulat tuan rumah ha? Amat nyawa jabut menyak di dinga aku nyak tadi amat jabut beranau ngaku
2: sikit ke kongnya ini tahu tanya di pengajar ke pemadu bajiknya pengajar nurasi duranya sikit bak dalam kelasnya ku sarito belajar ketika ku tebuk kekebukai sikit ini sarito sikit subjek diajar pengajar nuranya metu rugi aku minah kebukai mau di ini rugi nak mendak pemajak pengajarnya dan nama tujuh sida ngagak dirinya di aku. Telepon lulu ke dirinya di nyawaku. Coba dipikir di dulu.
0: Nai. Orang yang ngasuh aku lebuh dari ngomas. Nilih dari ngomas. Asa orang jahitnya. Perurut kaku. Biar kengkak mas kebisik batu buah aku. Asal si dah tepuk dalam plastik. Udahnya, tikau ke babas belakang stesen bas abak pasal kanyuak ke selalu tuang nanti basnya. Gak ingat, baik? Hanya maku belum mankin. Nanti nak taban kurang bunuh orang kini, baik? Hanya nak kemandik kelirik, maku. Nak tersumai ke lawak asik, maku. Nanti lawan dari pukul 11:30. Tidak, dekat nyua, baiknya. Berkelainya, jabut.
1: Inak pihak nyau mas dia kekena dia beri dengan guys sidaknya tadi sengau. Ni bertunggang kerpai di laban sidaknya.
0: Dah tertinggal lagi. Nyau magang tengah mas berkuang aku. Kalai mas kena kumbar lengan nadai. Antian mana nadai. Ni cincin mas. Kalai kaki. Naka pemayuah-mayuahnya nya penuh persiapnya tadi ya kena aku nyelamat kedainya tadi jabuan apa naka penyaya o mas aku
2: akai mayu amai masnya ini 10,000 bisa harganya cuma beri ke orang bekenya aja lagi 2 tahun lagi uleh kena ngidup ke keluarga masnya nantinya dijual 2 tahun lagi mau ini
3: Terumah kae nasib de bisa berwai terumah sike asu balang iga dek aku tu tadi nemu dek
2: nai namang di tegak kesah banun namang tai de dekat pada dek
3: nemu dek tadi aku tu nai ingat kebekalan nak ku nya tinggal berkereta tadi tu rumah nemu dek mai aku ke nganjong ya ke sekolah udahnya tamak ku pias na lama aku lalu ke sekolah ku nganjong bekalan nak ku nya ingat kebekalnya tinggal berkereta nya baru tembok ku nyuak ke bekalnya ngage anakku lalu bisa nerima telepon orang nak kelala ku umurnya sawut ku ajak tu rumah telepon orangnya dinga ku nyawa namanya orang kebat teleponnya nang tuci nyawa anakku ke bemua ku nya minta tolong nemu dek madah kediri kena tangkap pura jai ni nak lihat hati ku tadi tu rumah laban nak ku nya ngenda bemua ku mayanya jadi orang ke telepon ba teleponnya munyi nyawa anak aku nan tuci munyi nyawa anak aku sige sebaka mamai nah siapa orang teleponnya ya ga anak aku bermua aku ga mayanya
0: nya bekenya aku tadi bantuan ke rumah aku masuk aja buat bola aku tadi ya nyawa jabut bat di linga aku dalam telepon sige amat jabut di linga aku
1: amai alit atiku kelengok ninga cerita sudah sanggau tu bantuan udahnya ketika cerita ngidi tadi deh.
3: Ya, kati kena lihat ati tu rumah. Kak aku percaya ke orang ke dalam teleponnya ngai ke nyadi. Kati kak percaya. Anak aku nyengenda bermua aku ba depan mata aku dia. Dia benar ba sekolah kami duanya. Dan kak aku nak percaya ke nyawa orang ke dalam teleponnya tu rumah. Tak bakal mamat bunyi nyawa anak aku ke dalamnya. Medak berkenyak lak aku ajak sedak ke bertelepon yang tadi berjaku udahnya bisik ku dengan nyawa urajai madah ke kediri yang tadi dekat nyual anak aku yang ke Thailand kena ku ya nanti aku tu nak nyilih anak aku nya ngena duit 3,000 pinta ya nak suh yang madah ke polis bisik dengan bersebut kenyak aku tadi bertelepon nak suh yang madah ke urang bukai mah nanti ke medak anak aku nya pulai hidup ngau kati kenyak selamat mah datai bab mua kumpul pihak ko sudah berteleponnya udahnya kapa aku lalu tutup ku terus teleponnya tuan rumah ningau te munyinya
2: pintar di bo banun segi cukup pintar di nak kena tipu bakai ni aku sanggau ni iya udah habis mas sepestik ngabri ya ke orang kejai ke telepon lulu ke dirinya di aku ni tadi nemu dek
3: ya, bagainya mai cerita ya aku dahnya. Aku ngai pula ke kita. Aku ente anak aku nya nadai ba mua aku, nadai ba depan mata aku. Mayanya sigi percaya aman aku orang teleponnya. Nama penamanya anak sigi anak aku deh. Nya tu tadi. Baka cerita sapanya anak Semigat ya ke sekolah ngan anak aku nya deh. Semigat tadi baru dah nganyo bekal ngage anak ya. Terima telepon ke sama baka engko tu tadi. Teng ya, sama nak kena tipu laban anak ya bisa bas kula tadi deh. Nyam aku tu ngiga tu rumah, kamadah ke tu rumah cerita tau. Nemu deh tu rumah, mana kami dua nak kena tipu, baka sangau tau. Nyudah kena tipu, pedau lagi orang bukai ke sama bisa di telepon sedak ya, nyangka rundian nyam baka sangau nyam.
0: Ya, utai ku aku tadi, ketika akak nyelamat ke jabut. Aku ni nyerah ke setiap mana. Kalian hati aku, hati orang yang tahu nemu. Aku untuk main emas waktu buah. Kada nak nemu nenuang maka ini mana yang orang jahit yang kini.
4: Oh, terumah. Mayu mik tadi ya. Nama randau kita dia terumah. Bandun bu jabut ngau sangau pun bisa.
1: Oh, minat. Dek setengah hari aja dek gawak seretup ya.
4: Kan ambil barang tinggal berumah. Laban ke udah tukang nurun traveling kami itu lagi lemah itu. Laban ke traveling ke Kuching.
1: Kita dulu di minat. Ningat cerita sanggau sudah banon tu. Siko udah kena tipu. Siko dak ge nyau ka kena tipu meto ni gaya to.
4: Iya ka kena tipunya. Siki nemu panako, siki deknya sangau dek. Banuan ga. Namanya kan nyadi nu sangau nomor 2 gede pia banuan. Ya siapa kebangan nipu kita? Skema telepon nyaruk dari polis, kastam, kupis asil. Ya kesuah. Didinga aku di report ke nyadi skema.
3: Ukae nya inuan to to lain ge to inuan. Aku ente sama orang teleponnya madah ke dire nya polis ke kastam ke lembaga asil kini ngasuh maya saman kapa aku kan nyawet kapa aku kan ngiruah dire. Nama penamanya ngelayan sedaknya. Udah suah ninga cerita skema kebekenya dan inuan. Sige nak kena tipu ente age setakat ke sedak to ke teleponnya inuan. Tan sekali to inuan lain nemu de lain aku to. Baru ya menemu ninga namanya skema yang tadi bisa bukanya aku nerima telepon dari orang ke nak kelalanya tapi ya kebijakuk ngakunya tadi dalam teleponnya di nuan tak tuci-tuci munyi nyawa anak aku madah kediri nama penamanya dah tangkap orang ya tangkap orang jahe aku mayanya benar-benar sekolah ke nganyum beka anak aku raya bermu aku ke anak aku mayanya katik-katik ya tau madah kediri mpu nama penamanya orang ke teleponnya anak aku. Tante anak aku nya nare bemu aku mayanya. Engkau percaya aku. Tanya ia telepon madah ke diri anak aku. Bemu aku ke namanya berdepan mata aku nya anak aku ke. Nya aku nak percaya tadi. Kati kak percaya aku tanya. Anak kita nya ngendah berdepan mata kita. Dia nya telepon ke sidak. Bah telepon ni madah ke anak kita kena tangkap orang jahit. Nya aku nak percaya tadi nah.
0: Ya bekenya mak aku cari Nino. Telepon orang madah ke diri. Gabut kawang-kawang minta tolong madah kredit tangkap orang jai ni aku tu nemunya ukai gabut laban nyawa sama narai malik dinian udahnya asuh orang jai nya tingkir ke semua buka semua mas bab tubuh aku lama tak kena kena aku menya denya asuh aku mikau kena kebabas kena plastik engkau dalam kamu plastik aku ya. Bak belakang stesen Gwen kanyut nuk kita selalu bantik ke biennya. Kena nyilih jabut kok sidak. Datang aku di rumah jabut madah kelirik. Nada kini-kini. Bak sekolah aja ya sari tau.
1: Utai kengalit hati kami itu. Sapa kenyaruk diri telepon jadi nilihnya. Kati sidaknya lanyak emang amai.
4: Kena lagi tapi ya nemu kita tadi sama kena kami supil dia sebab kan gak sedoi dinya meh nerima telepon dari orang dak kelala udahnya anak ya madah kediri kena tangkap orang jai bisik enggak ya pejaku gak tadi kami sama dinya magang mau pis kok orang jai yang ngasuh ya ningkil ketenggak mas ke bisik dikena ya kena nyilih anak ya nya pihak kura jahitnya tadi tang kami sopisnya nadai mendiang kejaku mba orang jahit bat teleponnya tadi udah ya kejaku ga orang bat teleponnya iya lalu telepon ngage sekolah anak ya ngage cigo ke ngajar anak ya tadi nemu ya anak ya nadai nama udah ke cigo nyak madah anak isi gipa sekolah eh? Ya kalit ati kami sopis tu tadi ia madah kediri seminak sekali ajak ia kalak nak tenggak emas ke dipinta orang jahit bat teleponnya kok ya kena ia maya uji bakat pekit belagu ari Malaysia rinya maya nganjuang anak ya nyak nyak mai cerita
2: jangka aku tok mah orang kemedak ini aku maya nganak emas maya kenganjuang aku uji bakat abalagu subah jangkaku nyade itu lalu de im orang lalu de sidi orang ini kutu tanda mengajikit
3: nai namanya bisa kaitan ngau nama namanya uji bakat belagu orang ketipunya apa minuat
4: udah kami sopesnya ngeriput polis tadi ngambil kebala bukai nak sama kena tipu hari randau kami ngau polis tadi di pelabak ke kes tu. Bisi kait ngah uji bakat belagu rinya. Maya kita uji bakat belagu rinya. Nyawa kita bisi direkod urangnya, nyawa sebalan miaknya. Udahnya bisi sedang isi form pasal penerang dirimpu. Dia tahu gak mayo cara dikena renipu. Cara barunya dikena renipu kita. Utai ke kumbai orang tadi AI. Hanya kekena cara orang nipu kita. Cara nyaruk diri, nyadi diri sebilih ya. Ukai semina nyawa aja boleh digagak. Sida sebaka. Video call boleh ya. Sida ya boleh telepon ngau mua mata dalam telepon yang ngendah. Bakal kita sebilih nyampu meh. Tangnya ukai sedak ya.
5: Nai, katik sidanya pandai main ngagau teh bukannya nang minut.
4: Nyak mede kumbai urang artificial intelligence tau ke AI, tau ke dalam jakok kita bantu pemintar tiru. Bisik ga orang nyebut nyak pemintar gagak. Sebangsa teknologi pemansang baru. Dia tau nyak. Ngena AI tu gambar uli digagak kebut bejakok. Ah, kita suah meda gambar. Aki ini kita niang aki niang ini kenemung kebuatnya nyak mai kena ngena teknologi AI murang adu yang kebuat bejako uliah digagak beberapa pangan diri mutainya ngena AI megak uliah mandang ke gamal kita ari ada nyentuk ketuai mayo guna pemansang teknologi AI tu tang bisi megak disalah guna orang baka kebaru dah nyadi ba kitanya tadi meh. Ari selaka jakuk kita direkod urang uleh niru uleh ngupi ngagak nyawa sebaka ngau kita. Ha bakanya mega video.
0: Bah kati kita kak nemu kedai. Kalau urangnya amai ucu anak kita ke benuan betipuan. Ke benuan beliau ko. Ya selaka di pedak nak nemu bagi. Kamat kena minta duit berega laban kumai. Amai diri sebilih ya.
4: Nyak ke buah diri sebilih ya. Ndak tau ndak gagak pasuk diri empu. Ngambil kenemunya amai sidak sebilih ya. Tau ke ukai. Contohlah aku beri contoh. Bakal seduai dijabutnya sangau. Gagak seduai di selaka jakuk. Kesemina seduai diajak menemu. Tiap kali kak bertelepon tau ke video call. Leka jakuknya. Jadi pasuk tau ke kunci. Muka kunci sebedau seduai berjakuk. Contohlah aku beri contoh. Bakal kunci jakuk seduai. Anak kesal. Nanti nyemak kejabut ke benar teleponnya. Nak nemu kunci jakuk. Anak kesalnya. Ukai jabutnya sangau. Nyak mesti cara ke dikenak orang dia tau. Ngenak kunci tau ke password.
3: Ya mana ya nemu ke dikunci adanya inut. Ngambil ke kita serumah tau sama nemu. Tak ke bukanya. Ngambil ke kita udah tahu intarik sama berjaga. Laban tusah ke kita nyebut utai ke sebut orang nama-namanya AI tu deh. Jadi nyo ingat ke AI nya semadi nyebutnya di inut. Ingat ke bisa petuai ngau ini tuai orang ke sebut ratu ngak serian saya ku inut. Medak TikTok buat video nya ngayan ke dia tahu intarik udah bisa kereta kabel buat pasal serian dia deh. Percaya mas duai melaki bini gaget ke medak kereta kabelnya. Nyau nurun ke pasar serian kia, nas tuaya kak medaknya. Nama ke bisa utainya gagak-gagak orang magi yang kena. Namanya utai ke dikumbai orang AI tau ke peminta tirunya. Nak kasih deh. Nanti orang maka orang tuai kena nemu utainya kumbai amat. Tegak-gagak ke kita itu kena. Kasih ke sidak ya, nep ya.
5: Jadi hari cerita, semua cerita kita tu tadi. Pelabak aku menah lagi. Kita itu ngangau orang ke berkuasa. Hari upis sidak menteri digital nyak ngau ngau jangka aku minut. Minta sepit menteri digitalnya Datuk Wilson Nugak Kumbung ngatur ke pejalai ngagak lica bak menua kita itu. Bakal temui kanyuak ke ditau menyak. Pasal utai tak berketau. Pasal AI kena kena. Nama taku tak ada yang menemukan utai tak AI nya.
2: Tau, tau aku sigi yang setuju ke terumah. Ngamik kini aku sanggau nak agi kena tipu. Nak Allah ilah habis mas ya beri kurang jahe ilah. Nanti nak yang punya beri nanti orang pemagi. nadai ke apa-apa masnya, nadai ke galau kena aku sekolah lah. Nah,

kita ucau. Utai ke rumah orang AI tau. Yang tahu mana pulai ke pemana. Yang tahu pulai ke pemerintah semua ucau. Pemancang teknologi patut yang dikena dengan mana. Ukai kena nipu orang bami uli ya. Sama berjimat kita ucau au ngutai kumai orang AI tau. Ini mana yang kita tung terlima cipuan orang nyaruk diri. Sikit sepuh aku ngapu cau sidak ya. Sumpah aku nyari batu sidak ya. Awak ke bangga sekali. Kira asal nipu orang ucau. Nabi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau neng sinanggai. Ya buat ngutur rumah peting meri nili ben. Banuan melati badi. Lalu minuat menikah midi. Program mana luar itu dikeluar ke menikah midi. Anang kesal ucau.

Selamat malam ringa. Dia tahu kami mai kita mendiang ke berita malam Maria bagi bahan YFM kenal malam tu malam Arya 5.5.9 tahun 2006. Kucu Marathon 2006 tidak diatur kena Arya Minggu tu udah dikinsil. Kerempuan Kucing Marathon KMA Bas Mekah Ngerang madah ke pemutusnya digagak berindik hari mena kucing ke agi balat tersebut. Tahun dikena nyaga pengerai ngap pelikun semua orang ke besi kawal ngap pengawak ngatur programnya. Lalu KMA madah kusida pengatur muka enak ngetua berarti kebaca tikas pengamah gaya angin IPU serta gaya bukai kenyau hari mena tu terkena sebuah asap hari pun bulan tu tadi. Kaya pihak sidak ti ngau pikir tau uliah ngamik midul ngau baju penamat abah palan membeli kebarang plaza mereka berengkah area pegila. Penerang kesidia pasal ngamik midul ngau bajunya udah dipadah ke bak bidara mah KMA sarito tadi. Pemutus berkawal ngau ngatur pekiat bandur terbuka patut ada perundingan ke laban gaya tikas pengamah angin FPU perindia hari menua tu ke agi balat tersebut. Menteri Nembiak Lombak Ngomain Staf Mansang Uran Dagang Datuk Seri Aduk Harim Rahman Hamzah mada kesida nadai kuasa nur nentu ke siti-siti program sekali ke uliah diatur tau kendal. Ia madah pemutusnya mega berpanggai bersidak pengatur serta agensi kebekawal bakal komiti penyangga penusah Munah Sarawak di belalau ke gaya IPU ke pemadu baru. Ia masuk ke Nyakutuk ngagai pemberita pengudah ngabas palan ala yang magi pihak ngelandak kucing maraton 2006.

0: yang masuk ke Jakarta bak ngawak lab jadi ke STEM bak hub SMK Gedung lalu STEM hub beri peluang ngagi belanem ya nguliah ke penebak belajar cara praktikal ngena 3D printer drone robotik ngau aktiviti inovasi. 32 rumah bakandang mabuang dikaterima pengutuang dengan projek jeruri rumah miskin Sarawak fasa kedua tahun 2006 tim mungkur semua agia belanja setengah juta ringgit. Projek itu dekat bergah dicalai ke 16-10 tahun itu serta disadang tembu dalam tempoh sebulan mudah kontraktor nima offer letter. 32 kontraktor hari mula itu bisi enggau ngambi bagi pengawal nyabut uni 2 miliah bagi kontraktor berjalai ke projeknya secara itu tadi. Sama bisi ngatai ke pengawal itu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Jerib Susilo. Polis ngenang ke sekolah lelaki berumur 35 tahun ketegal di pelabak ke bisi kawal enggau siti kes nguji mencuri kemudian kereta tang enak mujur di Batu Kawah kemarin. Kepala Polis Pilih Padawan Mangkus Pertandan Barry William madah ke Asia Penerang hari musim mayuah suspek mujur ditangkap bacalai rantau panjang urup pukul 9.15 minit malam kemarin. Sama dirampas hingga sebuah kereta toolbox kau kunci kereta kena mantu berjalan ke pansi. Pemangkus Pertandan Barry netap ke kesnya bahawa Siti Penerang Media netap ke kesnya bahawa Siti Penerang Media di Kucing Lemai itu tadi. Nakak kena tahu, polis agi ngiga suspek kebukai ti di pelabak ke Besi Kawal ngau kes tu. Kes tu dipansiak di tiap ke Seksyen 398 Palang 511 Kanun Kesiksaan. Ya nakak kami memang kita mendiang ke berita malam hari bagi bahan YFM kena malam tu malam hari 5.25 hari bulan 9 tahun 2026 lalu berita yang kudah pendiang kita tadi ditusun Muhammad Aladi Samsawi lalu disalin Alinda Suil hari beli berita RTM Kucia. Ngonya sama malam salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 25 hari bulan 9 dalam tahun 1989 Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku pengerang ba Indo Upis Upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kucing. Orang temeri jaku pengerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu, ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa, Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penulu menteri, Ramsey Noel Jitam, serta sapit sekretari perintah menua, Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nurupis bertanam topi ngenatai ke penerang ngepemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sekali tu. YFM, mai kita ninjau rampak menua, tungak ke pelilih Mitlingga. Bagi menua Sri Aman. Nak berjalan kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga, dengan air ke ulu batang lupar, dia kita boleh mendak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang, ngau nama bukit lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga. Kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter. Tujuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenung kok cerita tuai, tujuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tujuang tu megak bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bansa babas kejarang oleh dipedak kitai bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga mega, bisi air wong tiba tingkat, lalu ti nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke telaga kumang. Kelimpah harinya mega, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh hari menua langir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua ti nyelai, batu kudi, nabau, bunsuan tu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah dua orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, ia ti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai luluang. Dua ria nampuak, ianya bak siti pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan niki ke Bukit Lingga, dak tau dak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miring. Tajap ia, dak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu, niki serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tiudah udah niki datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah cerita tuai, ngau pesaka asal tim bedau diserungkai. Mana alai nur muai? Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maca balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerkai. Kita jatuh, penuh, menyentuh.

0: 24 minit jam kita udah limpas hari pukul 10 malam bagi segulai sejalai ngau kami bawa pemerintah malam YFM malam merima kita ke sari tu lalu dia tu auditorium Piramli kucing yang benuang di atur ianya tadi pergi ada bintang kecil tahun 2026 lalu bawa kita ke sekali tu mai kita mendiang ke dalam nama nak kini utai ya ke benuang nyadi ba auditorium Pi Ramli jam kereta ba pikir bintang kecil 2026 nyadi ba dalam line kita kita bisa Harold Ken Michael nyadi Ken terus ke ngau lansak kenang nuan ba auditorium Pi Ramli dia jam ya ke dia tu.
1: Oh terima kasih tuan-tuan lalu beri selamat malam bagi semua peninggal malam tu. Malam tu ba auditorium Pi Ramli bedong diatur ianya pekit final bintang kecil tau ke BK 2026 ya kalai bintang kecil tahun tu tau ke BK dah manggai ba edisi ke-40 kena origi keterubah ya ke diatur kena tahun 1986 subak ya lalu ngelansap mimit bekal ngau BK 2026 tu tahun tu 6 ikut finalist ya ti dipilih hari regat saringan bak debaran bintang kecil sebenar tu dekat berpekit ya kalai sedak tu ianya Muhammad Aryan Zuhair 12 tahun dari Negeri Sembilan Muhammad Rizaril Indra 12 tahun dari Kedah Nur Sofia Adelia 12 tahun dari Kuala Lumpur Melissa Ros Afsan 11 tahun dari Pulau Pinang Kristina Izara Robli 12 tahun dari Sabah Gau Nur Ariana Satria 11 tahun dari Sarawak malam tu 6 ikut finalist tu dekat mandang ke pengundian diri buat 3 etik kategori ianya kategori solo duet ngau trio lubak kategori solo Belisa dekat main lagu Sumpahan Salju Aryan Hidup Dalam Mati Ariana Gerhana Sofia Adelia main lagu Samudra Reza Madah Berhelah ngau Kristina main lagu Cuba Jadi Aku bagi kategori duet sudah ada bagi yang ketiga rapan ianya Ariana ngau Reza kedekat main lagu Hanya Memuji Aryan ngau Kristina Fantasia Bulan Madu serta Belisa ngau Sofia main lagu Zapin Melayu nyak bagi kategori duet lalu bagi kategori trio Reza Sofia ngau Melisa main lagu Hall of Fame lalu Ariana Aryan ngau Kristina dekat main lagu Never Give Up lalu tahun 2026 tu muka pekit bintang kecil dekat ngayan ke konsep ke dikumai Spectra Music ianya ia ke dekat mandang ke mayuh bengkah karakter pemanah vokal tau ke sedar nyawa serta menggaya pemerindang tiap ikut finalist tu ya jadi siku-siku sudah tu tajak pemanagi biak tang ngembuan penau penelebak serta menggak penemu bak bidang seni pemerindang baik kenyari vokal rimosi tau ke karisma sedar ya. Lalu ngenang menggak pasal prais pekit bintang kecil 2026 tu nombor 1 dekat menang prize duit RM20,000 nombor 2 RM15,000 lalu nombor 3 RM10,000 lalu malam tu juga ngagai kita ke bisik mangsa RCM Kuching dia kita nak tamak ke auditorium nak bedak bintang kecil kita tahu begak ngelawak food festival Havoc bintang kecil akan mesti diatur bak luar auditorium Piramli malam tu main bangsa pemakai mesti dijual jadi singgah meh bak food festival Havoc bintang kecil 2026 pelabaku nak katu dulu setuntun berita ngelansak ku malam tu hari auditorium Piramli RCM Kuching genang tau kan ngelansak berkawal ngau bintang kecil ringat final tahun 2026 tu boleh megah di pedak kita TV 2 ke malam tu boleh baru gagai nuan di Konti YFM malam tu
0: ya terima kasih Ken kau lansa kenang ya ke di bayi nuannya tadi ok jadi nyaman tadi bimbit lansa berkawal kau bintang kecil ke benung diatur ba auditorium Piramli jam ya ke diatur lalu udah tu lagi kita dekat bergulai ngawa Sharon Ludan bak program kini kita sarito ungkup yang malam Arya 5 jadi terus meniaga kami bawa pemberina malam YFM
2: Sarawakku Sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukah ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

Ya peningah, bertemu baru kita ba program kini kita sarituk ba episod ke 37. Jadi kini kita sarituk peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udang lala lagi negeri industri ti Rica. Aku ciang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti terbilang baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak tau ke menua pesisir bisik kandang dur tiga duang ti besai. Sari tu bab program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi ari utai ti tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelusiga Lanja Entimau. Bat tebal lagi ngage kita nama Lanja Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau nadai sambung internet. Jantung Lanja Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di umbas ya, curam serta kasar serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanja bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasik. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedap peninggal engkau bertanya, dini ndur kebenar ya, Lanja Entimau tu. Ketegal pemesaya ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaraya mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuan tu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Song. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lopar ke selatan ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah bak selatan ngau tenggara garis antara menua Lanja Entimau bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansi ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di lubang tu tau ke depan perahu panjai ari suang. Pemar nguliah ke akses tu meh pelinduang ti pemaduk mana ti diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau di kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat muntung Sarawak. Kenopi kampung ti tebal ngelawan keempas air hujan, seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Ntik nadai Lanja Entimau, air hujan dekat muntang, hapus ke tanah bukit maik berjuta tan lumpur tau kelutak ngake sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelu sigak tu peninga Lanja Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas. Dipelabak ke bisik sepenyampau
1400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nari di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang ke bisik di Sarawak. Nying kawan burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani, ia dikumbai Green Library of the World. Laban numbuan beribu utai tumbuah endemik. Ngau herba tradisional TBC potential nyadi penawar penyakit kronik moden. Bak sukut di jauh gi bak sepemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansik Nangat Kalit. Dipejalai ke bak perbadanan kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tau orang Kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitia ke dinin luar atau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik pejalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Sitik GR perkara tik ngalit kati berkaun ngolanjak antimau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak timau di Sarawak. Isik kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak kurib tu, ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai kerempuang kait tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau bugulai, dikenak nagang aktiviti ngasu menebang kayunya dadai pemendar, buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam mengendar ke jelu bakau rautan mindah kin kita migak pemakai ngau nada sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Yentuk ke kanang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon ke nyanyi palan pesaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawak jelamat ke retah tengkira bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak antimau saritu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi pengguna fizikal. Penyuluk kebendaria yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi. Ngop-ngop ngintu retah tengkira asal. Lanjak antimau nyadi kelai komitmen Sarawak tik ngintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang ya, bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita ana ingat semaya kita minggu baru ngonya aku Syarul Hutan ngadah kediri. Mopo dulu ko. Bye bye.

Ya, nyana kah kita mendiang ke program kini kita sari itu bergulai ngau pulau program ya. Ini tadi Sharon Ludan lalu program kini kita sari itu tadi ungkap ya kemalam tu dikeluar ke Sharon Ludan hari ya bagi ban YFM Bina dulu. Okey, jadi lagi terus boleh kami bawa awak pemberian malam kita lalu pukul 11 malam tu lagi sejam ya ke penduri bawa awak pemberian malam kita dekat terus bergulai bawa program lagu-lagu etnik pupu bangsa. Kalau malam tu bakal malam ya kedudah megah ya kita dekat berpindah ngau lagu kedibai jadi kita bangsa bidayu bangsa orang ulu ngau pihak megah nak ditinggal ke jadi kita bangsa Melana. Okey, jadi anak pindah kini terus ke pengendu kita segulai sejalai ngau kami bawa pemberindang malam YFM tang sebenarnya lagi terus mai kita berperindang ke malam tu kita bisa lagu Ari Raban Majestika udah tu lagi ya tua selamanya tang sebelum kita mendiang ke lagu kedibai Raban Majestika tu sejam gak lagu kedibai band ya ke otai bak menua kita tinggal arah dreampu etnik transmission lepas ke diri pemberi malam YFM terima kasih lah lagi terus mendiang ke kami.

0: Pandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayuh.

So, lagu kedua bayi Embujoy Kilat Ngelambai Remang. Jadi apa yang Embujoy itu saya ku mayuh peninggal kita yang juga pada undemu ya. Kalau penyanyi itu asal ya tu tadi yang dari area Kalimantan Barat menua Indonesia. Ukai orang Ari menua tu. Lalu pihak mega ia tu ukai bangsa Iban ia tu bangsa Siti Ari tu pernah kita yang tadi bidayuh meh Ari menua adap ke Kalimantan Barat Adin. Okey, terima kasih lawan lagi terus mendiang kami ba lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu ditabur ke terus Ari bagi ban YFM. Lalu kena ngangkan ke lagu pemerindang kita ke malam tu. Udah tu lagi kita dekat pemerindang gau lagu. Ya kebenua trending. Suah moga ya kena nemu lagu berdayu pan. Tau nemu ga mai lagu ya kebenua trending mai jam ya kena tu. Inya lagu ke di by Tony Peace Band. Lagu ke diberi nama Napuh Napuh. Jadi ya mayor dan nemu nama arti tai Napuh Napuh tu tadi. Jadi ya Napuh Napuh tu arti ya ngadu utai ngau sengapa atau kan tadi sebut kita sengapa rembang dalam jaku kita Iban Pah aramba perinang ngau lagu hari Tony Pesban Bal irama pupu raman bangsa kita Napuh Napuh.

Kes culik atau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih korang ti nak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Yau nyergu belum pugu. Mendiang ke lagu ti adia by Speedy Lazim. Ia nyata lagu Ui Mawa Nemu Laku Etnik Bansa Lun Bawang Hari Adab Utara Menua Kita Sarawak. Jadi Ui Mawa Nemu tu arti dalam cakup Bansa Lun Bawang ianya tadi aku sayau kenuan tau ke I love you ke dalam cakup orang putih. Lalu pia mega kelimpah harinya cakup ya ke semak ngau munyi Ui Mawa Nemu tau ianya tadi enti dalam cakup kenyah mega ia tahu disebut Ui Mawa Nemu nyoka munyinya enggak munyinya tadi aku sayau kenuan. Nyoka semak deh munyi ya tang nyoka cara nyebut ya tadi bisi lain mimit enggak ba dua-dua bangsa tu tadi. Okey, jadi area lagu Bangsa Lembawang kita ngagai pantai belawai ke sekali tu merinang kita semua ngau lagu melanau ke dia bayi Samirul terima me janji ya pantai belawai terus.

0: Hai, dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak, isi, minjau pen de. Wait a minute. Ha, okay, dah. Mana ga pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Ari kami Bak YFM.

Baik tidur kita bala tuyang. Hanya tadi lagu hari ya. Eri kuyang malam tu tuyang. Jadi ya tuyang tu dalam jaku kenyaya besi dua arti. Nanti kita itu tadi laki sama laki tu Hindu sama Hindu. Tuyang tu tau disebut kita tadi bakiah amamat tau ke BFF ku jaku Hindu kemayari intang. Nanti laki nyebut ngagi Hindu. Tuyang tu mega tau disebut kita yang tadi sulu tau ke ambai ati ya praja mata kita. Jadi anda merasa ya kita sudah datai bak penghujung awal lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu lalu api ya mega dekat ngujung ke awak pemerindang malam YFM. Terima kasih yang kita hati asuran milih YFM jadi stesen pemerindang kita kesari itu tiga tawai di dalam jakuk kenyah tiga tawai tadi. Terima kasih ya Mek. Okay, jadi pertemu baru kita bawa ke Bukai lalu pukul 12 kami nak ngetu kita lagi besi program Timang Kerabat Tawan dengan suah tindak malam kita bertambah jenak ke malam tu. Ngonya aku Angkestone nyurut keriri bawa pemerindang malam.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau bayuh agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agrofest 2.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
2: Oh, Kuya. 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngakak nama Rebecca. Nantu jawab macam tadi
2: ya,
1: ni.
2: Ya.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka macam tadi. Jadi, alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lepas ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu. Hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

tebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Hashtag nimm die Active dir du. Oleh dia kita Intel Ari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: Pelin Tulu
1: 97.5 FM.
2: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya.
3: Betul. Bekeni
2: ketok pasal bekeni nuan medak perkara tu.
3: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
2: Au.
3: Lalu nyak ti semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisik megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya?
2: Oh, ya.
3: So tiap ikut mensia megak bisik penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi ia terkering oleh ngangkat oleh ngering oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut lekai jakuk orang. Okey, anang tak komplain aja au. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okey, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuh yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okey, anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak peranan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Pelasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: pemujur ke ulih tua, sikit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Jadi, Pastor, lebu tuatuk bersebut ke dilah tuk deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ku kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil ke aku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gajiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lan, Romles Walter, Donnie Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bahasa.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

9 renggan final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SDSJ. Aram Sampal Data.

madah ngagai bala indai, anang nutup peluang ke anak kita kinduk sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, masuk sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupilah manuk, tupilah jelu babi, sapi. Utainya nyadi deh kok tumbuh, ha? Nak ngira siapa orang rejanya. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebejaya dalam bumai. Lalu aku mayo medak sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumai kita yang agai meliwut duit. Berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang dah Beats Conference manit amat munyi ku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in there in the Beats industry. Nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri indu pengurusan dalam industri kebuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kita nambiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah, ngai ngambil sains sebanyak susah, ianyo macam cabaran.

0: Kita mualah dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nyamkin bertambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nyamuk makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Kulai FM Sibu 87.6
1: FM. Jadi hatuk mengat pastor dah bakal ke ditemu kita itu deh. Bak palan ndo kita gawak tu tadi. Orang ke bergulai dengan tua gawak tu tadi dia mayuh pupu raban bangsa dengan tua bergulai deh pastor. Ukai sikok tua aja.
2: Betul.
1: Kelimpah harinya ngemuan mayuh megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita. Jadi abah perkara ke bakat tu tentu mayuh cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakat ni tua oleh nyadi saksi deh pastor.
2: Oh, mana amat labau tetut nyadi di tempuh kita tiap hari ini ya.
1: Ya.
2: Yeah. Nah, nang amat kita bergulai dengan orang mayuah. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini indol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama utek kedekarap ke kita. Tang, ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuelnya ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya cara sidak ya berjaku cara sidak ya bekerja nah inah cara sidak ya kagi berjakuk ke orang bukain ya. So anang kita nitiah ke sidak ya nama kebuah kebuah aku kak nal aku na, namanya nando atau kenyebut leka jakuk Tuhan Bob Daniel 11:32 jakuk Tuhan dia mada kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu
1: yeah.
2: Nama kebuah nyelai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kedepadah ke kita hari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik aman
3: Lasar Jurai 6:35 Lasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

program Rundown Minggu tu. Nina Tiger sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Hari 6, jam ketubah, nelal, tengah hari.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi. Ari ulah tidriba tindak ni.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termegak uling mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak jepang penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupol nya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ta suba kumai maranya kemar du bisa ga kupol kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ule mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinya nak ya dia ga bisa kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelak.

0: 98.7 FM YFM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap atau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu utai ke manyua jadi persoalan pas setiap ikut misia tau. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tu anak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tu anak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labanya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujaku Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita hendak sabar nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu ngobalah kabar bercerita kak ya, bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kak dikunci ngobalah kabar bukannya ya bertemu pangan
0: nyawa sebulan lebih
1: nada sebulan lebih nyu lengau ya kak sama kita subak nada telefon
0: non kena tangkap cikgu nof nyala
2: nak
0: kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
1: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
0: Tangkap cikgu.
3: Kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
1: Yang mesti
3: celur ngau putih aja.
1: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Siapa genunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang

0: take one yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu, pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tak uras begitu. Orang bukannya bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya, tu cangku ambil nuan, tek nuan ramai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Lalu tuang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah-kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
0: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
0: 500,000 jail 5 tahun. Apa? Nada pekutan nama penyadi tontek gagak orang kenya. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nada petan akai.
2: Wopan Gangnam Star.
0: Bagi gagak nolong ku ikat. Cepat nolong kungun saya pi kemau tu. Cepat digar cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat.
1: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jaya mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendara ke enggau ulah, tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedes hati. Nama enggak nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk. Minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngau. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita yang lusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku ditau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
0: Plasa Jurai 635. Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nih tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ilah-ilah.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Segulai sejalai.
1: Bahkan ni cara tua, ngayan ketua tu tadi selalu merit terima kasih. Tentu bisik cara ya.
2: Itu soalan ti cukup mana? Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima, lalu nak nemu merit cara.
1: Cara merit terima kasih.
2: Cara merit terima kasih. Mayo tadi kita kak nerima, nak nemu cara merit terima kasih ya. Banyak kaya mayu, banyak kaya mimik cara tadi kita boleh belajar, lalu boleh berarti ke bak pelasa jurai itu, bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merek semiang terima kasih ya.
1: Ya keterubah minyak.
2: Keterubah ya kita. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita hanya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kaban belayan kita kini, jiran kita kini, ha? Bersemiang makai selamat.
1: Semua ambil ke contoh anak kita masuk universiti.
2: Boleh masuk universiti kini. Tahukah kita nyata niki pangkat?
1: Niki pangkat.
2: Bisa apa kita yang niki pangkat? Tahukah kita nyata boleh kerja ke mana? Tahukah kita nyata digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita? Ngau mayuh kebukailah. Jadi nyak cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Amat saya tak sanok to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nyak tadi nunjuk ke kita nyak tadi amat-amat bisik Tuhan dalam penghidup kita, ngiriang kita, dalam semua pengawal kita.
1: Okay, mulut tu aja nyebut terima kasih ketua. Mulut
2: tindakan. Tindakan. Artinya okay semina tua mulut tang patuang tua nak nyawa. Artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala tu kai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggas kedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Sembah sepana nekong kene ke.
2: Udah gerak terpedak dia temu pengawal ya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisi-bisi ke apa betul ni ke kapan kita tu aman ke nya ne aman ke nya.
2: Aman ge nya. Nah, nah salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no pengawal. Nah patut ni merai. Nah ada mudak ku nyemerai. Nanti bunuh pam sikal ku ya tayam sikal ku ya nang nanya nama pengawal. Nama ada mudak ku pam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Shalom, selamat pagi, Bapak Penyadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku Padre Alistair, hari gereja Metir Siban, dekat ngulu ke semua kita, dalam pengawak sampi, bakal ke pagi itu. Bersampi semua kita, Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih kuasa, terima kasih apai, tegal nuan dah ngau kami, sama kami belak bakal ke malam tadi, dalam ke pagi itu, kami datai baru, genuan, awak ke semua pengawak kami ke pagi itu, di kemujur, serta iring, ta ibun oleh nama Tuhan Ti Allah Taala. Nelai terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah sampai. Amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagi 13 ayat 1 datai 9 ngau 18 datai ke 23. Barinya megak Yesus pansut dari rumah lalu duduk batu biang danau. Mayuh amat orang bergelumuk ngelingi ya. Nyalai yang depan sebuah perahu lalu nuduk ke diri dia lalu bala orang mayuh berdiri batebing ya lalu madah ke mayuh macam utai ngagai sida ngena jakuk sempama ku ya orang siku nabur ke benih leboh ya nabur ke benih sekadak leka benihnya labuh buat jalai raya burung datai lalu makai benihnya sekadak labuh buat tanah ti bebatu ti nadai mayuh tanah lalu leka benihnya dekat matuk tekalanya laban tanahnya mabuk tang lebuh mata panas niki sida kena pancar mata panas lalu layu laban sida nadai urat leka benih tibukai labuh bamadan duri lalu durinya tumbuh lalu ngalah ke sida benih tibukai labuh bat tanah tiami lalu berbuah sekedak mansut ke 100 sekadar 60 sekadar 30 awak kurang kebisik pendiang ninga ayat 18 datai ke 23 nyalai pendiang kesempama penabur benih lebu orang ninga pesan pasal perintah Allah Ta'ala lalu nak merati kepesannya sitan lalu ngerampas utai ti udah ditabur ngagai ati orangnya nyak meleka benih ti labuh bajalai raya. Nanti benih ti labuh batanah ti bebatu urangnya keninga pesannya lalu tekalanya nerima ya ngau ati ti gaga tang ya nadai urat lalu seminak tan nak lama aja lebuh ya dituntut penusah ngau pemerinsa ketega pesannya ya lalu tekalanya mungkir benih ti labuh bak madan durinya ninga pesannya tang pengangkun ya kedunya ngau ke pengaya ngalah ke pesannya lalu pesannya nda uliah berbuah jadi benih ti labuah batanah ti ami nya orang keninga pesannya lalu meretik ya lalu berbuah siku 100 leka siku 60 lalu siku 30 tau jaku Tuhan Tuhan berkat ke semua kita belum nyadi nyalai belum nyadi dalam nama Tuhan Jesus belabuh nusi kesempama pasal penabur benih. Penabur benih ianya mai gambaran orang kemai jakut Tuhan. Benih ianya ngagai jakut Tuhan. Jakut Tuhan patut dikunci ngau ditusi ngagai semua nur. Pengawak kita kenabur ke benih ukai nentu kasih. Allah Ta'ala kemeri asih. Nyalai anak ngetu merita kinjia tajak pan responnya tadi berbeda retinya hasilnya tadi nak sebaka nyalai kita medak empat jenis tanah ngau empat jenis ati mensia jalai kekering suah kena indik benih nak uliah tamak ke dalam tanah lalu burung dekat makai benihnya nyalai lebuh Jesus nerang kenya orang ke ninga jakut Tuhan tang urainya nak faham nyalai sitan atau ke iblis dekat ngambil jaku Tuhannya ari dalam hati urainya ciri-ciri orang kebaka tau orang tuninga tang ia nak merhati ya ngai nasalati ya kerasati serta jaku Tuhan nak kalak masuk dalam hati ya kita boleh datang ke gereja belama ya belam nyadi tang hati kita itu tadi ditutup laban

bersemangat tang nadai utai di kerja. Arab lebuah maya bisi perkara mana ajaknya di pihak mega nak tan dalam penguji. Utai oleh perhati kita batanah di batu pengarap kebenar diuji dengan pemerintah dan penguji ke ditunggak kita. Jadi orang ke Arab ke Tuhan ukai reti nyamai ukai reti nadai masalah. Okay, tang kita itu tadi sigi mayuah nungak penusah atau penguji kenuntung bab penghidup kita. Tanah berduri. Gambaran itu inya benih tetap tumbuh dan semak ngeduri. Nyalai lebuh utai tanam nyaunak berbuah nadai maksud kasih. Jesus madah kita duri merik gambaran inya pengirau kita dalam dunia nyau penginginan kita. Jaka Tuhan disik tang nak maksud kebuah. Ciri-ciri orang kebakatau ianya ia terlalu sibuk berundiang ke utai dunia. Ia dekat mujur dalam dunia. Ia dekat bertuai ke dunia. Bau ujung-ujung ya pengarap ia remik. Nyalai bad itu ukai nak uliah mujur. Nak uliah ukai kereti kita nak uliah bisi utai di dunia tu. Tang penanggur ya lebuh pemujurnya tadi pengaya muasa hati kita empu nyak kenyadi masalah. Ngasuh kita itu tadi nyulenyau ari Tuhan. Tanah kami. Gambaran tanah tiami ianya ngasuh benih berurat serta tumbuh serta pihak mega ngasih ke buah di mana. Buah ti ngembuhan kualiti. Orang keninga kejaka Tuhan ia dekat belum mati kejaka Tuhan. Ia dekat respon, ia dekat gereja serta berbuah dalam penghidupnya. Buah meri gambaran ianya pengubah dalam penghidup kita. Perubahan penghidup kita. Kita dia kudus, kita dia rindu, kita gereja ke penguat Tuhan. Kita mansang, bertumbuh dalam penghidupan rohani kita serta neladan Kristus bakal kepagi itu. Nyalai Allah Ta'ala tu tadi belum jadi, ia nak minta penyampau buah kedipatut dihasil ke kita. Ukai retinya meri penyampau ke sebaka. Tang pengarap, tang orang ke Arab, patut maksud kasir, ianya asir di mana. Bak, bub kudus kita baca kita, teks baca kita pagi tu, kita mendak. Jakut Tuhan nak berkuasa. Jaga Tuhan semampai hidup serta bekerja bak tiap ikut orang di Arab. Lupia mega sitan nang semampai dekat maik kita limpang hari ajar Tuhan. Ya, maik buah kita tadi patut berjaga. Kelebih lagi hati kita ngai ke kita limpang hari jalan Tuhan. Pia mega tunjuk ke pengarap kebenar. Lebuh penguji atau kepenanggung untung kita setiap hari. Kati kita tetap ngai Tuhan. Kati kita tetap berpanggai pada Tuhan. Nanti kita lagi sama dengan Tuhan. Dia ngayan ke pengharap kita tadi. Sigi amat berurat. Dia megak kering. Nak mudah kinsit. Serta tumbuh. Tau ke nak mudah dicabut. Nak berurat kita tegap. Urat dia teguh. Serta ngayan ke kualiti buah dalam penghidup kita. Orang ke Arab nak mudah. Nang dekat maksud kasih ke mana. Retinya perubahan dalam penghidup kita. Hasil buah kedeberi kita nang penuh ngau kualiti pengharap. Nyalai ke pagi itu belum menjadi dalam nama Tuhan. Sempama itu ukai semina ngajar kita pasal cara kita ninga jaku Tuhan. Tang mai kita itu tadi merasa hati kita empu. Setiap minggu kita ninga jaku Tuhan. Nyalai tanya itu ukai pasal kualiti benih serta pengawal orang kenabu benih. Tang bekeni gaya hati kita. Lebuah jaku Tuhan kini kunci ke atau ke diajar. Ketinya terima bak kita, datai bak kita. Tentu bak siku-siku kita itu tadi berbeda. Cara kita nyambut, kita mending jaku Tuhan. Nyalai tanya di itu. Ni bagi tanah bak hati nuan kesarito. Nyama atinuan udah nyadi tanah ti ami, kita patut terus berurat, bertumbuh, berbuah. Awak ke kita itu terus ngayan ke kualiti pengharap kita dalam penghidup kita sebagai penitih Kristus bakal kepagi itu.

api semua kita. Terima kasih Tuhan kejakut Nuan. Awak kejakut Nuan terus ngajar kami, minta kami, awak kami boleh terus belum mati kejakut Nuan. Hati kami terus baka tanah kami. Kami ngasih ke buah, buah ke penunggu kualiti, penunggu pengharap yang moga penghidup kami meruan bertumbuh berurat dalam penghidup kami kenyadian Nabi Anwan. Nyalai Tuhan, asuh kami nyadi urak karap kenuan belama ya. Awak kami ngasih ke tanah kami, dalam hati kami, dalam penghidup kami baka pagi itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat sampai. Amin.

0: Брай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan? W-A-I-Y-F-M.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4, kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang, tak ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan, dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu, kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah, kayu baru mati, tebang gak tidak bujang, bala tidak laki, umai gak kita desai, balat lantang hati, keban gak kita langgang, 30 hari, umai gak udah rangkai, kayu lama mati. Kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat api kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai di gagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajak megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena gak beli lawak, manuak gak ngau babi. Tik gak isi lebih, pakai dudi hari.
5: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, 25 minit dah pas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Gagal kita ke baru meniaga YFM. Nama berita kita sehari terpeningah bersama piharap ke kita sama gerai Ablama serta mujur Gereja Pengawak lebih lagi sehari itu. Jadi sehari itu hari 6/26/2026. Dia tu berpengarap pagi kita pukul dengan aku Nancy Tambun minta keisi. Jadi tusun program kita buat pengarap pagi sehari itu bakal selama kalau datang lagi teka berengkah macam berkunsing okay. Kita sekadar berita ke bisiknya di menua kita. Jadi pukul 7 pagi dia berengkah macam pesan ke bisik di kenatan ke kita bawa YFM. Lalu 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Pukul 8 pagi kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita Bukul Langgau Mr. Edmund Langi. Lalu nyak meh tusun program kita bergerak pagi hari 6 saat itu udah tu lagi dekat berkongsing kita berita ke bisiknya di bak menua kita. Anangun ke frekuensi kita terus berlengok kami bak YFM segulai sejalai tu lagu hari Jenerina Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak. Pagi YFM.

Jaku perasaan kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lalu kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke peluang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuhi USA, pasal jeluk hati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke jeluk hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menu mesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utah itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh pengerai. Pakai meh utah itu maik pengerai, anda ngelawang ke exercise, 20 minit sehari cukup untuk nak kita masuk ke peluang. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuhnya semangat kita. Sayau ke meh pengurai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempaya mempelitak ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayuh ti benar ianya tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagi semua kita buat dunia yang nyau tu. Ia seminak tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, kemaya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai kai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian kelekat jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat beri penghidup berperai dengan barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Terima kasih yang agak kita akan menggam gelengah kami bawa penggerak pagi sehari itu hari 6/26/2026. Sekali lagi beri selamat pagi pemegang agak kita ke kerja pengawal Nurun pagi tumu pagi sehari itu orang ke semua pengawal kerja kita sehari itu mujur magang. Jadi itu berkongsi kalau kita berkawal engkau pekit bintang kecil edisi ke-40 kebisi diatur auditorium Piramdi RTM Kuching de Malam kalau itu pemutus renggat kepenudi pekit bintang kecil DC ke-40 ke diatur de Malam kalai Muhammad Riza Ariel Indra Ridwan Ari Kedah kebumur 12 tahun mujur jadi champion udah ya ke ngalah 4 ikut orang ke Bukai nerima prize RM20,000 jadi nombor 2 Ari Negeri Sembilan ianya Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram ke Megak sama umur 12 tahun menerima prize RM15,000 lalu Kristina Is Zara Roblin ke umur 12 tahun dari Sabah boleh umur 3 menerima prize RM10,000 jadi program bintang kecil tu diatur RTM Megak di Gulu Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak ianya Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali ianya Siti hari berita ke BC surat berita kita berkawal engkau pekit bintang kecil edisi ke-40 ke BC diatur bah auditorium Piramli RTM Kuching de Malam jadi goyang ngagai berita ke buka itu peninga kalai berita berkawal engkau gaya hari kalai sekedar kandandur di Sarawak di sadang bisi hujan dalam tempoh 7 hari di dekat datai jadi Director Upis Meteorologi Malaysia Met Sarawak ianya Khairul Najib Ibrahim Madah dalam tempoh hanya hujan di sadang nyadi tebal lagi muak ke pagi buat kandang benua ulu ngau tebi yang tasik yang kaum di muka Bintulu Miri ngau Limbang lalu hujan muak ke lemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kodik nanti tahu bendar ngasuh sekedar kandandur kena bah tunggal kelebih lagi kandandur ti mudah ampuh tajap pia hujan tu anda boleh ngasuh menua nada bersebut lagi laban penanggulnya nyadi ketegal lagi bisik palan ke angat ngau angus di menua sepiak serta tujuh angin berpuput nya apa kawal ngau gaya hari bak berita bak surat berita kita pagi itu terus boleh ngau kami bak YFM udah tu lagi megak ngatai sekadar lagi berita ke BC Ayan tu lagu hari siwa tinggi nuan udah nyadi sulu aku.

0: Rawatku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 berenggan final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam anugerah tu megak dekat ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Pengerak pagi YFM.

Ya, lagu ni Helena Kayas, Pemulai Nuan Endang Dianti. Lagu Ngujung Kejam, dia tu pukul 6.53 minit pagi. Jadi tu, lagi megap berkongsi dengan kita berita ikalai 32 buah rumah berkandang mambung dekat terima penguntung dari projek nyeruri rumah miskin Sarawak Fasa 2 tahun 2026 ke mungkur semua lagi belanja RM500,000. Jadi projek tu udah dekat berengkat di Pejalai ke bulan 10 tu Seru Tadi Sadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor terima offer letter. Jadi 32 kontraktor ahli menua tu bisik ngau ngambil bagi pengawak nyabut undi nur milih bagi kontraktor ti berjalan ke projeknya kemarin. Lalu sama bisik natai ke pengawak tu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Okey, lalu gue yang agak berita ke sekali tu mega berkawal ngau polis angkatan Siko orang ke Bumur 25 tahun ketegal di pelabak bisik kawal ngau sitik kes ngujin curi komponen kereta tang anda mujur di Batu Kawah ke Mari. Lalu director kepala polis Pelilih Padawan ianya pemangku superintendent Barry William madah ke hasil penerang hari Mensi Mayu suspek mujur ditangkap bak jalai rantau panjang urung pukul 9.15 minit malam sana. Jadi sama dirampas sebuah kereta toolbox ngau siti kunci kereta kena mantuk berjalan ke Pansia. Jadi pemangku superintendent Barry datap ke kesnya bak siti penerang media di Kuching lemai sana. Okey, lalu ya, ngujung ke berita ke bisik bak penggerak pagi ke sempat dikunci ke engkau kita bak penggerak pagi. Jadi pukul 7 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pukul 7 tu lagi mengenai ke pesan ke bisik di mengenai ke kita ngagai email kami engkau WhatsApp konti YFM Iban Sulu di Kerinduk Betty engkau Maxwell.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, Meri, selamat pagi ke guys semua. Kita ke bergulai dengan kami bawa YFM bergerak pagi. Jadi dia tu dor aku macam pesan kebisi di kena tak ke kita ngagai email ga WhatsApp konti YFM. Kita ke bisi pesan berat, pesan kelebagi pesan pemati atau ke jakuk gerah tau kena tak ke dia tu kalai dekat macam pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami. Lalu pesan ti keterubah tu kalai pesan pemati hari Jonathan Nair anak Stambul. Jadi pesan tu dituju ngagai pakan nunggang sida atas bilik cigo berangin jingan di Kemidan Serato sudo anak landa di Skimbi jelemi anak landa di Senyawan Serato usit anak Anyoi beti anak Anyoi rani anak Anyoi di Awek Serato baki anak Ayan bawa Serudit Betung pemegak kapal melayan di Barit Ruban kerubung rumah Jawa, Kup Ibus, Kedua Rantau Sukat, Dabai Brayang, Sebetan serta semua kawan belayan kebukai di Ngelala Doni anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair. Doni anak Jonathan Nair tau kenggong. Udah nadai kena 24/9/2026 hari 4 tu tadi. Lalu niang tu dekat di Sengai kena 27/9/2026 ba rumah Albert Beci Sungai Padi Pelaso Nyabur Kabung. Lalu ni yang tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 29/9/2026 bawa pendam Anglican Panjang Roban. Berang ke Siliak Kabar Melayan telefon ngagai Jonathan Nair bawa lumur 011-299-85-718 tau ke ngagai tu ya nak Jonathan Nair bawa lumur 019-483-9564. Nandu isi pesan tu, pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair. Doni anak Jonathan Nair tau kenggong udah nadai kena 24/9/2026. Jadi dia tu dekat din tu belum ayu kena 27/9/2026 bawa rumah Albert Beji Sungai Padi Pelaso Nyabur Kabung. Lalu dia tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 29/9/2026 bawa pendam Anglican Panjang Ruban. Penerang ke Siliak telefon ngagai Jonathan Nair berlumur 011-299-85-718 tau ke ngagai tu ya nak Jonathan Nair berlumur 019-483-9564. Ya, pesan tiga terubah lalu pesan ke sekali tu ke diterima hari jerum cupak anak bagong. Kalau pesan tu dituju ngagai kapal belayan bawa kenawit berjahit bawan ulu bawan mapai jih tadak kabah tuah pedai bunut macan julau lesih senibuang pasai sibu suang bintulu miri kucing serta kapal belayan ya kenglala Lucy anak jerum cupak. Jadi pesan tu madah ke Lucy anak jerum cupak. Lucy anak jerum cupak udah nadai kena 25/9/2026 hari 5 tu tadi. Kalau ni tu dekat di Sungai Malam hari Minggu kena 26/9/2026 bak rumah Lemi Sungai Berjayit Bawan Kenawit. Lalu niang dekat Dianjong hari Minggu 27/9/2026. Penerang ke Siliak Kabar Melayan telefon ngagai Ros anak jerum cupak balumur 019-939-5076 tak ke ngagai Jonas Iro balumur 013-497-3547. Nando, isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Lucy anak Jerome Jupak. Lucy anak Jerome Jupak udah nadai kena 25/9/2026 hari 5. Niang tu dekat di Sengai malam hari Minggu kena 26/9/2026 bak rumah Lemi Sungai Berjayat Bawan Kenawit. Serta niang dekat Dianjong hari Minggu 27/9/2026. Penerang ke Silia, telefon ngagai Ros anak Jerome abak lumur 019-939-5076. Tau ke ngagai Jonas Irok abak lumur 013-497-3547. Nyak pesan ke bisik diterima kami buat YFM. Datang lagi agi mega nampun sekedar pesan ke bisik dikenalkan ke kita buat YFM.

0: Kolej Leila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup Palanbia Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.
1: Terima kasih kagak kita kagak bergelangga kami buat YFM pengerap pagi. Dia tu lagi nampung pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu diterima Ariyati Anak Lani. Pesan dituju ngagai rumah panjai ke Semakai Rabat. Semua rumah panjai Basita N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah. Rapuang Nangasam Mendas 3 buah rumah. Beluak 2 buah rumah. Semua rumah panjai Jalan Pusak, Kapal Melayan Bak Lubuk Renit 100, Lubuk Nibuang 100, Baju 2 buah rumah, Luban Ulus Bawah, Sindung Anak Inyau di Peligong 100, Ngau Kapal Melayan Kebukai, Tik Ngelala Jamba Anak Sandan. Jadi pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan, Jamba Anak Sandan, udah nadai pagi 25.09.2026, lalu niang dekat di Sengai Balamayu, bak rumah gara anak tindin, Belasau Debak, kena 27.09.2026, hari Minggu, lalu dikubur 28.09.2026, hari Satu, bak pendam Kristian Belasau. Sebenarnya orang tanya, kita telefon ngagai lumur kusung 111-58-18-36-0. Nandu isi pesan tu peringat, kalau pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan, Jamba Anak Sandan, udah nadai pagi 25.09.2026, lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu, Barumah Gara Anak Tindin, Belasau Debak, kena 27.09.2026, hari Minggu, lalu dekat dikubur, kena 28.09.2026, hari Satu, Bak Pendam Kristian Belasau. Penerang kesilik Kabar Melayan telefon ngagai lumur kusung 111-581-8360. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati mega menuju Kabar Melayan Ensai Rumah Star Rasan Engkasuk Kelabat Sungai Sebungan Rumah Muli Tulai Sepaduk Seleju Upik, Batang Seleju, Batang Pandan, Batang Binyo, Batang Kelabat, Batang Genan, Sengah, Sarau, Bintulu, Miri, Sibu, serta Kabar Melayan Kebukai, Kenglala Bediah Anak Metan atau ke Bini Layung atau ke Inai Kasai. Jadi pesan tu madah ke Bediah Anak Metan, Bediah Anak Metan, udah nadai.

kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai ni yang tu dekat di Sungai Ba Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu. Lalu dianjung kena 27 hari bulan 9 2026 Ba Pendam Genan. Pesan penerang ke Silek Agi telefon ngaga Jimmy Ba Lumur 016-589-2551 tau ke ngagai Canggi Balumur 019-565-62280. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke Bedih Hanamatan. Bedih Hanamatan udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai. Nyantuk dekat di Sungai Ba Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu. Lalu dianjung kena 27 hari bulan 9 2026 Ba Pendam Genan. Penerang ke Siliak ke Pemelayan telefon ngaga Jimmy Balumur 016-589-2551 takkan ngagain Canggi Balumur 019-565-2280. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari Sadi anak Inyau. Kalau pesan tu dituju ngagai ke Pemelayan Ba Rumah Panjai ke Semakai. Pesan tu dah dibaca tadi peninggal. Jadi tu Tok Siti lagi pesan ia ke kalau pesan semiang ngetah sulit diterima hari Ndo Anita Ngau Ci. Jadi pesan tu dituju ngagai air ulu ruban panjang ruban 4 buah rumah kop ibus 2 buah rumah sakrau ulu ruban jelupang ruban sungai antu 2 buah rumah ruban bawan balingian muka sungai rama sebuyau nangga batang krian seratua kucing semanggang serta rumah ke pemakai mai rabat ngau kenglala niang ex pengajar unggam tak ke ugup tak ke apai renal ke kalak bugulai ngajar. Jadi pesan tu madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia atau ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai 26 bulan 9 2026 hari 6 saat itu jam 7 lemai Ba Rumah Suli Anak Jantai Engkajang Pelasuk Kabung. Penerang ke Siliak Kabar Melayu telefon ngagai Ci Ba Lumur 013-817-027 tau ke ngagai apa iki Ba Lumur 019-4688-616. Nandu isi pesan tu pesan madah ke semiang ngetas ulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia ni yang ex pengajar unggam anak dunia tak ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai tu 26 hari bulan 9 2026 jam 7 lemai Ba Rumah Suli Anak Jantai Engkajang Pelasuk Kabung. Penerang ke Siliak telefon ngagai Cik Berlumur 013-817-027 tau ke ngagai apa iki berlumur 019-4688-616. Ya, pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai kami Ba YFM terima lagi bisi pesan udah tu lagi adakah maca Ba awak ke bukai pukul 7:30 pagi tu lagi dia kita akan mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM di Kuching di tu.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat.

terlepas tu batang berita. Muhammad Reza Real Indra Ridwan yang dicampion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal Tik Madah bisik perambu nama kesitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 dikinsil ke Tegal Penusah sebun asap. Selamat pagi, boleh ngaku Nancy Tambung bawa berita pagi YFM kena 26 Rebelas 9 2026. Udah tu lagi isi berita.

Kita ngepun ke berita pagi tu ngah pemutus ronggat ke penudi pekit bintang kecil edisi ke-40 diatur ba auditorium P. Ramli RTM Kuching demalam. Ari Kedah Muhammad Reza Real Indra Rizwan ke berumur 12 tahun mujurnya di champion Udaya ngalah 4 penyerta kebukai nerima prize RM20,000. Lumur 2 Ari Negeri 9 Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram megak berumur 12 tahun nerima prize RM15,000. Lalu Kristina Is Zara Roblin ke berumur 12 tahun Ari Sabah boleh lumur 3 ngau prize menerima prize RM10,000. Program kediatur Radio Television Malaysia RTM Tok Megak diguluk Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Bintang kecil jadi palan alai ngigak bakat baru Baraba Nembiak kelimpah ari merik peluang dur sidak ngerebai ke pengelandia dalam bidang seni pemerindang. Nakak kediatuk nadai perambu dekat nambahkan bagi sitak pengawak berpilih Parlimen di Sarawak. Upis pengawak berpilih SPR nyemetak madah seminak perambu mansiak baru antara bagi sitak KSP Negeri Sarawak ke-7 sudah disediakan. Perambu KSP-nya benuang dipandang ngagai mensemayuh nyentuk ngagai 30 hari bulan 9 tu. Sekretari SPR Datuk Khairul Syahril Idrus maksud kerja kutuk buat penerang media berindia hari report Siti Surah Berita hari menua tu ti madah penyampau bagi menua buat sita pengawak berpilih Parlimen di Sarawak dekat ditambah. SPR Megak minta surat beritanya ngambil seruran boleh ke penerang pasal KSP diamat serta betul buat portal tau ke penerang rasmi ti dikeluar ke upis tu. Kuching Marathon 2026 tidak diatur kena hari Minggu tu sudah dikinsil. Gerempung Kuching Marathon KMA bak sebengkah penerang madah pemutusnya digagak berindik hari menua Kuching ngau kandang dur ke bersemak agi balat bersebun. Tu dikenak nyaga pengerai ngau penglikun semua orang ke bisik kawal ngau ngatur programnya. KMA madah ke sidak ngat pengatur megak ndak ngetu berarti kebaca tikas pengamah angin IPU serta gaya bukai kenyau hari menua tu kena sebun asap hari pun bulan tu tadi. Tajuk pihak sidak tinggal pekit tu boleh ngambil midul ngau baju penamat bak palan berbeli ke barang Plaza Merdeka sari tu ngau pergila. Penerang kesiliak pasang ngambil midul ngau bajunya tau daripada bak media rama KMA. Pemutus berkawal ngau ngatur pekit bak ndur ti terbuka patut berundian ke gaya tikas pengamah angin IPU berindia hari menua tu agi balat bersebun. Menteri Nembiak Lumba ngau main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sidak nadai kuasa ndur nentu ke siti-siti program sekali ke ulih diatur tau kendak. Yang madah pemutusnya megak berpanggai bak sidak pengatur serta agensi ke berkawal bakal komiti penyangga penusah menua Sarawak ti belalau ke gaya IPU ke pemaduk baru. Yang mansut ke jakut tu ngagai pemberita pengudah ngabas palan alai magi pek pelanda Kuching Marathon 2026 di Plaza Merdeka Kuching kemari. Lebih 13,000 ikut orang sudah register diri ngau masuk Kuching Marathon 2026. Orang induk Sarawak tinggal masuk program kepimpinan wanita dan kepimpinan dan pemimpin akar umbi Dayak dalam tadbir urus pembuatan keputusan dan pembangunan lestari perantis PTS 062 bisik nambah 15 ikut buat tahun tu dibanding ke seminat 2 ikut ajak maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Syukri madah penyampau tik bertambahnya mandang ke pemansang kecukup mana bak pengawak merangsang orang induk Sarawak ngambil bagi bak pemansang nyadi ketuai. Yang maksud ke jakut tu lebuh berjadi ke perantis PTS 062 di Dayak Chamber Tower Kuching. Perantis ukas minat program latih tang pelasan dua nyedia ke mayuh agi orang induk ngambil bagi nyadi ketuai bak mayuh macam bidang jengkaum politik, ekonomi, organisasi mensi mayuh ngau upis perintah. Dia tu kita benua mendengar berita pagi hari YFM.
Nguasa bidang sains teknologi kejuruteraan gaul matematik STEM. Patut dikemaran kenyau ari sekolah. Ngambil uliah ngada ke Rabah Nemiak ti bisik pengelan dia ke tinggi. Ti uliah nyukung pemansang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i Madah, Malik Penerang Gau Tumuh guna benar dikena narit serta ngangkat ke pengarap hati. Bala Nemiak ngau masuk bidang STEM. Sepedau milih aliran maya masuk POM 4 ngau POM 5. Ia maksud ke Jakutuk bawa pengawal alai berjadi ke STEM Hub SMK Gedung. STEM Hub melik peluang gau bala Nemiak ngulih ke penerbak belajar cara praktikal ngena 3D printer, drone, robotik engkau aktiviti inovasi. Ngena perkara kesama Rodiah Sapi'i Megak. Madah ke projek nyeruri bangunan SMK Bergedung, dia tu udah manggai 31.33% serta disadang tembuk kena bulan 8 2028 ilak. Projek kebungkus 51.999 juta ringgitnya yang kawam blok akademik, pentadbiran enggau makmal, kantin, bengkel, dewan sekolah serta blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Yang madah makmal barunya dekat nyadi kesukung ngagai STEM Hub, tinyedia kepalan tingkeman ndur nembiak ngagak eksperimen, projek ngemansiak inovasi. Yang megak bisi berjadi ke pengawal nyerah ke pemerik, kena meli 10 iti aircon ti udah dipasang bak sekolahnya. 32 buah rumah bakandang mambuang dekan rima penguntung dari projek nyeruri rumah miskin Sarawak fasa 2 tahun 2026. Ti mungkur semua agih belanja RM500,000. Projek tu dekat berengkah di Pecalaika kena bulan 10 tu serta disadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor nerima offer letter. 32 kontraktor hari menua tu bisik ngau ngambil bagi buat pengawaknya mbut nyabut undi ndur milih bagi kontraktor tip jalai ke projeknya kemari. Sama bisik ngatai ke pengawak tu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil. Berita tiga prodi. Sekedar kandur di Sarawak disadang bisik hujan dalam tempoh 7 hari tidak keratai. Direktur Office Meteorologi Malaysia Met Sarawak, Karul Najib Ibrahim Mada, dalam tempohnya hujan disadang nyadi. Tebal lagi muak ke pagi bakandang menua ulu ngau tebentah siak nyengkawam di muka Bintulu Miri ngau Limbang. Lalu hujan muak ke lemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik. Tik tahu benar ngasuh sekedar kandang dur kena bah tunggal. Kelebih lagi kandang dur tik mudah hampuah. Tajuk pihak hujan tu ndak uliah ngasuh menua nada sebun lagi. Laba penanggulnya nyadi ketegal agi bisik palan kangat ngau angus di menua sepiak serta tuju angin berpuput. Sarawak di pelabak masuk ngagai renggat ngalih ngagai monsun dalam kandang minggu ketiga bulan 10. Ditebal lagi mai angin ke berpuput jelan peneras ngagai mayuh penuju. Lalunya uliah ngurang ke sebun asap tama ke menua tu. Tiga siri operasi menih remang OPA. Bedau lama kudah mujurnya di hujan bak sekedak kandang dur. Lalu pengasia berpanggai bak gaya remang. Kena hujung ke berita pagi YFM Saritu Batang Berita di Baca Baru. Muhammad Rezaril Indra Ridwan nyadi champion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal tik madah bisik perambu nambah ke sitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 di Kinsil ketegal penusah sebun asap. Tunaga berita pagi YFM Saritu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Alinda Suil dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 26 Rebulan 9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak PHN Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi Kompleks 12 Ringgat Upis Perintah PHN Setia Raja di Mukah. Kompleksnya berenggah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengena belanja RM44 juta serta nuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis Residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah ahli upis D.O. Mukah. Kompleks PHN Setia Raja ini bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menu Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedari contoh pemansang ti dipcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung kaya boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Ngembuan fasiliti ti sebaga ngau negeri-negeri besai bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: sudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy Ann ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayua.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio, mayua cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayua agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: YFM. Penggerak pagi.
3: Penggerak pagi.
2: YFM.

0: SWA.
1: Buat dia ni featuring Lydia J. Aku berjanji lagu kena merindang kita buat pengerak pagi jam 3-2 pagi tu peningat. Sari tu 26.09.2026. Jadi sekali lagi mari selamat pagi, selamat kerja pengawak dengan kita ke gawak. Sari tu angkanya bisik kerja pengawak di luar kini nak nyaga pengerai nanti nyemak kita lama berluar tentu ke kita kena mampu hidung ngau mulut. Oh, jadi pukul 8 tu lagi terus mendiang ke tanduk program Leman Berita mulai ngau Miss Tan Melangi dan tu agi merindang kita ngau Siti agi lagu lagu Ari Linda Pungka Laki Rumah Panjai YFM Pengerap Pagi.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandian Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Anugerah tu megak ke ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut pilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 memaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo depan tengah, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh belagore.
3: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
3: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
4: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

Kalau bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita, nama berita kita ke sekali itu, sehari itu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap mai ke kita 5 itik cerita, 5 itik kisah. Ya kebisi udah nyadi, empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama, senentang cerita Rimuna India, bisi 2 itik. Tangnya barang itik kedua. Kita mansang dulu ngagi raun ke terubah dulu au. Jadi dua-dua jenuh-jenuh kita dia. Anang limpang kini, anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi. Mendiang ke mamai. Okay, ni ngau. Mendiang ke program tu. Leman berita kita ke terubah tu. Nyadi di Phetchaburi di mana Thailand. Jadi aku kenang senentang orang tik manggang manuak. Tentu ya kita inti lebuah kita QQ. Barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngot, berpanggang ke manuak, berpanggang ke ikan, tentu kita berguna kapi ya. Bisa sekali berkena ke karan manggang berdalam oven, bisa bisa kena areng, bisa ada lagi macam-macam ya. Bisa kena upiah kini, upiah kuda rangkai, kena kerubung nyur, bisa macam cara tang di mana Thailand dan sikut lelaki. Ianya tadi berpanggang manuak, berjual manuak, ngena nama, ngena mata panas, ngena solar. Cara dikenal laki itu bernama Sila Sutarat. Ia berjual manuak panggang, ngena kuasa solar. Nadai ngena arang. Dengar kita berkini cara manggang tu. Tahu-tahu dia pelajar ke kita itu. Berkini cara manggang. Ngabik ke kita nak berbeli ke arang. Dengar kita tahu. Tulis mana-mana berkini cara itu. Jadi lelaki itu tadi ngena kuasa karannya tadi bandua ke dukumai Tambon Nong Sano di pelilih Munua Muang di Thailand dia dia tahu. Jadi lebuah ditanya belah pemberita. Jadi Tuan Sila berkini tertemu ke cara manggang nak solat tu nak ngena api, nak ngena areng. Berkini Tuan. Jadi begitu egat. Jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal tadi mansak cermin bas. Maya aku mansak cermin basnya tadi. Ya gari panas, panas, panas. Maya nyai gat. Maya aku mansak tadi. Tak saya kena tunuh mua aku.